0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai ke dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, ada tiba 2 pagi Y kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
4: Yeah, selamat pagi Sam. Selamat pagi megak ngake balap peninggal kita. Ya pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak ku ne. Leban nanti kita berhati ke kita pan sama lemu lemah itu lagi urung ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia katiko kita yang tadi Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Ya. Jadi pelabak kaku buat siku-siku kita dan bisi katiko kita
1: pengharap hati
4: buat bajet ke dekat dibantai ke ngali hari itu lagi. Dan Sam, jadi yang mutai ke kali kerandau kita ke pagi tu buat 2 pagi ni. Tanya pan utanya nak didingah redin tanya nyak tadi meh ke buah randau kita pagi tu seraya kita ke berperindang ni Sam.
1: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di Kelawang kenya tadi ni Mel. Orang ke gawa perintah gawa company bala indai bala orang tuai bala nembia semua bisi ungkup makan jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ninga ke bajet ke dibantai ke menteri besar kita sebenarnya maka Mel orang 2:30 ngali hari itu lagi maka ya bisi randau begulai ngau siku pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau maka perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah kengenang berkawal ngau bajet 2027.
4: Iya, ya, sebedau kita kemudian ke namanya tadi ke belanja ke dekat di bantai ketiga setengahnya ne Sam. Jadi sebenarnya kita bisi temui mega di baik kita berandau buat konti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah.
1: Okey. Jadi udah mayuh pedak kutu Mel. Nama tu pengharap hati ari bala peninga kita macam-macam eh. Pengharap hati aku bisi nilai dilihat na lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak jadi tua macam eh Mel ne. Komen sidak ke pagi tau. Okey tu Elisa Jawan ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya. Jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh baka bajet ke pemansang bala orang Indo ku ya. Aba pengelandi jari bakar kerap ku ya Mel. Okey lalu pihak mega pemansang utility bak menua kita pesisir bakar api air telekomunikasi jalai lalu pihak mega orang ke berpincian mega ya nerima bonus 50% ku ya hari ke diterima orang kaki kawak meh.
4: Ya.
1: Nya
4: orang ke udah pincin ku ya nya Sam.
1: Orang ku dah pincin. Nya sekedar hari pengharap hati ya.
4: Iya, nasi gamat. Laban pagi tu pan lebih kita ke bertemu bertanya berandau kawal ngau bajet tu Sam deh. Ya. Bisi balakaban ke nyebut lebih ke sama ngau kita kawak tu tadi ngarap ke bonus namanya bisi diberi ngagai pengerjap ngau perintah. Nya Siti hari pengharap hati nya jadi kebukai pan. Ya kenikik gaji utai kebukanya deh jadi nyak meh pengharap hati apalah kita ke gawak
1: kena Sam nah segi nadai bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
4: tu ya jadi selamat pagi kakak Desmond Luta bisa mulai kau kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat di bantai kelemah itu lagi ku ya boleh nyungkak ketika sepengiduk buat tiap ikut ruang bilik kau mana lagi ku ya pihak mereka ngarap ke cukai bisa dikurang ke kelebih lagi buat sidak kemaya cukai berkategori M40 akhirnya aku yang tersem
1: Okey, Juliana balik meka ke pagi tau pengharap ya senentang bajet ku ya ngarap ke bak harga barang ku ya ndak kelalu marmeh ko ya. Laban dia tau ko ya duit nyo nak den tu berga ge deh ko ya mel. Utai rega 300 nya ko ya. Bedau tentu genap barah napur ko ya. Kasih gapala orang ke bi 40 orang tuai ngau diri sebilia ke bisi orang ke ditopi meh kelebih ge ko ya. Ukai sida tu gawak ko ya lebih ge baka orang tuai ko ya nyandi ngarap ke bisi niki mimiat meh gaji ku ya nya pengharap hati ya ke bajet 2027 lemah itu lagi.
4: Iya, awak setiap ikut bakal kita orang ke ngemeran ke pengawak baru ambil ya raban kami kinduk tu sem tanjapan dia nak gawak tang ya tu tadi sebut kita suri rumah deh ngemeran ke pengawak baru rumah hajapan sidak tu pan ya bisi kati ku kita pengharap hati sidak pu ni nemu sidaknya tadi siku ari orang ke tanjapannya di rumah hajak de sem ya yang tadi bisa berjalan ke pengawak dagang cara online ambil ke bandiang mengagak hasil ke digagak dari pengadik jari harap ke sidaknya sidaknya pan bisa pengarap harap ke sidak bisa ungkup meh bagi sidak ya de sem kati ke sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semak nadai utai ke dia ungkup dengan sidak ya tapi ya
1: betul ke geran nama tu pinjau kini itu ke bekenya amanya tadi ya, meh
4: Mel ya sikit amat tu selamat pagi dengan ke Will Anum Wanum jadi tak mayu Yuh pinta ku ku ya bonus setengah bulan gaji cukup mah ku ya
1: bonus setengah bulan gaji
4: au pama menya sem
1: nanti uliah up ke sebulan mah ne bisa ya gege nya au okey babi Tasha ke pagi tu pengarap ya ba budget ke lemai tu ku ya ngarap ke bantu baka sara hari 100 ditambah ngagai RM150 baka ku ke veteran tu ku ya ya tu tadi ne mel harap ke bajet tu oleh nama tu ko ya bayaran tunggang pencen ko ya tunggakan pelabak ko tu ne tunggakan pencen sidai hari tahun 2013 soba okay.
4: Hanya bawa orang ke pincin ya?
1: Orang ke pincin ya atau ngari siku orang ke berpincin tau.
4: Jadi itu hanya incat ya bisa mulai ngau tua pagi tu sem maka kau ku ya laban ke udah pincin sikit ngarap ke kami ke pincin tu ditambah ke ngagai 30% ku hari ke diterima dia tau
1: 30% ya
4: nambah kira nambah membayar pincin sedap pihak ku ya hanya tadi sem jadi ngendang kau ngau sarah tu tadi sem jadi ke sebedah itu diterima sedak ya ke namanya tadi layak ku kita nerima saran ini tiap bulannya tak 100 ya 100 jadi bisnis sekedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya nanti ia nyulih ditambah hanya mereka disampai ke kita ini ya lepas nyak si teri jalan mereka kena orang ke namanya tadi berbeli ke barang ke dapur ku kita ini lepas aku selalu berarti ke desem utai itu diterima sedak nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan gak sedak yang tadi berbaik ke isi sedak yang tadi ngakai kedai abang ambil ke barang nuan nemu meh nanti utai kerega 100 ya tapi ya
1: nanda itu pedaknya
4: ya nanda itu pedak nasi kiamat
1: okay. Jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel abisnya lagi balang ke balang nebiak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sedak ya ke benar ngigak pengawak kini ngarap ke nama tu bak pengarap hati sedak yang ke perintah oleh dia kemayuh lagi pengawak puang kini tahu ke mantau mayuh lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini tahu komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tu merindang kita ngau lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

beberap ke tahun tu perintah bisi meri bonus sebagai bala kerja perintah selesai lagi hari tahun berubah. Sebuah pihak lepas nungkus barang ke diguna nintiang hari nyawa macam ki. Nanti bakal tahun berudah kita menerima bonus RM700. Jadi harapan kita tahun tu harap ke boleh selesai lagi hari tahun berubah.

0: Okey, lagu berpadu nyawa Berangka Jarum ngau Sylvia G, Ngirai Pengrindu. Oh, mana lagu pagi tu
1: ne? Ya, jadi kita ke rindu. Mana yang lagunya pan dalam ke terperindang sem ne? Jadi ya pelapak aku lepas hari tu lima semangat orang ke nurun gawa tu luar biasa ya ke selalu ya mesem ne. Lepas hari lima pagi lah hari enam.
0: Hari enam ujung minggu.
1: Ujung minggu.
0: Tambah lagi ngau budget hari tu. Kau pisi manis-manis
1: lagi mak kita sama gantik nah. Okey, jadi sama pagi ngagai Judat Ami betau tu tadi sem nah. Jadi kan kau ucap wah ke pagi tu kuya jadi kuya besai pengarapati abak bajet 2027 tu kuya begini nah kan nyebut keterang-terang asuh PM kita kuya ane ya besbana suara kita ke rakyat tu kuya besai mah pengarap tin unda kuya tajak pan bajet ke di bantai ke suah berubah kuya contoh kemit peruntukan terbisa tambah berdau ke cukup diasai ke kita lebih lagi kategori bakal kami B40 kuya sem mayuah kebenar pengharap ngakai bajet lemah itu lagi kuya
0: amat ok harap ke bisa berita mana mengungkup semua kita meh Mel ok Piven Iris ke pagi tu hari sepau nadai pengharap ukai kuya bak bajet 2027 tu ngarap ke bantu STR Sarah ngau bantu awal persekolahan. Tu lebih aneh tau.
1: Ya, betul. Ya, laban nanti kita berarti ke SEM ke sebenarnya tu bantuan awal persekolahan. Kita BAP tu deh. Kadang-kadangnya ada break sida nyudah berengkas sekolah. Nabi nyudah buka sekolah. Jadi pengarap hati kita utainya ada break tumu. Ada break tumu. Nanti ya boleh ditambahnya. Kemana ke? Ukai kita nak nemu. Nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun. Berbeli ke barang sekolah. Ya. Kasut aja udah setengah harinya. Rega kasut.
0: Rega kasut aja
1: nih. Bedau teh bukai.
0: Nanti bisa duitnya dulu. Uleh mimir mah uleh bukai mimir mayuah kalau aku ngelampuang ke nama tu belanja kita ape. Agi pan dia tau aku menda opis pelajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru
1: kira ke tanya udah ditemu tumu
0: udah ditemu tumu
1: jadi pelabak aku bala pindai ke bisa anak bersekolah tu sem sama mah pengarapati ya utainya di tiket ke BAP nya di tiket ke sem lalu beri sebedau utainya tadi sekolah buka ngicak ke nyamai lu sedak ya berbeli ke barang dikena anak sedak tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka ya aku kita anak nyu dah bersekolah baru utainya diterima. Tadi,
0: ya, nanti orang kapai naik ke bekerjanya kira baiki. Nanti orang ke kurang penatai pemisiknya. Ya, ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kena abah sekolah.
1: Nanti anak siku aja sem baiki. Nanti nyu 3, 4, 5 ikut apa ni?
0: Matem karok palok ni.
1: Ya, mesti kiamat.
0: Okey, lalu pihak mega aku ya ungkap inai tunggal aku ya. Nya jak meh pengarap hati aku aku ya. Okey, harap ke bisi utai ke mana malagi ni Mel.
1: Ya. Tu James Nuyang so pagi jadi yang harap ke bajetnya aku ya bisi mereka voucher makai percuma aku ya. Berkedai ke dipilih ngakai orang ke B40 aku ya bisi pala nak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh STR aku ya ba IC-nya aku ya. Padahal kalau diberi orang bajet makai voucher makai percuma tu ne sem.
0: Aku nunyi ke ya tau aku setuju nanti orang ngakai orang ke warga mas kau kita tanya tahu beri voucher sedaya nama
1: ya lebih lagi sedaya kenang bisi pemuan bertemu dengan bala dutur bala drisa hanya keguna sedaya anda saya manahnya
0: nah aku baru turun yang kena semadi ni ngayanya deh voucher kena sedaya sebenar sedaya ke amat ke ngakai ke pasar ngakai klinik kini
1: lebih lagi sedaya ke klinik pulai dari kliniknya tadi kanya nurun ke klinik bedau yang tu lihat makanya kanya bisi beci atau becinya asura puasa kini sedaya jadi pulai harinya bocahnya boleh kena sedaya. Manehnya.
0: Pandang ke kad sedaya. Sedaya kan bisik kad gol kenyalang gol kadnya deh. Tau bantai kena aja. Ngena aja kini nih Mel.
1: Nanti tak pandang boleh kena IC ke SEM.
0: Nitiah ke umur sedaya. Manehnya deh. Hanya Siti hari penemu baru.
1: Iya.
0: Hari peninggal
1: harap
0: kita.
1: Harap ke orang dia ninggal mana SEM.
0: Harap ke orang dia ninggal meh bisik bocah. Ngagai orang ke udah bumur meh kelebih lagi ni. Bocah bak kedai makai tu tadi.
1: Iya.
0: Okey, 2 minit untuk ke pagi tu. Selamat pagi yang ke seduai ku ya. Orang bujang oleh nerima STR bakal suba alo di tiket ku ya. Sara bulanan ungkup orang bujang mega rap ke oleh di tiket. Bantu JKM mega atau orang pengintu pengantang peniau atau Jabatan Kebajikan tu deh. Rap ke mega di tiket ke mega ku ya. Bisa mega ungkup bantu perumahan ko ya ungkup ora bujang. Pelawa kedemine untuk to ngari ko ora bujang
1: to. Oh, baka kita menyesem ne. Ya.
0: Lebih lagi bisi penimpang tau ke baka okio menyak ya, tadi. Aku ko ya semina ke mantau ora bujang ngau radara ndak pihak DJ ko ya ngau nuju bala apai ke ba oh nu okey dah tadi semina minta lagu kan tadi bawa ujuan ni deh nuju bala apa ya ke barang tu jalai ko ya nanda berjimat ko ya study belajar mana menyadi ya bersampi gerai belama ko ya domini untuk
1: ya tu bisa bunyi pes ipih pagi tu sem hari selepin jadi ko ya bawa penemu ya pasal bajet tu ko ya tadi terbuka ngarap ke perintah nurun kerga barang ngau lihat ngagak rega barangnya mana game awak kena nikah rega barang tapi megak ngau rega pemakai pan nak nikah. Bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak buat Facebook tadi Sam ia kemada rega minyaknya tadi laban hari rega minyak ke nikahnya barang bukai pan nikah jadi rega minyaknya asunurun bisa ia bukanya tadi Sam
0: orang kerga barang ke tadi ni bisa empas ya ke tadi ni udah mel aku macam mel Rachel Noob udah tadi
1: udah
0: mel. Udah ni ngikut ke buka itu
1: Juni J. Juni J bisa bergulai yang kita pagi itu. Jadi ngarap ke bajet 2027 tu ku ya merik bantu STR nambah lagi budi diesel ngau petrol kekal ke kota ya 300 liter sebulan ana nurun ana nikik ke ya kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentadbiran tu nama tu Sam nanti tu meda utai tu ketika kita tanya tadi budi subsidi budi diesel petrol teka berkenyak deh sebedau tu nya bisik dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru jadi bawa orang ke Bambik Banjung anak nurun sekolah atau Sam utai tu nak cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai kaku mpus anaknya tadi bisiknya sesi pagi bisiknya sesi lemai
0: ini
1: ke ini sedak ke bisik kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambiknya kayaknya kan ngena kan jadi ngena ayamat kita ngisik ku tanya nih
0: alah nak ai ngena minyak punya tadi nih ini ke kalau nama tu napi jam
1: ke tempu ke nurah gawa
0: ya
1: nyak mana
0: ok Henry Eri ke pagi tu ya nade bukai ku ya mel pinta ya niki gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sedia yang pu meh ngarap ke ditikik kami mit pan nak ngawak meh ni mel amat meniki
1: udahnya Ian Nurisha bisik bergulai ngau kita pagi tu Sam jadi bab nemu ya ku ya nanti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah tambah ke hari 100 ngagai RM200 okay, nama laban semua rega barang dia tu mar makan ku ya nyunda namanya setipat ngau tai ke diberi amat munyi ku kita det baik tu RM100 nya nanti naru tai ke baik tu pula itang tajak pan bekenyak kita patut berterima kasih mai hari kena dai
0: tidak RM100 tadi mel girup dulu nuan udah 50 tadi 50 udah tadi berdau kena beli barang ni
1: nasi kiamat tau tanya nganya dia kena girup sem
0: tekenya tadi
1: ke RM100 ni kena di kena ngirup.
0: Engkau tak penyampau nya tadi muka ke penyampau. Kenang ke kenang ke penyampau duit 100 muka ke.
1: Okey. Udahnya Sam Nicholas layau tibu bedau nai. Jadi ba ya ku ya sigi Arab ke rega barang tadi nurun lebih agi ba barang pemakai ku ya. Jadi ba gaji nadai tiket ke gaji nadai mengguna ku yang tiga barang ni kek ku ya. Hanya ajak hari aku ke ya. Nicholas Layau Tibu.
0: Jip rikan ke pagi tu ku ya. Yang harap ke bajet 2027. Merai gerah akik ngakai perkara ke ditanggung kita ukai seminar setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya. Nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya. Sigi tusah mimit meh ku ya. Ngarap ke perintah uliah nama tu uliah ke belanja kena nabur ke belanja menua kita. Nyak meh ke hari cip rikan. Nyak ya minta utai ke bak timpuh panjai tadi deh mel. Baka nanti baka subsidi kita ukai ta nama tahunnya aja ya panjai. Nyak utai ke kuyan tadi. Subsidi baka pemakai kini minyak kini.
1: Ya jadi tu bisi siku peningat kita ke namanya ya tadi ngirum ketuk sem bayar ke turun gawak siku orang ke gawak perintah mega tu sem. Jadi ngai sebut nama ku ya. Tiga itu teras ke nyadi harapan tau ke pengharap hati ya bak bajet 2027 ku ya keterubah ya. Gimana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya. Hanya ke satu keduanya tadi facility tau ke peringkat ia ke dikena tau ke bak penglantang andur gawak. Hanya kedua ku ya sem. Lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai atau ke penglantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih lagi ku ya dikemerat ke lagi pihak ku ya sem. Jadi panjai penerangan di tu sem. Jadi aku maca tiga itiknya okay. Sem
0: apa pengerai tadi pan berguna amat banyak tadi deh mel. Harap ke ni kita nambah ke bala lutur bala nurse ngau mega nama tu perengkal guna ba hospital mah kita mau dia tau entik ke kliniknya akai cukup mayo orang deh mel.
1: Ya nasi kiaman aku rindu maca yang pu penerang bekau ngau namanya penglantang ba palandur gawak tu sem utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegah pagi dikena ngangkat ke pemanah bakau utai ke disebut kita yang tadi perengkal digital perisian ngau perengkal ba upis ke dikena kita yang tadi nentu ke pengawak bau piasnya tadi di pejalai ke kita yang gau nyamai ertin tadi kati ku nyanti nur kita yang gawaknya tadi nak ikun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ku kita ya deh nanti tua tu tadi nyu berkena tu contoh tu sem tua tu tadi gawak duduk bangku ke dikena tua nyu guyap tua pan nyu nanti ke diri kemaya patah kini mangku tu pecah kini jendela ke betisi tu utai ke berkenyak deh sem nyu ada semangat tu jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawa likun nyamai segi nyamai nun gawa
0: betul. Lebih lagi dia tahu kita berguna ke internet neh mel internetnya berguna amat ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sidak ke bawah menua pesisir. Jenny Gelimai udah tadi mel betul okey hari sibu. Okey, ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya. Ngagai sidak ya ke B40 menya tadi. Lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya. Tu munyi kenuan tadi tu mel ni. Diberi tumu sebedau sekolah ke berengkeh bersekolah tahun baru wila ku ya. Lalu nya meh ngaur ke barang ko ya patut diperhati ke mega nanti boleh diturun ke mega harga barang ko ya nya tinggi tik peminta tadi mel bantu Sara bantu tumu sekolah atau diberi tumunya sebedaun biak berengkes sekolah baru ko ya ngau barang harga barang ko ya.
1: Okey jadi sebelum berperindang tu sem so pagi ngak ya peninggal kita di Sibu tu bos kita Jini Achan jadi ko ya pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ko ya. Ya pengharap hatinya sem tanya cuma menyeko kita deh. Okey berperindang dulu tu sem.
0: Jadi nyata mel.
1: Lagi pun kita sama ngante ne.
0: Aku nitih kenuan ko.
1: Nah dai kenya salendaknya nitih menuan ne.
0: Okey, hari Linda Repak Panti Jalai.

before that though, itu terpenting amat banget belajar di PT kita belajar assessment logi gambar apaan no contract ada FOT punya kurang ke depan belajar keluarga dalam kenyataan kelelapan belajar.

0: Jadi darah baji yang megak ke pagi tu, megak lagu dia kena merindang pihak ninga kita.
1: Ya, jadi kita lagi macam sekedar komen tau ke pengarah parti. Bala peninga kita berkawal dengan bajet ke dekat dibantai ke ngali hari tu lagi siap ne. Jadi sama pagi dengan Gweny Vargo bisa berkulai dengan kita pagi tu. Jadi ku

0: bisisian dan ngarap kamamat rega sawit rega betul getah ngarap rega lada atau dike nasi kamat tu sem
1: ya,
0: laban nanti kita mendak ada bersitik-sitik menuanya tadi yang ngeran ke pengawak bersawit bersitik-sitik dua tu tadi ya belada jadi pengarap hati sedak ya nyak meh alah banyak meh utai ke dikerja sedak ya nambah ke penatai pemisik sedak ya di sem
1: ya nyakar ke nyak meh ke bisik meka sebana ke madah ke bakar rega lada nya jauh
0: nurun
1: namanya tadi
0: udah nyak non beli baja lada racun utai nyak mar nyu nak tertangkup ke katikunya rega ladanya lagi nyu nak tertangkup ke tua ke beli ke baja
1: tak boleh pukul
0: kira pun
1: tuang namanya tadi meh harap ke nama tau perintah berarti kau tanya meh nemel kasih ke sidak yang kanya ajak ke kini pun penatai deh mel nanti penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu apa penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah. Ditambah hari 100 ngakai 200. Okey nama aku ya. Laban semua harga barang de tomar make aku ya. Okey. Lalu pi mega Stanley Nyayun. Tau mereka berkawal dengan Sarah atau Mel STR subsidi ke ditambah ku ya Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tau kelalu mar kalau tinggi ku ya lebih lagi bakal sidak ku dah pincin company tu deh Mel nadai penatai ke tetap ku ya nyap ama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya
0: ya segi amat tersem aku bak sidak kemarin Sarah tu sem ni tiap bulan RM100 nyap pan temukan hati mah laban laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besar saya reti basida ya sem tajapan RM100 ya deh anum beli beras anum beli bicang garam cukup mutanya
1: betul
0: hari kena dai ne okey jadi sampai pagi ya gerimas bilung hari siaman ko ya jadi ko ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah uling kurang ke belanja penghidup alaban rega utai ke diguna nintiang hari majak nikek ko ya jadi utai bakal pemakai minyak ngobaran dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat oleh belanja nitiah ke penatai pemisik duit sidak ya. Ke satu, lalu kedua kuya rakyat ngarap ke gaji boleh ditambah atau ke ditikik ke nitiah ke rega barang gau belanja penghidup. Kuya perintah mega patut muka peluang gawak ia kelebih mayu ngambil ke rakyat tadi boleh ngulih ke penatai pemisik ke tetap. Yang kedua, jadi ketiga kuya sem rakyat ke jauh diau buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun, air ke bersih karan, internet, boleh dikerembai ke aku ya. Jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balanak ke belajar ngulih ke utai ke dikedekat sida tu sikit betul tu sem
1: ya semua perengkak guna tadi ngau maka gaji maka boleh ditikik ngarap ke bisi lebih lagi pak kawal ngau gajinya ngarap ke bisi berita mana meh
0: ya lagi kita sama ngantik jadi pak internet pak karan tu sem nyapan Siti hari utai ke pemadu yang berguna bagi urban menua pesisir utai itu tadi dunia kemayari itu kita ini semuanya tadi kena berkena ke internet bahkan biar ke belajar ambil ke banding ni buah tua jauh nyumak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utainya berguna ke
1: internet
0: magangnya jadi nanti sedaya dia ubah menua ke nadai kena bungkur internet tu tadi kata ikut tu dah kau belajar angai nak ngai pun tu dah tadi dia bawa orang ke balak kapal melayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkur internet ngai nak ngai berkenyak mi ana sem
1: ya balak nembiak ke berkena ke balak pengajar ke ba sekolah menua ulu tadi deh mel tentu menya berkena ke baka ChatGPT tak ke dia tu tak ke perengkau guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngiga penerang tentu berguna ke internet semua. Okey lalu mai cagat ke pagi tu berkawal dengan bajet tu ku ya ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak ku ya ke benuang agi nyungula ke anak sidak ya ke dia tu ku ya ngakai nembiak ke sekolah patut mega di kemerat ke bajet 2027 tu ku ya okey Rona Roma Red ke pagi tu ngarap ke bajet

0: tawon tau ko ya sama mayuh meh ko ya nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai ko ya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita ko ya harap ke sekolah-sekolah diadu ngam maneh muka ko ya mel sekolah kenya udah cai ko ya baka hospital muka ko ya lalu lutur pakar muka harap ke mayuh ke di anjung ngagi menua kita kita. Okay, nya pengarap ati Roma Red ke pagi tau.
1: Iya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana betul nih, Juliana balik ya. Jadi ya pengarap ati ya kuyas tentang budget 2027 atau nanti uliah mah kuyas ngarap ke Mai Kasih tu tadi bisa dike harga barang nak mar kuyas lepas dia tu duit. Nanti harga lagi kuyas utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 maka mas nadai orang ke sebilik ngau sidak nupi sidaknya kata ko kita terbeban maku ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dikit meh ke bukainya ku ya hanya ajak mah pengarap ya sigi amat tu Sam bawa orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi nak gawa hanya dia bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berhati ya sigi bisi hanya lai ia keberibun ku orang tuai tu ia keminta bantu untuk orang tua itu. Nada salah. Nanti kita yang tadi bedahau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisik disediakan. Nada salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya, sidak, ya.
1: Nanya orang ya, nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisik diberi perintah ngaji sidak ya. Laban sidak ke warga masko kita sem muda tua umur tu bak sidak ke namanya tadi berpersa pengeraipan sidak ya bisik diberi orang bantu.
0: Bantu au ya baka subsidi te bekenya menya tadi ne okey jadi ngarap ke nama tu lempuang agek meh sidak itu ke pengelantang penghidup sidak ya tadi deh
1: iya sem laban sitik tu sem nanti kita berundiang deh baka orang ke ngibun orang tua itu ia nadai penatai belanja nanti bulan ya sem jadi munyo ko sidak te komen tu tadi ya jadi beban tajak pan tua tu ngai memadah tua tu ngibun orang tua nyebut te nya beban tua berat no tuang ibu na laban nyaukai orang bukai apa indai tua kini aki ini tua kini tang utainya nyau ngendusah ya kadang-kadang ni tadi beranjung ke klinik berbayar ke utai ke buat hospital bisi semak mai utainya nadai diberi bantu tang laban bisi beri bantu nadai penanggul ke ya Sam
0: aman bisi orang tua itu tadi bisi ngena ambil ke contoh tu tadi dah mel bisi ngena pampers
1: iya
0: lalu bisi mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke diasuh dutu orang tadi
1: nambah ke kati kenya pengeriang tulang sidak ya lama bisi orang tua itu tadi nyungai makai mi ya nyu barang kena kita, utai ke pemakai ke ya ke bisi protein pemakai ke kati ko kita nya mana ke pengerainya sem yang kau tanya patut dia beli jadi nyak meh hari bantu ke diberinya utai nyak meh kena beli barang pemakainya ne
0: ya.
1: Jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngau bala dutur pakai ibu angau kita udah pagi tadi ne.
0: Tumbu kita tadi ne.
1: Ya ingat ke hari bulan kita ne sem ngai kita ingat udah ngelebuas ya, hari ini minggu si Teh Nurul ada orang kita ikut ne.
0: Okay, ingat ke budget aja sorry tu.
1: Ya.
0: Okay si Teh lagi email ke penulis Will Wanom nak panjang ya tau. Nak mayu hangku ku ya bonus tengah bulan gaji cukup meh ku ya. Ya okay harap ke dinga meh atau ke pedak meh lagi.
1: Tiga setengah ngali hari. Jadi ya kemana-mana ya seungguh orang ke gawak perintah tu Sam orang ke gawak tu deh ya sikit ke ujung-ujung ya matang anang dah agak kita mendari pun anda Sam laban kita mu kita patut berarti ke mega nama utai ke bisi disebut ya hari pun ya meh nyentuh ke ujung ya,
0: kadang subsidi minyak ngau mega nama tu subsidi ke bukai berubat semua banyak tadi
1: iya nasi gamat
0: buat sekolah banyak tadi
1: ya jadi Siti ke Sam kita harap ke semuanya tahu muas ke hati kita.
0: Harap ke nama hari ku udah nambah. Ya ngurang sikit dah. Tak harap ke ya nambah ke ngemantup kati kita.
1: Iya, lalu semua orangnya tadi ampit makan.
0: Betul.
1: Aba budget 2027. Nah, Sam. Okey. Jadi nya simple jako kami duai. Ila bertemu baru ba topik kebukai.
0: Kebukai. Okey, sampai pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunyi Borgium memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunyi Borgium. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jodoh Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Jumaat anda 9 Oktober 2026 bertemakan Iza 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 9.31 minit pagi untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam perjalanan, tak kira ke mana juga destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan untuk mungkin ada yang kurang sihat kan, Iza doakan agar semoga anda cepat sembuh ya. Dan untuk pagi ini, Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betung berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Seri Aman jerebu, Betung hujan di beberapa tempat. Dan pada sebelah petangnya pula, Seri Aman jerebu, Betung tiada hujan. Dan pada sebelah malamnya pula, jerebu di Seri Aman, Betung tiada hujan. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betung. Dan teruskan kesihatan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan

Dan jangan lupa ikuti perbentangan belanjawan 2027 pada sebelah petang nanti. Dan sebagai pengurusan kita bersama diplomasi membuka jalan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang je lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Okey, tentang bajet tentang subsidi memang bagus di kekalah. Sebab minyak dan bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dikekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji kerap rendah lah. Saya hidup ni tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus tu dia naik lah. Bab, barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Nak saya dah dari subsidi naik. Melompat ni. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga lah. Berjaga. Dia terkejut tak bayar ayam naik, tak sayap. Macam-macam lah bang. Makin dia berdagang. Semua naik.
3: Walaupun gaji minimum belum diumum tu
2: bang? Belum diumum dah bang. Dah naik dah. Banyak orang adu macam mana lah. Kami orang lah. Masalah macam aja budget barang, masalah barang naik lah. Mudapat lah, ayam apa nak kira menjaga lah. Sebab Suyaman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun kita tahu lah bagaimana hidup setidaknya.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: 89.5 MHz. Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

10.19 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini. Dan kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Suraman FM pagi ini yang telah pun mengadakan komen di, yang telah pun menyapa kita di ruangan komen pagi ini. Kita ada Agnes Indah Robin. Selamat pagi DJ. Semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu dari Jamal Abdillah. Kekasih awal dan akhir, buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indai Robin, James Pengira. Selamat pagi Izzah. Selamat pagi James. Kita ada David Kong pagi ini. Selamat pagi Izzah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Thank you. Terima kasih David Kong. Dan kita juga ada Flora pagi ini. Selamat pagi serta selamat bertugas DJ. Terima kasih Flora. Kita juga ada Dayang Jegak. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Sama-sama kasih Dayang. Biah-biah, assalamualaikum. Selamat pagi Izzah dan salam Jumaat buat semua rakan-rakan pendengar Suraman FM. Ceria semuanya. Okey, terima kasih. Biah-biah, siapa yang podium pagi ini? Assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam Jumaat buat semua pendengar Suraman FM dan semua keluarga di Suraman. Salam dari kejauhan. Terima kasih siapa yang podium. Asfia Mahius pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Selamat pagi ceria DJ. Salam pagi sahabat di Spektra Suraman FM. Di mana jua berada, ceria pagi. Terima kasih. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Asfia Mahius. Kita juga ada Roy Kuang pagi ini. Selamat pagi hari Jumaat DJ. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Suraman FM. Warnai harimu, kerjasama dengan Spektra 912 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang. Rashida Eddy, assalamualaikum Izzah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas. Selamat pagi, salam Jumaat dan selamat berhibur di Suraman FM. Putarkan lagu I Love You, I Miss You, You Kiss. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Rashida Eddy. Okay, seterusnya pula kita ada Ramli Lee. Salam Izzah, selamat berkonti. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Suraman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas berjerebu katanya. Okey, terima kasih Ramli Lee. Jaga kesihatan, okey. Okey, itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di Facebook Suraman FM. Dan kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa, ya. Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses dilurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: kami ni tu nang kondektor. Ni tu kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalah ni tu tegak minyak diesel lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun diesel lah. Kerana diesel ni tu mun subsidi, okey lah, ada subsidi RM2 lebih. Tapi mesti subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi masalahnya lori ya, macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami mbak sawit, memang itu mbak sawit. Tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik tidak. Jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Si kerja kelak pun masalah juga yang pun untuk petik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel si naik tanya ada subsidi, kami belanja yang pun diesel saja 3 buah lori untuk bak sawit lah. Baru lebih 10,000. Ini itu sampai 30,000. Buat maknanya memang apa, mun siranya yang pun tak petik yang pun rosak apa dah, memang tak ada keuntungan. Memang membebankan untuk kontraktor. Yalah masalahnya itu. Memang kami orang kontraktor memang diesel yang mengganggu kami. Kos saya, kos saya itu bau. Membebankan. Jadi segi-segi yang pun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik. Memang susah sikit lah. Yalah mun dapat. Kerana kita kerjaan Sarawak tu bajet pun tu dah besar wak lah. Sira lah ada besar mun yang besar. At least Sarawak tu atur sendiri lah yang pun untuk yang pun macam petik diesel dah. Kerana kita Sarawak tu ni ada kepentingan untuk yang pun petrosnya dah ada pun. Ya, untuk kita orang Sarawak lah. Jangan membebankan untuk kontraktor. Memang masalah yang pun diesel memang. Yalah, harap lah kerjaan. Sira lah kerjaan persatuan tu nya beri peluang dengan Sarawak lah. Kan yang pun kena Sarawak tu nya macam petik, bukan macam Semenanjung nya macam macam mereka kontraktor tu ulu-ulu pun kami ngagak juga. Mungkin ngagak orang mana kerja kami pun terganggu je. Kena iyalah kami netuk iyalah 30 tahun dah kami kontraktor tau, dah naik yang pun diesel memang kami membebankan. Ya, mengharap-harap nyempun kerjaan atau baliklah nyempun. Namun ciranya, mohon ciralah macam lori kami. Sepatutnya lori ya macam di Sarawak tu yang boleh ada subsidi, nya triper. Tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pun dah. Mohon triper memang si layak untuk nyempun subsidi. Mohon si layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mohon di sel lagi naik, kami memang siapa kerja. Banyak kan lagi pun tiap kerja. Ayo harap-harap lah. Jadi, terima kasih.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi, berinformasi.
3: Hai adik kakak, berjumpa lagi dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat yang kita pilih pagi tu ialah Ningas. Ejaan N-I-N-G-A-S. Ningas. Adik kakak, ningas tu bererti mengenang seseorang yang lama si datang. Contoh ayat, baru ditangga muka kita. Ningas benar kami dengan kita ko. Sini tuju kita seminggu-minggu tu si didiat. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
0: Dengarkan logat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa
3: lagu baru.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

7.48 minit pagi dan Izan nak kongsikan juga untuk anda Jualan Rahmah Madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar Dun N 29 Beti Maru 9 dan 10 Oktober Jumaat Sabtu bertempat di Indai Minimart Pusat bermula jam 9 pagi sehingga 3 petang dan untuk Parlimen P203 Lubuk Antu Dun N 33 Engkelili pula pada tarikh yang sama 9 dan 10 Oktober bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di How Trading dan seterusnya pula Parlimen P204 Betong Dun N 37 Bukit Saban bermula 1 petang hingga 6 petang bertempat di Indai Spauh di pada tarikh yang sama 9 dan 10 Oktober. Dan bagi Parlimen P204 Betong Dun N 36 Layar pada bermula jam 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Pasar Serba Nikah Keluarga Betong dan seterusnya pula Parlimen P205 Saratok Dun N 39 Krian 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Pasar Serba Nikah Keluarga Saratok dan seterusnya pula kita nak kongsikan untuk anda ini bertarikh Jualan Rahmah Madani bertarikh 10 hingga 11 Oktober Sabtu dan Ahad bagi Parlimen P201 Batang Lupa Dun N 8 Lingga 8 pagi hingga 5 petang di Sun Yueh Thai Maludam bagi Parlimen P202 Sri Aman Dun N 31 Bukit Bergunan 8.30 pagi hingga 3 petang bertempat di Lachau Minimart dan Parlimen P202 Sri Aman Dun N 32 Simanggang 9 pagi sehingga 6 petang bertempat di Aldi Supermarket Sri Aman. Itu dia ni jadual ataupun tarikh Jualan Rahmah Madani Rahmah Itu Berkat untuk bahagian Sri Aman dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912 dan apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Odah untuk anda Spectra 912.

0: Okey, tentang bajet tu, nak barang subsidi memang dia bagus, dia kekal lah. Sebab minyak dah bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dia kekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji kerap rendah lah. Sekarang hidup ni tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus pun dia naik lah. Bab, barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Dan saya dah dari subsidi naik. Belum empat ni. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia dah tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga. Berjaga. Dia terkejut dengan ayam naik, tak sayap. Macam-macam lah bang. Mungkin dia dagang. Semua naik.
1: Walaupun gaji minimum belum diumum ke
0: barang? Belum diumum dah barang dah naik. Dah. Banyak orang adu macam mana lah. Kami orang lah. Masalah macam mana bajet barang. Masalah barang naik lah. Mudapat lah ayam, apa nak kira menjaga lah. Sebab Suyaman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun dia tak tahu lah bagaimana hidup sedaknya.
2: Spektra 912 warnai hari.
3: Antik bagi akulah mana lagi bakal gaji maksimumnya ditahan dulu guna 1,700 laban tik harga barangnya mana lagi beri turun ataupun harga minyak kita laban tik gaji maksimum tu nikit 2,000 mungkin kita manyu lagi ilak kita bala kita menganggur laban company ini boleh ngaji kita 2,000 laban tidak pun berfikir nanti 10 ikut pekerja mungkinnya kurang dalam 6 ikut ke 7 ikut 3 ikut mungkin akan dibuai laban pahamlah kita laban tik gaji tok nikik barang akan nikik minyak akan nikik juga minyak masalah sitik gak mana sikit manahlah gaji tok nikik tapi apa boleh buat tik kerajaan terpaksa kak nikik apa boleh buat lah tik man bagi aku lah mana lagi gaji tok tahan aja barang nurun minyak turun lagi mana lagi laban minyak mah tadi bagi kami terdagang tu nadeng awak barang nikik kami boleh stabil gak kami penulis nikik 10 sen 20 sen makanya kira nadeng ngacau kami lah tapi kasihan ngau orang ketik bapak arwah dia tu orang ketik bekerjanya laban nanti orang bekerjanya mungkin ndak boleh namanya tadi bakat toke-toke mungkin ndak boleh ngambil pekerja terlalu manyuah bah nyak lah masalahnya tadi gaji nikik tu nanti barang turun lagi mana minyak turun pun lagi mana lagi kira nadai jaku bukailah nyawai nyajak oke okay, terima kasih ya.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

11.21 minit pagi dah. Terima kasih untuk yang untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza pada waktu ini. Dan jangan lupa sama-sama kita ikuti pembentangan belanjawan 2027 pada sebelah petangnya nanti. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini. Di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita di Facebook Suriamai FM. Ibrahim Akib, assalamualaikum. Selamat pagi Iza, Suriamai FM, happy konti. Terima kasih Ibrahim Akib. Mary Nanta, hai, selamat pagi Iza, selamat bertugas. Sihat walafiat, ceria selalu, panas cuaca di Kapi. DJ minta dimainkan lagu daripada Uju Rashid, semakin hari semakin sayang, buat hiburan keluarga tersayang. Rakan FB di mana juga berada, khas buat DJ kesayangan. Terima kasih, sama-sama kasih Mary Nanta, Kawi Kurus. Assalamualaikum, salam Jumaat, penghulu segala hari, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Suriamai FM. Bertemankan Iza, semoga dipermudahkan segala tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Mohon DJ putarkan lagu Arisa, juara ACSJ 2026, dan semangat lagu Hindustan untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana jua berada. InsyaAllah, terima kasih Kawi Kurus. Dobri kebajian, selamat pagi dan selamat bertugas Iza, ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, best lagu Hindustan. Okey, sama-sama kasih Dobri kebajian. Suhaili Abdullah, assalamualaikum Iza, selamat bertugas di Stream FM, selamat pagi yang mulia, yang lagi berkah buat DJ serta pendengar, pendengar semua, semoga sihat ceria selalu. Terima kasih Suhaili Haila Abdullah. Okey, seterusnya pula kita ada siapakah lagi? Okey, kita ada Induk Kenawit, tengah dengarkan siang kita pada pagi ni. Kita juga ada Ujus Chaung, selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas. Cuaca panas di sebauh pagi tu. Okey, terima kasih Ujus Chaung yang mendengar siang kita pada pagi ini. Baiklah, seketika nanti Iza akan kongsikan untuk anda info Stafrado bagi anda yang berada di zon 6.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

Antik bagi akulah mana lagi bakal gaji maksimalnya ditahan dulu kena 1,007 laban tik harga barangnya mana lagi beri turun ataupun harga minyak kita laban tik gaji maksimal tu nikit 2,000 mungkin kita manyu lagi ilak kita bala kita menganggur laban company ini boleh ngaji kita 2,000 laban tidak pun berfikir nanti 10 ikut pekerja mungkin kurang dalam 6 ikut ke 7 ikut 3 ikut mungkin akan dibuai laban pahamlah kita laban tik gaji tok nikik barang akan nikik minyak akan nikik juga minyak masalah sitik gak mana sikit manalah gaji tok nikik tapi apa boleh buat tik kerajaan terpaksa kak nikik apa boleh buat lah tik man bagi aku lah mana lagi gaji tok tahan aja barang nurun minyak turun lagi mana lagi laban minyak mah tadi bagi kami terdagang tu nareng awak barang nikik kami boleh stabil gak kami penulis nikik 10 sen 20 sen makanya kira nareng acau kami lah tapi kasihan ngau orang ketik bapak arwah dia tu orang ketik bekerjanya laban nanti orang bekerjanya mungkin ndak boleh namanya tadi bakat toke-toke mungkin ndak boleh ngambil pekerja terlalu manyuah bah nyak lah masalah tadi gaji nikik tu nanti barang turun lagi mana minyak turun pun lagi mana lagi kira nadai jaku bukailah nyawai nyajak oke terima kasih ya.

0: pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

0: puluhan lima megahertz. Inspirasi
1: berinformasi. Kami itu nang kondektor. Neto kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalah neto tegal minyak diesel lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun diesel lah. Kerana diesel neto mun subsidi, okey lah ada subsidi RM2 lebih. Tapi mun subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi, masalahnya lori ya. Macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami mbak sawit, memang itu mbak sawit. Tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik tila. Jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Si kerja kena pun masalah juga yang pun untuk petik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel si naik hanya ada subsidi. Kami belanja yang pun diesel saja. 3 buah lori untuk buat sawit baru lebih 10,000 naik tu sampai 30,000. Buat maknanya memang apa mun siganya yang pun tak petik yang pun rosak apa dah, memang tak ada keuntungan, memang membebankan untuk kontraktor. Yalah masalahnya tu memang kami orang kontraktor memang diesel yang mengganggu kami. Kos saya hidup membebankan. Jadi sikit-sikit yang pun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik. Memang susah sikit lah. Yalah, mun dapat. Kerana kita kerjaan Sarawak tu bajet pun tu dah besar awak lah. Sikit lah ada besar mun yang besar. At least Sarawak tu atur sendiri lah yang pun untuk yang pun macam petik diesel lah. Kerana kita Sarawak tu yang ada kepentingan untuk yang pun petrolnya dah ada pun dah. Ya, untuk kita orang Sarawak lah. Jangan membebankan untuk kondektor. Memang masalah yang pun diesel memang. Ya lah, harap lah kerjaan. Sigalah kerjaan persatuan tu yang beri peluang dengan kita Sarawak lah. Kan yang pun. Kerana Sarawak tu yang macam petik, bukan macam Semenanjung. Yang macam mereka kontraktor tu ulu-ulu pun kami ngagak juga. Mesti ngagak. Orang mana kerja kami pun terganggu juga. Kena iyalah kami netuk ah. Iyalah 30 tahun dah kami kontraktor tahu. Dah naik yang pun diesel memang kami membebankan. Ya, mengharap yang pun kerjaan atau baliklah yang pun. Namun ciranya, mun ciralah macam lori kami. Sepatutnya lori ya macam di Sarawak tu yang boleh ada subsidi yang triple, tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pun dah mun triple memang si layak untuk yang pun subsidi. Mun si layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mun di sel lagi naik kami memang dapat kerja, banyakkan lori pun dapat kerja. Harap-harap lah. Terima kasih. Lagu-lagu menang.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Okay, tentang bajet penambang subsidi memang dibagus di kekalah. Sebab minyak dan bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dikekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa maksud sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik, okey, bang, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji kerap rendah lah. Sekarang hidup itu, ya lah masalah kata. Gaji mesti bagus lah, dia naik lah. Bab, barang dah naik itu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Nak saya dari subsidi naik. Mumpah tu yang dah ayam dah naik, belum umum gaji bajet naik, dah ayam dah naik dah. Ha. Ya lah, masalahnya dia tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga lah, berjaga. Dia terkejut dengan bayar ayam naik, tak sayap, macam-macam lah bang, makin dia berdagang, semua naik.
3: Walaupun gaji minimum belum diumum dia
2: bang? Belum diumum dah bang, dah naik dah. Banyak orang adu macam-macam lah, kami orang lah. Masalah macam aja budget barang, masalah barang naik lah. Mendapat ayam apa nak okay, menjaga lah. Sebab saya aman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun kita tak tahu lah barang hidup sedaknya.

11.51 menit pada minit pagi dan izin nak kongsikan untuk anda Ifa Slot Fardu bagi anda yang berada di zon 6. Maksudnya Slot Fardu Zohor tengah hari ini 12.24 menit tengah hari, Asar 3.36 menit petang Maghrib, 6.26 menit petang dan Isyak 7.35 menit malam. Dan demikianlah tadi jadual Ifa Slot Fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falah Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya saya takkan di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spektra 912 Jumaat 9 Oktober 2026. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Surama FM yang mana komen yang telah Izzah bacakan. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan jangan lupa ikuti Belanjawan 2027, Belanjawan Madani kelima yang akan dibentangkan pada petang ini dengan fokus utama kepada pertumbuhan mampan, perlindungan sosial, reformasi subsidi pendigitalan serta peningkatan taraf hidup rakyat. Baiklah, hanya di RTM dan setakat sini sahaja. Sekarang kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat tengah hari. Bukalah engkau aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Pemansang Jalai Raya ngau jematan ba sepemanjai Jalai Nebiang Tasik dan Siti Ariplin timpuh panjai perintah dikena negap ke arus penyambung Jalai ba Menuatu. Sapi Menteri Pengatur Pemansang Kandang Menteri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pemujur nembok ke jematan Batang Palu dan mandang ke perintah Singgit Cakah ngagak pemansang ke pengelantan rakyat. Jematan Tumegau dan Merik Siti Ari Jalai ke ulir di tengah Mansia Mayu mindah ba menuanya. Ia maksud ke Jakutung agar pengarang berita wadah bekau ngemata ke pengawak nangkir ke penudi Jematan Batang Palu di muka. Berbangunnya Kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab minta feri ke dikenak ngelayang sungai dipindah ke Ngagandur ke Bukai. Entinya mak jematan udah tembok digagak. Jematan Batang Paluh ke dekat tembok gagak nak lama lagi. Dekat ngemaduk ke orang ke diau bak Pulau Beruit ngenak feri bakal ke ngelamak tu. Harinya yang ngarap ke ferinya boleh dikenak Bandur Bukai ke agi ngona perengka pengangkutnya. Kelimpah harinya rem feri ke dikenak megak patut dijaga tau ke direpair. Ngambil ke boleh dikenak merasa pengelikun jematan ngau megak pengawak ke diatur bak sungai. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bisa nerima penemuai bala delegates Pakistan ba Indo-Opis MBKS padungan kemari. Penemuai sidatu undang dikenal belajar ke cara ngagak kandang menteri ke dikerinduk nembi amin CFCI hari atur duit turut nembi amin gerempuan bangsa dunia UNICEF. 11 ikut bala delegates tu bertuai ke Director Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hon Sing madah ke atur dipercayai ke MBKS dengan agak CFCI yang kau empat batang perkara ianya jalai penghidup ngau pemansang belajar penglikun ngau aktiviti ke dipasuk bala Nembi Amin. MBKS mega bisa nombor ke Konsel Nembi Amin Kuching Selatan kendur berjurai ke perkara komuniti ngau sadang penemu dikena ngatur pemansang kandang menggeri. Mayu jalan dekat ditutup berpelilih menuh betung hari minggu tu ialah nur ngatur layar cycling carnival. Kepala Pemesai OPS Polis Pelilih Betung DSP 1 Muhammad Ali Wan Malik mada ke jalan ditutup berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagak pukul 12 tengah hari. Sekadar jalan ke ditutup, ianya jalan besar hari simpan layar, nyentuk ngagai jalan bertingkat simpan betung, nyentuk ke ngagai traffic light betung. Jalan bukai ke ditutup maya tumegak, hari simpan 4 traffic light, ngagai jalan berbangai, nyentuk ke jalan besar jalan padih gerai, lalu nyentuk ke ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Pihak megak jalan hari piten simpan debak, nyentuk ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Megak dekat ditutup. Layar cycling carnival renggat di ke-8. Wadah berengkah diatur sarituk nyentuk ke ngagai hari minggu tu'ila. Bapalan transformation menua pesisir RTC layar. Tuan-tuan kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu di tusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Okay, lagu Hari Ramai Semata. Ay. Kita lagi bergulang dengan kami Bak YFM. Lalu ke kita peningah ya ke baru boleh dengar ke kami Bak YFM. Okay, sehari itu kena 19.10.2026. Kita bergulang Bak Ngelah tengah hari sehari itu. Aku dan Stephen bergulang dengan kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Segment kita ke sekali itu. Okay. Sampai boleh ke natai ke kita bawa WhatsApp yang menggabar email kami bawa FM dah lagi kau dekat macam ya ke sekali tu aram kita ni ke ninga ke lagu Ari Ika Saiful Cengaling Adeng.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu hari Julai Bili Meciut Kuyuk, SKS Sarawak Ku Sayang Sri Aman dilanjarkan atau ke ditukar hari bulan ya, dekat diatur ujung bulan 10 tu, ianya 30 hari bulan 10 2026, nyentuk dengan 1 hari bulan 11 2026. Okey, SKS Sri Aman atau ke Sarawak Ku Sayang Sri Aman. Jadi kita ke udah bersedianya tadi atau namanya tadi pedak meh hari bulan ya, 30 hari bulan 10 nyentuk dengan 1 hari bulan 11 2026. Okey, harap kita berperinang dengan lagu hari Mary Camilla sekali itu. Dengar ke lagu 7 Mimpi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.
2: Pesan ke Cerubah hari Edward anak lancap. Tau ke Duat. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang lancap anak guna. Jadi pengawal dekat diatur ba lot 352 Jalan Bungai Raya 7 Taman Bumi Komiri kena 10/10/2026 7:30 malam. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan baka tu rumah nyalang lubang pet 100 Kabam Belayan di Nangat Atoi 100 lubuk ijo awi Sungai Kerong awi di 100 Nangat Risau Cikgu Bennett sebilik ngau Cikgu Durius sebilik ba Mega Park Laja Anak Guna, Garan Anak Guna, Dindo Anak Guna, Sabah Anak Guna, ngau semua Kabam Belayan ti nalah di rintai kerito. Jadi kita dipinta datai andur ke disebutnya tadi lalu nanti kita dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai 012-889-2997. Pesan nangkan kenyak pesan pemati pesan dari Herman Lehman anak Dennis Garit jadi pesan madah ke anak ya Right Pio anak Herman Lehman udah nadai kena 8/10 bak sepita miri jadi niang dekat di Senggai kena 9/10 lalu dekat di Senggai bak Ching Kiong Funeral niang dekat dikubur bak pendam gereja Anglican kena 10/10 lalu pesan dituju ngagai Kabam Belayan ba nanga Kerangas Merurun Julau Batang Merurun Julau Tawang Tengah Tanjung Bijak Sri Aman Lubu Debak Kabam Belayan di Bintulu Sibu Mukah Kucing ngau Kabam Belayan ke Bukai penerang ke silik telefon ngagai Herman Liman 017-804-8937. Nandu isi berita pesan dari Herman Liman anak Dennis Garit nyari pesan madah ke Right Pio anak Herman Liman udah nadai kena 8/10 lalu dekat di Senggai kena 9/10 ianya serito ba Ching Kiong Funeral ni yang dekat di kubur pergilah 10/10/2026 nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Bunsu Anak Bang tau ke apa jantai pesan madah ke ngetas ulit ni yang seleh anak ngasan tau ke yud kena 10/10 jadi pesan dituju ngagai semua Kabam Belayan ba sungai anak sebetan peligong baru ngkudu atas ngkudu baru kerikap tintil ringka Kabam Belayan di Berangan batu empat ngau Kabam Belayan kebukai tinala di rintai ke dito. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur Barumah Jamu, peligong sebetan seratu. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Fetri Culat 019-6571-034. Pengawal ngetas ulit kena 10/10/2026 ianya malam pergilah. Dan terlagi nampak macam pesan kebukai terus kena taik ke pesan kita bah Facebook bah WhatsApp ngam ke email.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan dari limang anak dali tau ke indah buboy, jadi pesan madah ke laki ya. Yanya apai buboy tau ke menggak di kangal King Seh Ong udah nadai kena hari 3 7/10. Lalu ni yang dekat di Senggai Pegilak 10/10. Lalu dekat di Kubur kena 11/10/2026. Jadi pesan minta semua kita ke ngelala ni yang apai buboy tu datang agar rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Lalu pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Ulu Skrang, Kerun Padiah, Belawan, Ulu Buduk, kabang belayan buat rumah Panau, Terbu, Enterbru, rumah Giman, Kemenduk, rumah Kedid, Sungai Buloh, rumah Sang Cere, rumah Japar di Kemalih, enggak-enggak rumah Gasah di Kemalih. Jadi nandu isi berita pesan tu madah ke apa buboy atau ke Kim Seh Ong udah nadai kena 7/10. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 10/10/2026 baru rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Ni yang dekat di Kubur kena 11/10/2026. Pesan angkan kena hari tu rumah radi anak Melayu. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang antan anak Melayu kena 9/10 ianya malam tu baru rumah radi nangga selabi Sungai Pakuah Uyak. Pengawal ngetas ulit ianya pergilah pukul 6 pagi 10/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikiak, Skim Gemporok Sekuau, kawan belayan berumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, ngau semua kawan belayan di Tamin Selangau, ngau kawan belayan Kebukai. Telepon ngagai ke rumah radi di dekat nombor penerang ke Siliak 013-974-4011. Ok, kita berperindahan baru ke sekali tu ni ke Nian Jeffrey Nyaloi. Kau tua keliak.

Okey, lagi nampak macam pesan ke Sekelita Rimbun Anak Tambat. Jadi pesan madah ke Indaya, limah anak lalin, madah ke Ngetas Ulit, ini yang Indaya. Yang limah anak lalin, kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 10 pagi, bak rumah bini panggil Uban. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan dipanggil, kemintian kelawah, keramut, nyelam, selepung, gua, melugu, kuari, engau, bi. Kabang belayan di dor entulang ngau kabang belayan ke bukai. Jadi penerang ke silia telefon ngagem bon anak tambat 0175481821. Nangkan kenya pesan ngetas ulit ngau ngelumbung ari layah anak sibat. Jadi pesan madah ke dituju ke ngagai kabang belayan tinggal lah ni yang ganggiang anak andua tau ke

Genterong, Pelajau, Duasi, Jalai, Bukit Goram, Kapit. Lalu penerang ke Siliak boleh telefon dengan Kitty 010-828-0074. Ini pesan atas Olit. Pukul 1 hari itu lagi kita akan dengar ke pemutus jatah siapa juara ke minggu itu.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisin Tandi Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin.

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jisri Jabu. Gak

Lagu Tun Nurun, Dua Gigi Anak Tangga, 15 Minggu Dalam Carta, lagu Pemadu Lama Dalam Carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di baik Raban

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

Setiap minggu kami nak beri awak ngagi balang tak ngundi dengan arus telefon. Laban sidak ke ngundi dengan arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, nanti kan megah.

Bang Semanggang. Okay, 3 minggu baca ta, bab nuduk 36. Selama ya, menalan band. Nangkan ke lagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninya ke lagu bab penuduk 35. 6.

tangga kelima. Lagu kedua baik Ego Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang kediri kurang bilau. Jadi lagu tu lekang ngotion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik Ketiban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai

juara. Lalu anda dengan mega kita ke anda sempat ninga atau kemudian ke catat sempat juara nintiang hari 5 program to live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih

Jonas Mikin. Lalu penyanyi ya, ya kemai lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita dengar ke lagu menuduk tiga empat Ditundik Nuan, Jenebi Lenyak, Lekat Yun, Jonas Mikin. Sebedau kita dengar ke lagu menuduk tiga tiga, nangkan ketu lagi. Empat.

Penny McLean. Lagu ka diberi nama Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagah Daniel Undi. Tiun digagah Sheila Kayam.

0: Maya menelan band lumur 5 meligai pengerindu Igo Anthony, lumur 4 ditundik Nuan jenebilnya, lalu lumur 3 Nuan milik pergi Penny McLean. Naya tadi penuduk 8 di telagu sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita hari mengkam minggu jen kemarin, kita sama-sama Nina Ketuk
1: 2.

0: Saya suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneh berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
1: Juara.

Daya ketebal lagi. Sida pagi bising luar ke produk kasam ensambi nama gimayu ya kedik keluar ke sida atau kenari ya kelimpah hari pemakai sida mega bising luar ke produk minyak angin.

0: Lagu ke dicalon ke baca tasa pejuara tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tok dibai Natalie Anik leka ngaltion lagu digaga Lewelin Lawas Julin. Lewelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tok tahu berengkah diundi kita. Lagu tok tahu berengkah diundi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap di baik Natalie Anik tau berengkah di undi kita nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke-38 nangkan ketu ila terus ke sekong kita ngagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu.
1: Okey, mari awak kita ke dekat ngundi lagu. Telepon dengan saya. Harus telepon YFM 082-2586-34 serta 2586-33. YFM, hello, siapa tu? Hello?
2: Hello?
1: Siapa tu?
2: Apa nama? Dia hari sama Rahat.
1: Dia. Okey. Hari namanya. Nama berita cerita mana?
2: Mana?
1: Okey, nama lagu ke diundi dia.
2: Nak berubah aku DJ. Okey, sebab
1: sama ni. Satu sampai lima.
2: Ya.
1: Okey, dia. Selamat dengan hari.
2: Thanks.
1: Peringat ke terubah. Hari semerahan ianya dia ke baru dah ngundi lagu. Kita ingin ke peningkat kedua tu, YFM. Hello.
3: Hello, Abad Dom tu.
1: Okey, Abad Dom hari Semunjan.
3: Ya, betul.
1: Okey, kini ke lagu cerita Abad Dom?
3: Lagu sebenarnya dua atau tiga lagi bertukar.
1: Satu lagi sama.
3: Nah, sama dua, apa lagi tiga, tiga apa lagi kedua.
1: Okey.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Nya peninga kita ianya Abad Dom yang milih Heli lagi juara udahnya tadi Isna Nala nombor 3, nombor 4 Genevi Lenya serta nombor 5 Meligai Pengrindu dari Igo Anthony. Okey, nya dipilih Abad Dom untuk ke Sarito atau ke Minggu tu. YFM, hello. Hello. Hello. Hello. Boleh uji baru? Angka bisa penanggul baru teleponnya tadi. Kita uji giga peninga ke tiga. Ke sekali itu ke dekat ngundi lagu. YFM. Hello. Hello.
4: Selamat
1: hari.
4: Kata tadi. Ya, halo, selamat hari.
1: Selamat hari. Siapa nama tu?
4: Abad Nur.
1: Kata tadi, Abad Nur.
4: Abad Nur.
1: Abad Nur. Hari ni?
4: Hari ni ha. Ah, ke jabut.
1: Oh, ke jabut. Bukan dekat undi dah.
4: Satu ke tiga ya buka.
1: Satu ke tiga aja nak kebuka sama magang.
4: Sama
1: magang 4
4: nombor 3.
1: 4 nombor 3 aja. Nombor 3 plus nombor 2, nombor 4 plus nombor
4: 3.
1: Okey. 4 nombor 3, 3 nombor 2. Ya. Okey. Selamat lari Abad Dom. Abad Nun. Dia dah ingat nama kita dah. Okey. Peninggal hari melihat tadi. YFM. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Oi, selamat hari Jang.
1: Ini darah bajet nah.
5: Iya, Jang, ya.
1: Hari Kuching cerita bukan ni ke?
5: Lagi di tu aku Jang.
1: Di Kuching cerita nah. Okey. Undi lagu bukan ni?
5: Nombor 1 Eli. Nombor 2 nya. Nuan milih pergi.
1: Ada
5: nombor 3 tadi pulang nombor 2.
1: Okey.
5: Lembar 3 Isna Nala. Lembar 4 Agi. Melima Agi. Agi sama.
1: 4 ngau 5 nadai berubah ne?
5: Nadai berubah. Mena 2 ngau 3 aja.
1: Okey.
5: Terima kasih Jang.
1: Sama-sama.
5: Selamat ngelari.
1: Selamat ngelari. Nya ini darah baja hari kucing di tu. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cerara.
1: Cerara hari ni?
6: Semerahan.
1: Semerahan eh? Okey. Kenapa lagu dipilih Cerara?
6: Dia seminggu tu nada berubah.
1: Sama ke?
6: Sama.
1: Okey. Selamat hari. Okey. Ya. Cerara hari semerahan. Sama kau dia tadi tu. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu? Bisa dengar. Siapa tu?
7: Aku nama Mr. Mike.
1: Oh, nanti terang tadi Mr. Mike.
7: Kuknam ni terang ni.
1: Matang ni.
7: Oh,
1: pakak
7: macam
1: sikit
7: masalah lain
1: macam apa. Okey, nak lu terus ke dia ni?
7: Kekal semua lah, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sama ni?
7: Kekal sama, sama-sama semua.
1: Okey, Mr. Okay. Mike, selamat ngelari.
7: Selamat ngelari, okay, bye.
1: Bye-bye. Mike Cagat YFM. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: James tu, Arvin dulu.
1: James. Okay, berkenik ke undi itu James?
0: 3, 2 pukal.
1: 3, 1 tadi sama?
0: 1 sama, nombor 2, boleh enggak nombor 3, 3 boleh 2.
1: Okay, nombor 4 dah?
0: 5, nombor 4 pukal.
1: Mm-hmm. Okey, ni aja ni.
0: Okey, ni aja. Terima kasih.
1: Okey. Okey, James. James, hari Bintulu. Kita ingat peningat ke 8 sekali tu. YFM. Okey, dah hujung peningatnya tadi. Kita goyang gagai ke Siko tu. Hello. Hello.
8: Hello, selamat hari.
1: Ya, sama tengah hari. Siapa tu?
8: Elias dari Stampin.
1: Oh, di Stampin di tu, ne?
8: Ya.
1: Okey, berkenai ke undi minggu tu, Elias?
8: Undi, 1, 2, nak berubah. 1, 2, 3, nak berubah. Sedangnya 4, 5, bersukar. 5, pulang ke 4. 4, pulang ke 5.
1: Okey. Okey, Elias. Selamat ngelari.
8: Thank you. Bye.
1: Elias. Hari Stampin di Kuching di tu. Peninggal kita kasih kotor hari ni kak. YFM, hello.
8: Hello, hello Jang. Selamat hari hari Jang.
1: Sunti.
8: Tahu, Sunti tahu.
1: Hari Stampin. Tawa ada Sunti. Okey, kena kau ni dek.
8: Tawa, aku kau Jang. Ni ada balas, punya berdua anak aku dek.
1: Undi aku jang.
8: Undi aku 1 mengkang jang. Ya tahu lumu 2, nyampe lumu 3. Lumu 3 sampai lumu 2.
1: Bertukar ni.
8: Tukar 4 ke 5 tukar jang.
1: Okey.
8: Okey. Sini menemu jang.
1: Udah. Tak apa dalam telefon.
8: Okey jang. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Sebenti hari Sampun YFM. Hello, siapa tu? Hello. Kita ingin kat peningkat ke sekali tu kak. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Leo
1: tu. Hari ni tu Leo?
9: Hari Petra Jaya.
1: Petra Jaya, Kuching. Okay. Lagu nama undi sekali tu?
9: Nak berubah.
1: Sama aja.
9: Sampai 5 nak berubah.
1: Okey Leo, selamat ngelari.
9: Okey, selamat ngelari.
1: Okey. Kangau ke Pludi? YFM?
10: Hello, YFM?
1: Ya, siapa tu?
10: Tu Alicia.
1: Alicia. Hari
10: ni Petra Jaya.
1: Oh, Petra Jaya. Okey.
10: Lagu. Undi nak ada berubah sama. 1, 2, 3, 4, 5 sama.
1: Okey. Okey Alicia.
10: Okey, thank you. Okey, bye.
1: Okey, nak kita ngambil undi. Dah terlagi kita ke bisik dekat undi. Tahu lawak Facebook carta siapa juara 2.5 termega. Kami akan mai ke kita randau berkawan-kawan bajet 2027 atau ke belanjawan 2027 bulan gap pengeluar program kami. Okey, terima kasih kita ke sini ke YFM ungkup ke Sarito dengar ke sekali lagi recaps carta siapa juara minggu tu.
11: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih agi ngagai Sidak YFM. Laban Sidak dari segi ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat. Cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku buat miridian. Laban aku udah lama nak bedak Sidak ya. Lama dan nak nemuai. Sedua yang mesti bersampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

0: Okey, lagu R.A.P. B. Chloe baru dah merindang ke semua. Lagu versi ACSJ apa yang lama tu tadi. Nyawa lagu kena beri nama Di Empu Nuan Siku. Okey. Ya, jadi mereka selamat ngelari. Selamat kita bertemu peringat dalam program kita ke ngali hari itu. Jadi tentu kita nyabisi katanya terkenyian mimit. Laban ninya sedang nyawa aku ke ngelari itu. Laban tadi kita mulai ngau Daniel Steven. Okey, dalam program kita tadi. Tang dia tu aku tadi datang mulai ngau kita. Okey, kebenar ya aku nak ke diri. Bisa mengkap mulai ngau aku bah studio jam kini itu kita bisa Miss Tedeman S2I Puan Penny. Jadi ngau aku melalui ke perata S2I datang ke studio YFM ke ngali hari itu. Selamat ngelari.
1: Ya, semalam ngali hari ngaji nuan Regis Penny.
2: Selamat
0: kali
2: hari semua.
0: Oh. Ampak gambar tengah hari tu ne. Oh, okey. Nah,
1: urita sudah ada. Ah, begitu banyak. Bisi maya tayanya nanti pusing mana. Anjung ke workshop me.
2: Kekenan tu betul apa jalai tadi pedak.
1: Iya, me tadinya guyap-guyap. Oh. Nasib ke bisi kaban sama aku kibak ngi kanan. Betul ke kami dua tadi.
0: Betul. Ya. Yeah. Oh, jadi munyi kepada aku tadi Miss Edmund dengan Pon Penny tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah kita tiga. Nemunya mas katanya on A ngali hari itu.
1: Ya.
0: Yeah. Ngelama tu orang bertukar pukul tiga.
1: Pukul tiga.
0: Tang sari itu jadi nama ke bawah dua setengah. Namanya orang bukai deh. Minta nama dah kenyak Miss Edmund.
1: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua balap peningan YFM Iban nak ngira di Nino kita baik kenyak kita mendiang ke kami lubar ribut atau ke radio ngena mic click ini atau ke ngena radio internet main cara dia tu Regis.
0: Betul.
1: Jadi yang ngena tai ke pengagati kita semua ke meruan bergulang kami ke lemah itu harap ke kita sama-sama bersabar. Laban kesari itu kita belak nemu dah lah mak dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah. Asal itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menua Malaysia ianya Dato' Sri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga Belanja ke tahun 2027. Jadi bakal ke dia temu kita ya ni buah megak kelalu di CD kita ni pergi gak dia terang ke ko Perambu Wangangga Belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke mai tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia di tu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias megang yes. Jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga bekeni gaya curak ya ke di dekat di kena tai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah. Udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah bisik sitik plan tau ke cara atur ke keman lagi dia kena sidak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi kemaya hari tu ni jis
0: ya yeah. Okay.
2: Jadi kita berarti ke megak dah apa Perambu anggap belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenar ya ke sekali itu ya tumu mimit mantai kenyak hari jam ke ngelamak tu lah
1: ya.
2: Kita berarti ke ada jadi kita ngaruh ke semua bala peningah terus buka lengok kami di YFM anti berita ke utai ke di karab ke kita utai ke di sagam kita berarti betul ne nama utai ke dekat di bantai ke maya bajet
1: lagi. Okay. Laban kita meda ungkup bajet tiap tahun tadi kita meda berkini ko hasil ko dah duleh ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur laban nanti nitih ke dalam kandang 2 3 bulan tu sesi lebat urus tau ke bala sida Ariupis pekarawan tu tadi sigi turun padang pen ya Rajis sida nanya penemu mensia mayu berkini ngagi beradagang orang ke berjual meat udahnya dari industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke dekarap sidak ya Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tau ke pangkak kelebih lagi nanti kita medak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat nyingkang agak tahun ke namanya lebih hagi nerima pangkak ari penatai pemisik ya ke nyadi di Asia Tenggara di toila.
2: Iya. Ya,
0: panjang. Aku tu kira ke nulon riba tes duai kadinga lagu padah ngaku.
2: Pelabak aku kita tiga, kita tiga ajak dekat berjurai ke tokat. Yeah. Namanya ngelansa berkawa dengan bajet tu bapakku kita bisa temuai
1: yang
2: jadi Mr. Edmund nuan oleh madang agak kita
1: ok jadi ke lemah itu bala peningan semua ya Mr. Penning Regis kita ya bertuah
2: Mr. Mr. Penny
1: Mrs. Penny
3: sahabat
1: jadi ke lemah itu kita ya dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan Universiti Utara Malaysia orang Sarawak orang kena ingat itu tadi ianya lama dengan jadi aku nak segi dah lama ngelala yang dan segi landi ba pelajar fakulti perbankan perkara wang pihak mega ngatur penatai pemisi di menua kita Malaysia nadu ia mega bisi ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya ngatur mayuh bengkah program ngelanggur mayuh bengkah program dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpangai menetasi lebuah kita yang mansut ke hasil barang ke di kena kita dalam tu aku ngambil contoh bisik kalak beranau ya di tu kita yang menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu lepas kita dia tu dah mupuak ngegak pemakai jelu kita tempo tak jatuh penak mayu tang nyak siti hari namanya berengkah ya
2: Siti Ari. Inisiatif lah.
1: Inisiatif ya ke mana kita dekat ngepun. Jadi nyak mentadi kita harap berkeni kelebih ge ngage orang dagang, ngage orang ke gawak perintah, kelebih ge ngage bala rakyat ba baru nama utai ke bisik. Lepas kita nemu kita bisik B40, M40, T20 ngau pihak mega bisik orang ke tadi ultra punya korangnya tadi. Han berkeni ko perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
0: Okey. Jadi nyame tadi Puan Penny Mr. Edmund sudah madah siapa bagi itu muai kita tinggal ke ngali hari itu lagi kita tinggal nguji giga ya ngena cara telefon
1: kita betul pawon ngai ya din ya ada utara
0: ba ya nanti ya semua yang sudah tadi nyamain dah
1: ne nyamain dah
0: mana dari ya nyamain ada ko ngau lama ya jauh ada utara din
1: ya
0: ngena telepon kita
2: telepon hari kita kena ada orang ke ngau kita namanya beranau ke pakatan
1: ya jadi kita sama-sama menganti ke lemai itu nama buah tangan bunyi korang yang terutai ke debai pintar ke kita jadi kemana yang mayuh pengarap kita itu maka kudah ada ranau kita yang tadi berupir sebelum kita bangsang
2: kita bisa beranau
1: tadi nah kata nah beranau tak pelabak aku mana kita yang mendiang ke lagu dulu
0: lagu dulu
1: ya
0: ok boleh jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belau dengar tu sedap ke benar dengar ke kita dengan radio tu atau ke meda online mega tu buat Facebook kita udah live mega buat Facebook tu Mr. Edmund Puan Penny
1: udah ne
0: bisa mega sedap ke udah nyapa dia tahu tak komen dia
1: nanti si
0: peluang lagi kami tiga macam segala komen kami si dan join kita buat Facebook live kami ok ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu lagu kami si dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu lagu Tungkat Semangat ok terus tinggal ke kami rentak rentang lari bedau bedau tiga ada
2: bedau
0: kira ke rentang lari
1: betul mantar ngali hari
0: lah betul special ok tinggal ke dulu lagu Arimawa lagu Tungkat Semangat.

0: dia tu belum mendiangkan. YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih benda laban lagi terus Segulai Sejalai ni ke kami tiga ba studio YFM ke ngalih hari tu.
2: Mm-hmm. Okey. Ya, jadi kita harap ke bala peninggal kita ke lemai tu JS tahu mupuak komen ya. Ngan atai ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi lebat bala peninggal kita itu hari mayuh macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Udahnya tadi orang ketua tentu bisi tai dekarap sidak. Nembiak ke benung ngiga kerja tentu bisi tai danya sidak ne ya. Ngau mayu jadi nama utai ke de nyak sira ke benar jadi kita medak berkini gaya ya. Jadi tahu komen ya, jadi dia tu aku tahu nyak ngenang memang dah bisi tiga ikut empat ikut dah komen dia tu. Jadi selamat ngeri-ngeri ngagi kita tiga DJ Rejurau ya, jadi tu Geramuang Ana Gerinang, jadi dia tu benar medak kita live ya. Terima kasih ngagai sira ke bisi medak kita live ke lemai tu ya. Seraya kita nganti pukul 3:30 lagi dua kita yang ke Prambu ngah belanja. Tentang sebenarnya ketiga lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah. Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyi kami statement tadi tahu mumpu komen dia tu bang Facebook kami YFM Iban. Nama tadi harap kita budget ke tahun untuk 2027 ah. Kau muda.
3: Nanti kita nyebut.
1: Ini dah tujuh. Tentu mesti kita kat sebuah dah. Nah,
3: laban nanti kita nyebut berkawa dengan angga belanja tu. Tiap-tiap tahun angga belanja di bantai. Tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengharap hati. Bak sikuk-sikuk kita. Nah.
2: Amai.
3: Jadi... Lepas aku Ajis bisik tengah dikarap ke Ajis nama tengah dikarap ke Duan Ajis
1: nanti aku kata segi mayuh yang bisa dengan pun
3: ni tahun ni pun mayuh ni pun mayuh nyebut sitik juga
1: kira ke sitik kira ke ngari kami ke Bujang betul tak ngari kami ke Bujang lepas orang Bujang tu bisik makan terima utai kira kumaya Sarah tu kan Sarah tadi nanti dia tu nanti bulan nasai ke RM50 jadi nanti boleh minta ditikik ke ditambah ke meh
3: up ke mimit
1: 100 kini 1.5 kini ne segitnya di Karakwati udahnya bakal hanya lebih dari situ ne nantinya bakal kita akan terima ke one off nya Sarah one off ya 100 nya dah
2: ya masuk tinggi
1: nanti oleh nyak pan nanti oleh minta di tiket 200 300 meh jauh pun minta ne
3: ada ngacau
2: laban aku setuju juga nyo jam 4 aku setuju pen laban nama ke buah duit nya tadi anak kita ngumbai duit nya di buai perintah pejal laban duit lagi berpusin dalam menunggu kita maka kita tadi nanti beli barang berau apa semua sidak ya ke bompu kedai itu lagi ya bayar cukai ngaji perintahnya dia duitnya berpusin
1: betul
2: ada kininya duitnya
3: ada kini berpusin dia aja
2: ya bah dalam namanya bah dalam menua atau berpusin
3: kita
2: ekonomi jadi kita nan mula kini duitnya kian tangnya segi berpusin nya ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisa udah sangkai baru sabadin duit dalam kerpai itu semua kan penyame ekonomi kita
1: betul awalnya kenanya bakal duit ke boleh tua tadi hari tanya bakal tua ke bisa duit deh kira tua beli kue berarti si jalai pun berpusian dia ekonomi tadi
2: ya betul
1: kira tua mantu orang ke berjual tisi jalai dia kue apa semua kira ke berkenyame aku udah nyebon ku bukan ingus doai dah
2: Puan Penny
3: aku dulu
2: ya lady first
1: tentu ngari ke sedak ke bisi anak
3: kena beli lah tu kai kan tu ngari ke orang ke induk ke tu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo general tu kan siti pengharap hati aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat.
2: Ya.
3: Nama ke buah aku nyebut bunyinya. Pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan. Apa jalan? Siap tu dah ni. Jadi kita nemu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai.
2: Ya, betul.
3: Ke arahnya kita tu jadi
2: betul.
3: Laban kita nuju ngagai

0: menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita. Lepas itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngaji kita ke visit appointment, visit semayang ngah lutut setiap bulan. Kita nemu berkeni asai kita lebih kita ngaji klinik pengerai atau ngaji hospital Mr. Edmund.
1: Ya, ya, betul.
0: Kadang kala kita tu tadi lama mungkin kita tu ngante. Nanti kita visit semayang dutu sejam dua jam tak cukup. Awaknya tadi deh pengambil senadai setengah hari kita berklinik tak ke hospital. Jadi nanti namanya facility pengerai kita itu diangkat ke mana lagi yang kau tu itu oleh ngurang ke pengelamat kita berhenti kita ke namanya berintai berbaris lebih lebat kini lebih kita bertemu lutut eh. Jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa ini kita gagal ti sih dah nanti tinggal kita berkata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kiap lama bambi ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya.
0: Udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu. Tumu tang okey semua orang ke boleh tumu banyak deh.
0: Nanti nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu.
2: Ya,
0: nanti nuan nya makai dulu lawan lagi
2: ya. Nya di nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula nak nakal gula nak lain ya. Lu kok kejuak dia di ininya. Nya aku. Tang kita ya kita harap ke lapan kita meda dalam kandang 2-3 tahun tu bisik mayah macam mutai ke namanya nyadi di menua kita dia tu kan di bawah ku megak kelalu ngenang ya lebih lagi berkawan dengan sektor tau ke pengerai itu tadi ya. Kita dia tu kurang lutur udah yang tadi balas sidak nurse berkenyak pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke melorua mayuah lagi sebenarnya te, ke, patut dia berjalan ke perintah tu tadi
0: ya aku tu patut diperhati ke kita baru laban utai tu utai ke berguna apa penghidup kita dan mungkin aku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngaga menua tuai reti ya menua tuai tu tadi ya 65 kita orang ke berumur 65 ke atas nanti dia ke statistik kita nakak tahun yang kemarin 8% rakyat di menua kita itu orang ke berumur 65 tahun ke atas.
2: Kira majak gayu betul ni Jess.
0: Tapi ya,
2: majak gayu.
0: Jadi majak gayu kita itu berguna ke namanya sistem pengerai itu mana jaga pengerai kita
2: ya, ya betul jadinya tadi intinya kalau mayuh orang ke tua itu tadi sidak kebiak nak nak nantu belen tak nak tu timbang betul tadi pun nak uliah ke lepas menua kita mansang dekat nguging mansang kita jadinya macam cara ya tadi berkini ko perintah dekat nimbal nama teka de kerja sedang jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim baru dah pansuat dari UPS Menteri Perkara Wang jadi benua menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh no kita telepon ngagai namanya panel kita ke lemah itu yes
0: atas sebenarnya nuan pedah madah ke pengarah hati nuan
2: oh aku kami, nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyatai berkayuh ke diri bala anak gawak na. Jadi nadai ke utai nyangala ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala nebia lebang ku tiga ku anak nyudah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika degree semua jadi ya ke tuainya tadi agi benuang kerja pihak menyekut tadi ku aku bedaun tu buliah kerja kedai pelajar yang lama tau agi kusil-kusil ya ke nombor 2 tu lah bulan 11 tu ya graduate jadi besar mah pengharap kita ke nyadi penai yang tadi anak ya, kita
0: bergiga
2: ke pengawal jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke begitu nak melunggang aja menua tasik bagi kita dito aku. Nya tak ke karaku. Jadi lebih lagi ngagai apa hidup bala bala anak nemiak kita. Okey semina bala anak aku. Anak orang bukan pun sama. Sedak ke semua mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisi diploma, bisi degree lagi dua-dua adanya. Bisi banyak kerja tang. Ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sedak aja wah kaki.
0: Ukai nyangala pengawak ke setipa
2: setipa pelajar
0: ke bisi sedak ya mako kita.
2: Ya. Nya aku. Jadi kita harap Teto tadi abah kini kau perintah dekat ngatur Teto ya. Jadi kita sama-sama mending kenya. Okey.
1: Ya. Hmm. Okey, sampai kita tinggal ke peranda aku sembari mega maca komen buat Facebook live tu. Rita Philip, amanya DJ untuk leh duit tu masuk IC nya tambah ke 100 kau ya. Hanya pengharap hati bala kawan kita
0: ikut. Berarti ya 200 mia.
1: 200.
0: Ya,
2: 200. Lah penting kita medak.
0: Sekali lipat.
2: Ya. Lah penting kita medak mayu orang ngelanyai ngelesai ke duit 100 ke depan masuk alam tinggi ke terubah sebab aku ingat tu. Dan udahnya nyu penuh beratur ba dia bayar tengah 100. Nyoba kontol orang ke mayu bejaku nya lagi nya gedulu lagi. Jadi utai bersatu tadi ngau nak uliah meh. Laban kita nemu rakyat kita itu dah berapa pen berapa puluh juta rakyat Malaysia?
0: 34 juta.
2: Di ini adalah desangkung magang ya. Jadi ngau nak uliah kita sama nya mentadi sama napi utai tau ya. Bisiknya boleh mayu, bisiknya boleh mimit. Jadi kemimitnya tadi pandai-pandai metua ngatur ya.
0: Pandai-pandai metua ngigak teh kau boleh ditangkup 100 mimit
2: ya.
0: Laba ku gula, kupinya uliah tangkup ya.
2: Uliah.
0: Even berau ku kita nya pun uliah ditangkup kita uliah, 100 ringgit.
2: Ya, nanti kita nak milih berau ke berau-berau kayangan punya kurangnya. Sigi boleh beli tua ya gi berau 30 lebih. Ya,
0: aku tadi utek boleh ditangkup ya. Nemu-nemu metua ne. Ane tu jengkau teh ke
2: Aw nya bentar deh. Okey je.
1: Okey. Jadi saya kita ngiga atau kenganga baru temuan kita digak ke kalari tu deh. Kita ngiga kita dulu.

0: Okay, Miss Edmund, Puan Penny, temuan kita di kapan udah baru telepon kita ke ngarah itu. Jadi ngambil ke nama sejam kita nguji nyangau dokter ba telepon kita ke ngarah itu. Nih, hello.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Boleh.
2: Hello doktor. Dengar. Oh, boleh dengar.
3: Terang-terang. Terang. Ngarah hari doktor.
2: Okay. Ya.
1: Sama-sama kita.
2: Ya, ketika gaya gaya hari ba di perlis ya doktor.
1: Nak tentu tanya di to maka kita di menadin enggak nyau tinggi gap baca IPU di to
2: hampir sebulan ke dia di to ne harap ke jam tadi ya doktor ya kita bijiman semua ya nyau kira kami serawak tu nyung irum kin dia to sebulan ya. Okey, baka ke udah de kerana tua sebeda tok ya, doktor ya. Jadi jadi ngaji bala peningal kita je saya ke dau nemu siapa temu yang kita kelmai tok. Boleh ngaku kelmai tok ya kada babasa ke ianya doktor Ridwan Bos Abdullah jadi tok siko dari pencerah kanan ba UUM di Perlis Dedin. Jadi nang suah de kangau kita laban aku sigi meruan nitiah ke FB ya pengawak ke de kerja ya tu je saya. Aku lebih lagi ngangkat ke orang dagang agropreneur tu. Jadi aku lebih lagi dekat bertanya kenya laban aku mendak tadi agropreneur tu orang ke bertanam bertupi ngena cara dagang tu nan siti eri perkara ti tau benang mansang ke menua kita itu pen.
3: Ya aman.
2: Jadi sama namai ngagi nuan doktor.
1: Sama namai.
2: Jadi
1: bala kita tiga dia.
2: Jadi awak ke kita aku nanya ke penemuan dulu doktor nama pengarap nuan bajet tu dulu kena kita mungkar kena kita namanya ngenang sebelum kita ngenang mimit senentang agropreneur tu lagi doktor nama pengarap nuan bajet ke sekali tu.
1: Terima kasih DJ Edman tiap megang ngagai DJ Rajesh ngau DJ Pinifat. Okay. Bakal ke tahun ke udah bakal laban siko hari kita sikit bisa tanya namanya nama utai ke kak dikarap ke kita hari bajetnya. Jadi bakal aku laban bisa ngagak pengawal ngadu ke research ba nama aku kita bidang pertanian agribusiness. Jadi aku sikit amat minta bajet bertambah lagi lah hari tahun ke dulu ya megak ngagai bala kita ke baka ke munyi kok DJ demen tadi lah ban menuang kita besai ya megak berguna ke kos kena namanya ngemai barang hari kira ke hari menua pesisir tau ke hari ulu sungai. Jadi sikit amat ngarap ke bajetnya boleh tenyak lah boleh merek lebih besar lagi kena ngeramai ke bisnes pihak mega nanti bakal kok kita semua medium enterprise tau ke PMKS nya
2: ya ya
1: jadi kita ngarap ke bisa tolong hari bakal mesin tau ke hari tolong boleh ngemasal ke ngagai tenyak menua menua ribai kok kita ya.
2: Halaman sidak dah jaga mansai dah dok.
1: Betul. Banyak ngagai bala tanya laban kita dia tu kos tinggi maka utai ke di kurundian ke bala kita tiga tadi. Maka berbeli ke barang dapur dah tanya kos sudah mayo aman dia nikek dia tu laban nama kebuaknya bisa tanya bunyi kok ya kok ribai input. Agak namanya harga input balat amat nikit dia tu laban minyak kos minyak hari Timur Tengah dah tanyak minyak kebuah utai tu nyau nama ko ribainya spill buat ipek dia nyau besar ngagai tanyak nyau namanya hari harga barang sampai ke harga barang tanya lah
2: servis semua lah dok
1: sampai ke servis besar tanya ya kesan ya kok kita
2: Okey, jadi tu doktor ya. Aku kelebih lagi ke lemai tu dekat Genang Selentang. Lepas aku medak macam tak ke bisi di pejalai ke kita kelebih lagi ya. Lepas kita ke bisi berkawal ngau opis menteri ke berkawal ngau ke terjaminan makanan, jamin pemakai tu tadi. Jadi berkini di medak pengawal agropreneur tu doktor ulih nuluang mantu nyerap penanggul ke bisik di Malaysia itu kelebih lagi harga barang kita yang orang ngeluar ke barang kerimpu begini non medak tu doktor ngau siti gi nama utai ke patut di perunding ke perintah kena bantuk orang dagang tu
1: tanggungjawab betul kebenar bakal kementerian pertanian ko kita
2: yeah.
1: Atau ke agriculture ministry of agriculture taban sidak tu sige namanya bekawo ngau pala ke orang dagang menyiko DJ tadi laban baka dikadari tu padi tu baka menua kita din mayo maka bisa bala kita bertanam ke lada atau ke namanya bertanam ke bukai atau ke nupe jelu atau ke ruminan ke bakaki empat ni lah baka tanya jadi bakaki empat masuk baka kambing lembu atau ke utai ke namanya dalam minta tanya minta ampun baka babi bak menua kita din lah jadi kos dia tu baka nupe manu yang sikit besar maka kita tak import baka kacang soya atau ke jagung kos dah nikik dia tu nyak kepua nanti baka utai ke sebut DJ Edmund tadi baka keterjaminan makanan nang sige nak berapa cukup naban baka tahun ke dulu yang kami bisa ngagak pengawal lalu minta berapa percentage baka mano baka mano daging mano okey dalam dalam 50 ke 60% maksudnya kita boleh supply dalam satu-satu masa kok lautnya dalam dalam 50 ke 60% dan nanti bakal daging capi atau telur apa semua dia baru 50% yang buah lagi bisa ya kebenar lagi bisa peluang lah nanti kita minta SSL sufficient atau keterjaminan makanan
2: ya jadi tuan tadi doktor bisa nyebut tentang input baka benih baja pemakai jelu tupik kita itu tadi jadi bak penemu tuan yang tadi doktor berkini kok perambuan dengan belanja 2027 atau boleh mantuk ngurang ke kos ngeluar ke pemakai itu tadi awak kena tadi kelalu berpanggil subsidi lepas nanti kita mendak subsidi tuan sikit mayu tiap tahun nak doktor
1: sikit nikit menyinggung kita bertambah nyame dia tu mayu nyau mayu meri penemu lepas bakal perintah okai minat nyedia ke tanya aja nyedia ke bantuan dari segi modal atau ke dalam bahasa kok DJ demand tadi subsidi laban ukai semina meri bajet yang nanti oleh bala kita yang menerima bakal subsidi tau ke tolong bukai dari segi hari segi bantuan modal kok dalam jako nya bahasa Melayu tau ke bantuan teknologi jadi kita yang ngarap ke bala ke pedagang tu boleh ngeremai ke ke operasi sidak ya ngambil sidak ya boleh nambah ke pekerja atau ke nambah ke tanya bunyi ko natai pemisik orang ke di sekeliling tau ke merik kerja lah lebih mudah ke nak kok lebih mudah ke
2: betul
1: tau ke ngeremai ke produk namanya ngeremai ke production tidak ngambil boleh ekspor keluar negara kena nama ketempo lah kena nama made in Malaysia tau
2: jenama ketempo
1: jenama mengikut PMA mada.
2: Ya, aku setuju bapaknya doktor ya. Jadi inti kita mada tiap-tiap tahun perintah dari segi bisi hanya dia ke bajet lebih lagi ngagai upis menteri ke bekawa ngau orang dagang ngau upis mega industri mit ngau jalan pemsai nah doktor. Jadi ya, jadi bak nuan yang tadi doktor bekeni kok laban kita dia tu mayuh orang ke ngereja pengawal bertanam betupi itu tadi mayuh hasil barang apa semua tang sidak tadi nyual ngena cara ya ke cara lama. Jadi penemu nuan doktor hari penelba aku dah daripada nuan ba menua di kilah ke Semenanjung ya bekeni kok orang bertanam tumik kita tadi dagang kita tu patut ngubah cara pengawal dagang sidak ya doktor.
1: Nanti aku berjalan buat tanya kita. Ya ke alaban aku mina nerasa kucing ngau siaman harinya. Di menua kita. Tambah Semenanjung itu bisa aku berjalan dari Johor di selatan ke sampai ke tanya. Sampai ke Kedah itu aku laban baka munyi ko aku mada sarinya laban kita namanya mesti bisa ke, nama kerjasama antara tanya kementerian ngau agensi ke mere tolong baka tekun atau ke bank tanya nya baka bank SME atau jadi baka bak tanya dito sebadau bulan dulu aku bisa berjalan ba tanya dito ba kada dito
2: okey
1: ya ke bisa aku berkongsi ngau DJ Edmund berkongsi ngau nuan au baka pelet
2: ya au
1: pelet kada keluar ke hari tanya benih
2: ya. Ya mah koko
1: au sidato bisa bantu mayo bantu baka teknologi tau ke baka ngeluar ke benih tau ke baka ngeluar ke output sida ya ngami ulia export tau ke ngagai Thailand tau ke ngagai menua bukai jadi kira aku angka ba tentang tu nama kok kita banyak maklumat nak nantu datai ulia berguna ke tanya-tanya penemu bakanya laban kita bisa namanya ulu din kita bisa bertanam betupe membaka di menua bisa kapan aku ada hari kapit tadi anang anang tinggal ke menua kapit kau yang ada sekutu deh dan mana gak dia tuak leban kita sudah bisa jalai baka harinya aku ke Kulu ke namanya ngagai menua kita kin Udu Sri Aman din biar ngagak di kapit dia tu pun sudah bisa jalai biar ngagai di minat di menua kita yang anak kin pun sudah kira aku dah mana jalai dia
2: tu
1: jadi dari segi teknologi kita laban angka mau mimin nak baik ke Sarawak tambah bahasa Melayu itu kira aku agak tanya kira agak murah mimin bisa sedak ya beranau madak aku teknologi Cina murah mimin lah berbanding dengan teknologi dari dari Taiwan laban Taiwan mau
2: maka okey, jadi inti kita medaknya tadi doktor makanan ku dah berjalan di Sarawak ngunya bisi beda serta mereka bisi mega perkara kepatut di kemansang ke di Sarawak di tolah siti lagi doktor kita empat lama udah kelebih lagi sidak ke di Betung udah di penyadi stolpot ianya pandan bilun pandak ya ya ke boleh mantuk dekat nentu ke Asia bertanam tupik ngau semua produk-produk hiliran menyu jakok renya tadi dia jom terus ngagai Singapura semua. Jadi nyak tadi nuan medaknya tadi doktor padang bilunnya tadi doktor. Ya ke degaga na segi kena nganjuang barangnya terus ngagai orang ke consumer, orang ke beli ke bagi nyak begini kok penemu nuan bak senentangnya doktor.
1: Nanti kita medak hari tanya namanya ko kita finish good atau ke barang udah siap lah DJ DJ depan apa nanti kita medak barang udah siap udah package nama ko kita packaging udah temu reti sedia di export bakal ngambil ke contoh lah, baka bisa aku mayang berunding ngau mayang kami bisa economic transformation program mayangnya bak Kuching. Okay.
2: Mm-hmm.
1: Jadi bisa bala kita nya nama ngeluar ke beras ya bungkusnya mana?
2: Mm-hmm.
1: Temayangnya laban kos ngeluar ke tanya kompresnya agak mal.
2: Mm-hmm.
1: Jadi selalu aku nyebut. Tanya dia tu pada aku dah mayo tanya bala hari tanya di tu pau dah berguna ke tanya namanya kompres kena sedang sama ngeluar ke beras tau ke tanya lebih lebih lama ke tahan nama kau kita nya durable lebih lebih tahan lagi lah. Jadi ya ke pertamanya kos munyi ko DJ tadi lah laban anti laban baka pagi baik terus bilun ke Singapura. Jadi dalam tengah harinya udah sedia dianjur ngagai supermarket.
2: Betul.
1: Ba Singapura.
2: Yeah, oh,
1: yeah. Jadi baka terung kita iban udah mayu dia tu udah namanya udah demand petinggi pihak megang ngau utai hasil bukai laban Singapura tu namanya sida ya entry point baka nanti sida nerima barang udahnya sida ya export nama ko kita re-export ke menua bukai nya site hari tanya lah mana ante tanya bala kita hari tanya hari nama bahagian bukai boleh ngambil peluang untuk tang dapat nyam eh jauh ga hari bakal hari kapit atau hari hari baram jauh ga tanya nya betul
2: ya
1: tang kira aku mana laban namanya site boleh cut cost site age peluang ngeremai ke brand atau ke jenama kita hari Sarawak adanya bakal ya ketiganya rega rega boleh tanya boleh kompetitif laban kita boleh namanya boleh bersaing barang hari Singapura atau ke barang lain laban Singapura atau nan sige anu barang ke data hari menu bukai jadi nyam kita amin ngarap ke perintah itu mere namanya baka dari segi packaging baka nama ko kita nya baka reskill tau ke upskill nama ke penemu nama ke penemu
2: ya nambah pengelandi pihaknya
1: pengelandi betul nambah ke pengelandi berkenaan ko boleh tanya nya boleh ngagak barang ke kak di exportnya mana agak kalau ngambil boleh mayu agak ba pasaraya ba Singapura tau ke pasaraya ba menua bukai lah mana ya.
2: Oh, jadi tu dok ni aku dekat mai nuan ngenang senentang nembiak rebak baru kemayar itu jadi nembiak rebak baru tu nyadi ke pugu pemansang menua kita nak ngira tadi baik kenya di Sarawak dia tu tau ke di Semenanjung laban sidak tu mendekat niri negi ke menua kita nyambung legasi tau ke pengawak ke pejalai kita dia tu berkini nuan meda pengawak ke pejalai ke belan nembiak tu baik kenya tadi sidak belajar tinggi tau ke sida yang tadi bekerja apa aja nanti bak dalam pengawal agropreneur tu bak penemu dan doktor
1: mayo tanya namanya sida tu mayo bidang bakal tentang teknikal sida udah laban kita udah berguna ke teknologi dia tu bakal kumai kita drone nanti nanam bakal di kedah dia tu nanam padi tau ke ngagak di apa namanya design bangunan sidak pun udah berguna ke drone arkitek engineer bakalnya lah dan kira aku nanti hari kita di menua di laban namanya nanti bala kita hari hari menu PCC yang katanya lawan mimian lah tang kira aku nanti baka kita bisa baka Sarawak skill boleh tanya namanya boleh ngurang ke namanya kuiban di bridging gap bridging
2: ngurang ke beda ya tadi.
1: Beda, ngurang ke beda teknologi tu. Dia tu laban munyi ko DJ Mada tadi laban 10 ke 20 tahun ke datai sidak tu ke sige namanya betapa ngau teknologi. Jadi kita nak sige bergantung ke sidak tu lah berguna ke teknologi. Ukai minat Tibet ya tentang teknologi bukai. Kira aku baka perintah nama aku Ministry of Resources Human Resources kan? Pihak mereka baka kira aku baka universiti bak Sarawak tau ke nanti boleh spesifik lagi bak Sibu baka universiti teknikal bak Sibu kan? Mana pada aku laban sudah sudah madak namanya teknologi tu berguna mai bak namanya dalam dalam agropreneur atau ke bak tanya bukain lah bak bidang semua bidang pihak mau jadi dari segi ngeremai ke nama kok kita ngeremai ke jualan ngeremai ke pen berguna ke teknologi laban hari dia tu buku ukai mina hari kilang ja, hari rumah pen uliah ngadu ke kerja au
2: Jadi itu doktor kira ke dekat nanya nuan senentang namanya tadi kita sudah gengenang senentang nembiak rebak baru ya ke patut masuk ngau namanya tadi agropreneur tahu ke bertanam bertupi cara baru tu tadi berkena ke teknologi maka punya kenuan yang tadi doktor ya jadi bak senentang bajet ke sekali tu berkini nuan medak ya de saya kenuan tadi nama utai patut di sedia ke perintah ya kelebih lagi ngagai kena merangsang nembiak rebak baru tu tadi sedak kebiak ke dia tu yang tadi berkawal dengan pengawal namanya tadi dagang bertanam bertupi cara baru tu
1: tua tahu ke DJ DJ Raja dengan DJ Pini selalu bersebut bakal tanya subsidi tentang dia tu laban kita namanya penggunaan teknologi lebih tinggi lagi DJ Edmund Laban utai teknologi itu dan segi mal bakal machinery kena ngeluar ke namanya pemakai atau ke food and beverage industry atau ke ngeluar ke nama daging sampai ke terus oleh panduk ngau jampat apa semua udah mayu dia tu nanti bakal kita berjalan ke pasaraya atau ke 7-Eleven yang mereka mengagai namanya utai ke store ke tanya lah jadi bak penemu aku di tu utai tu penting amat laban tadi tu kita bercakap pasal tanya ke terjemah makanan udahnya kita minta gaya bala anak biak kemayari tau ke talent tu bercakap pasal talent udahnya dia tu baru bercakap ke pasal bajet jadi kira aku dua itik tiga itik tu pertamanya pulai dengan gaya yang yang kesebut tu tadi baka upskill tau ke reskill tadi
2: abang
1: tok penting bak tanya namanya sama dalam agro industri atau ke dalam manufacturing atau ke nama kok kita iban manufacturing
2: ngeluar ke barang
1: ngeluar ke barang ngau kos ke lebih namanya lebih murah lagi
2: aban
1: kita nama kok kita bersaing ngau menua bukai atau baka China kan laban baka harinya aku bisa nemuai ngagai sempadan bak bukit kayu hitam dak yang ada bisa syarikat hari China nya kak Melabur tam berguna ke kuasa besar kok ya laban tidak tidak ya udah berguna teknologi jadi barangnya nak sige namanya dia siap ke dalam tanya dia dalam kilang nyampu dia proses sebab kilang nyampu dan hari hari munyi ko DJ Madang tadi nah hari upstream hari upstream maksudnya hari ladang hari tanya lah sampai ke finish barang udah boleh dipasar ke terus.
2: Oh ya ya.
1: Oh dalam nyam ko berunding nanti kita udah ngagak utai begini mbak menua kita din. Nak ibu tanya lah nguji bak menuan tanya dulu bakal di tanya dulu di di pasal dulu tanya baru baik ngagai tanya sub bakal ke sibu tau ke di Bintulu ni ke bisa tanya barang kita nama ko kita nya tidak ke oleh supply hari bertanam bertupik di keliling tanya-tanya laban bakal di sibu di Bintulu mayon tanah lagi pihak maka bakal Suriaman jadi tanah untuk sikit berguna nanti kita boleh supply tanya barang namanya intermediate good berkini kalau kita yang ada jadi peluang tu agak tanya mayon dia kenal jadi utai kat daripada aku ngagai kita tiganya tiganya peluang bakal sidap belia tu
2: okay.
1: Udahnya peluang perintah tak ngeremai kutai tu yang sigi tanya aman yang sigi nama kau kita critical laban pengujung ya kena namanya kita ketajaminan makanan tadi sufficient tadi laban utai itu penting jadi pengudah COVID-19 subak kita mada balat amat tanya nama mayu pemakai nak cukup udahnya kita bergantung agak import sampai ke tanya lah bisa udahnya baru kita nemu penting kak nanam tau kak betupe ngau tanya ke tempu jadi munyi ko nuan tadi lah bala bakat tu talent tu sikit amat pentingnya kebuah munyi ko ku tadi nanti budget bakal upskill tau ke reskilling dalam agro tau ke teknologi tu teknikal tu nah sikit penting pihak maka bala kita hari menua Sarawak bisik dalam berapa kat 3 juta bisik 3 juta hari 3 jutanya bisik dalam 40% ya, bala tanya lah bala belia bunyi kok nuan tadi sedap tu penting amat sedap tu ini penting dalam jakut di baik kusya amat ngagai tanya ngagai menua kita dalam 10 ke 20 tahun ke kat datanya jadi namanya berbalik ngagai utai ke nuan tadi jadi maka upah atau gaji dalam bidang agropreneur tu patut ditanya bukan minat upah ngau gaji tang dari segi insentif bukai bakal machinery tau ke bakal nyak menyikau ku tanya reskilling tadi ngau upskilling tu penting laban dia tu mayu berguna teknologi jadi berkini kok kita kak nyimpo ke jakok kita tu laban nak nyak mesti bisa tanya lah sinergi dari kolej atau ke universiti dari kementerian pihak maka ngagai bala dan pihak belia di menua Sarawak jadi munyi kau aku tadi lapan sidak tu krusial jadi kita nak sikit ngarap ke bajet lebih besar lagi bak bidang tanya tu bidang
2: Jadi bidang bertanam bertupik ngau cara dagang
1: tu nah.
2: Jadi aku setuju mbak penemuannya tadi laban kita bedak nembiak rebak baru tu jadi ketulang belakang menua kita. Jadi doktor pelabak kaku kita belalak dulu lagi udah bekau mantai ke perambu ngangga belanja tu lagi kita ngangau kunuan baru ya laban kita menteri besar kita udah nyandia kedai. Lagi kita telepon baru ngagi nuan doktor. Terima kasih.
1: Okey.
2: Terima kasih. Okey. Ngagai
1: kita tiga
2: dah. Okey. Nah, nyatri ajis. Udah pelabak aku nyenak kelebih lagi nyudah yang kawam yang sedak ke nembiak tu tadi peni ya.
3: Betul.
2: Laban tadi kita mendak tadi pengawak bertanam bertupi cara baru, cara dagang tu tadi. Okey, mbak kediri mpu dia tau nyu udah bertupi nyu jadi ke dijual.
3: Ya, kena namanya kena kita namah ke pun penatai pemisik.
2: Betul.
3: Jadi mungkin raban nembiak tu apa kini ko raban nembiak kerabat baru sedak ya patut cakah megak buat pengawak tok megak lah.
2: Ya, ya. Laban ke dia tau nanti kita ningam punya ke dari Dr. Ridwan tadi dia tu orang nak tu tak nyengala nurun berkebun dia pergi ke semua dia tu nyengala teknologi magang nanti kita mendak nyembur baja racun apa semuanya tadi semuanya ngena namanya ngena telepon magang
3: kontrol
2: udah dia kontrol magang jadi utai tu jadi bunyi ke doktor tadi kita harap ke tadi mayu hagi meh laban ti nadai orang jangan nadai ke perintah ke ngadu kota tu mesti bisi orang nyambut pengawaknya akhirnya ya maka kebesawit dia tu marga mama yo marga besawit akhirnya ya tadi jadi Pak TB ke dia tu Menteri Besar Menteri Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim udah mega datai ba parlimen jadi kira ya dalam seminit dua tu ya dekat mantai ke Prambu Angga Belanja 2027 ya ke dekena Menteri Malaysia atau tadi napi pangka ubah ya ke dekat jadi dalam tahun ke dekat data itulah jadi kita sama-sama dekat mendiang kelegit nah Jess
3: betul Prambu Malaysia namanya Perintah Malaysia Medani kelima
2: antena ya kelima ya. Kelima jadi kita mendak berkeni ya harap ke
3: gerah sebut kita menjari. Tiga tadinya bisa mansak
2: menyala ya. Kita harap ke gerah menjari sekali itu bisa kita kena jadi berkeni kata pun kita mendiang ke hari Menteri Besar kita ya pun sudah nyedia ke dari kalau nama kalau biru baju tonton deh
0: soft blue
2: soft blue
3: kurang lebih bakal tahu sitiknya kemarin
2: okeynya kalau baju
0: kayaknya segi kalau dikerinduk ya
3: tahu lama kita tiga sebenarnya tu Sam ngau tua statement bisa pakai jebut berkawal ngau kalau baju
2: ya mai jadi sekali itu okey kita mendiang ke terus ngaji parlimen di Kuala Lumpur din
4: mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
5: Silakan.
4: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tuan Sri Ketua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesua bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian bekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau wa'ad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas wa'ad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini wa'ad atau covenant. Inilah juga wa'ad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah? Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan wa'ad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara, menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu RM8 bilion pada tahun 2022 kepada STR SARA RM15 bilion pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada RM40 bilion beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tazian Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan, digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wa'ad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci, yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan, dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter, dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan, insya Allah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ni, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit

penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1,000,000, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC.

Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peranan peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUU e-dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion, iaitu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, Jelawang Capital Khazanah dan Dana Perintis KWAP melabur RM450 juta dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, Dana Pemacu KWAP dan Dana MTC Khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada expatriate pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dia Pertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah RM132 bilion. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan RM12 bilion dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat dihubungkan, menghubungkan
dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 Special Border Economic Zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Canada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara untuk mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi, dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah 8 bilion ringgit. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pengajian tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada 150 juta ringgit.
Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk bermanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk
memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta menyelenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutan yang sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya bagi merancakkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minimal 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia kena duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turut memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansi Yang Dipertua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya
Saya tengok bagan tak sokong. Maksudnya penting, tidak akan terbit keharuman bunga, plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudnya. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tasi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung kepada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas
Kementerian Pengangkutan, mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledar percuma diedarkan. Ya. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H. Baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh? Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tan Sri Dato' Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat
kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri dan Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani, purba Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional mempunyai maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Okey, jadi dengar nyam eh kita baru dah dengar ke pramu anggar belanja atau ke bajet 2027 belanja Menteri Besar Menua kita Malaysia.
1: Ya, ya. Jadi nyam tadi je saya kita penuh dah sama nyenak sama dengar ya ke penuh di nyak ke nanti kita ke benar aja.
0: Oh,
1: ya ke penuh di
0: nyak
1: tadi. Ungkup ngagai orang ke gua perintah. Laban ngelamak tau nyam tadi nitih tahun siti itu tadi nak mengak nyampau tu berik ya. Kan kita bersyukur na Jis.
0: Betul.
1: Udahnya tadi bakal ke de kenang kita sida Puan Penny tadi. Sara niki RM50 cukup.
0: Betul.
1: Syukur.
0: Dari 100 bulannya tadi niki ngagai 150 sebulan. Udahnya ungkup nama sekolah pun bisa ditambah tadi tu Mr. Edmund.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, ketika nama tanya tadi bantuan khas persekolahan,
1: bantuan awal persekolahan,
0: bantuan awal persekolahan RM150 sebenarnya itu ditikik ngagai
1: RM200 syukur dia. Terima kasih.
0: Ya tadi inti bisi anaknya tadi bisi 4 ekor darapnya tadi
1: 800 laban te kita medak je sao nare nau te harga 800 je uji de medak kasut aku selalu meli kasut sekolah nak kau sitai sepasang ya nyodah ke RM40 nya dia sepasang
0: sepasang aja.
1: Ya, jadi nanti kira dia tadi makan ku ke agib sekolah tiga. Tiga pasang. Jadi situ bahanti kena hari hujan apa semua.
0: Betul.
1: Kak pernah beli dua pasang.
0: Betul.
1: Ya, nyemak engkau nya kira lah nanti kumpul 600 engkau nya. Tak kena beli kasut ngau beli baju ngau tancut punya jis.
0: Betul.
1: Nun suang. Tapi nya men tadi siti eri atur ke depialai ke perintah, perintah ke sini. Lah penting kita mendak tadi jasa hasil menua kita itu tadi eri dagang semua udah niki. 2.5 trilion.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita harap ke udah tu ila majak mansang meh kau namanya tadi dagang kita ngau productivity menua kelebih lagi kita di Sarawak di tu tadi nyukung pengawak kita pejalai ke perintah besar di dia sama-sama ngau mansang ke menua.
0: Betul. Lalu Siti lagi aku kan nambah tadi ya, ya. Mr. Edmund ngenang bekau ngau kadar gaji minimum. Aku udah respon bala mayuh bab media sosial bahasa WhatsApp mayuh madah wah ditikik kene.
1: Ya ya.
0: Lalu di sebuah tadi 1,700 tikik ngagai 2,000
1: ngagai 2,000 jadi niki itu tadi tangnya mentari aja sah kadang lebuh kita ke gagal harga atau ke gaji minimum pemandu mit tu tadi udah ditikik ke 300 ya ngagai 2,000 kita nak ingat udah tu ila mayuh tak kena di ni yes
0: betul
1: tak kena tapi kita harga barang hanya sikit dan nanti aja nya ujin mendak dia tu namanya bisi kena dia betati ke jis nanti keliak kita makan mie semangkuk harga RM5 tak nyamanya tak ke mana bagi kita dia tu asal kekang udah baru ni jis nya ya bapat nya ya, selalu yang pada aku jadi nyamak kita yang tadi gagal ngau nerima gaji minimum ke baru terima kasih yang perintah dan dalam pihak mega kita yang tadi bersedia napi harga barang
0: ya
1: ya.
0: Jadi begini tu atau kan ngiga doktor baru
1: ya, kita ngiga doktor lah bania pun udah nanti tua abah talian naban bisik mega utai kak dekenang tu bisik tak dekenang kita tadi sikit bisik udah namanya tadi bisik udah diberi perintah bajet itu.
0: Okey lagi kita beranda ya kita ngiga kita dulu.

0: Hello, Doktor. Selamat lama yang baru.
1: Selamat lumayan.
0: Selamat lumayan baru. Ya. Kira-kira nyari segi ketawa ada dengar aku lumayan tau, Doktor. Udah bakal enggak belanja tau. Bakal ke bisa ngangin utai kena sebut kita tadi. Kenapa ya, Doktor? Jadi, nyak ambil Doktor. Nyamai aku nanya Nuan dulu. Kira ke penemu Nuan, kira ke di namanya di gempuang kedua sekali penemu senentang bajet ke sekali itu ya keterang nyamai di dengar kita itu apa penemu Nuan begini Doktor namanya jakuk kenang Nuan senentang bajet itu.
1: Selamat lemai ngagai DJ di sawat dia udah masa sawat pihak megak ngagai malam peninggal bala kita ke ngau belangau bakal ke lemai itu. Jadi nanti dari hari aku berangau dari segi ekonomi dulu mah.
0: Ya.
1: Hari segi ekonomi pada aku perintah kak nike ke nama aku kita consumption, maksudnya belanja
0: lawan.
1: Nanti kita ada cukai take exemption dari 9,000 ke 12,000 jadi bakal bala kita ke kerja ke dikena cukainya jadi sudah yang bisa bakal jako bakal jako kita majin yang opportunity to consume lebih tinggi lagi lah. Bakal pendapatan boleh guna kok tanya kok ekonomi dalam ekonomi rentianya bakal sebenarnya bakal pendapatan cukainya 9,000
0: ya.
1: Jadi udah ada tiket kage, jadi reti ya mayo belanja mimin dah dah kena barang kita berbelanja ya dekumai nike ke perbelanjaan atau ke consumption. Kena beli kutai lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Hanya hari consumption out. Hari pada aku hari tanya nyampen menyana mega hari nulung kita madak PMKS dulu pada aku bakal mikro bantuan mesin disebut mesin jahit ya.
0: Ya betul.
1: kira aku nyak memang bakal utai ke de kranok kita tadi nak bisa tolong dari segi skill tau ke mesin nyampu tau ke teknologi jadi kira aku mana buka laban kena ningkat ke menyikut DJ Edelman mada tak ada ningkat ke productivity
0: ya.
1: Adanya dari segi tanya-tanya bakal nanti kita medak dari segi negeri daripada PMA bakal Sabah dengan Sarawak sikit boleh peruntukkan ke tanya kena ngeramai ke negeri atau ke kena nigi ke negeri Sabah dengan Sarawak pihak megak di Semenanjung. Jadi laban nitia ke keperluan bakal negeri Selangor, Pulau Pinang, Au Johor dan segi nama maju dari segi industri. Jadi keperluan sudah lebih besar lagi lah.
0: Ya.
1: Adanya dari segi upah pada aku mana megak lah laban bisa nikik bimbing ngagai nembiak ke baru pansut hari universiti. Bagi kita beranau hari 1,700 ngagai tanya Pak Universiti 2,000 Pak Universiti 2,500 untuk tanya pekerja biasa semiskinnya dalam 2,000 dah. Pertanya munyi kau ranau tadi Pak kajian kami hasil kajian impak mandani pada aku hampir semua nike ai bakal sara bakal tanya bantuan awal persekolahan pihak mega kajian tanya kampung kat mandani pun dia perbesai kage adanya bakal tadi di hari segi pada aku utai ke lebih penting lagi nya bala tanya ni bala ke mantuk bakal polis tentera pun tanya mana lagi pihak megang lagi bala kita ke pincin pada aku hari minimum 1,000 nikik ngagai 1,350 eh.
0: Ya, nikik pihak.
1: Kira nyame bunyi kok kita beranau tadi nikik ke consumption. Jadi hanya hari consumption hari Hari hasil menua pen pada aku ni ke mimin awaknya kira bak penemu aku kira tanya lah kira mana bajet tahun tu walaupun bunyi kok pimek menteri besar kita mada tadi bisa tanya input namanya ni ke laban perang bak tanya den di Timur Tengah den dan negara menua kita boleh tanya lah. Boleh esok tak kau boleh ngurus kau tetok ngau mana.
0: Ya. Okey,
1: jadi cara umum lah.
0: Okey, doktor, tadi ya nanti kita bisik dengar jaku ke depan sud ke menteri besar kita tadi subsidi kita ke tahun 2027 80 bilion. Jadi penyampau tu tadi subsidi tu nang segi depedak kita de kena nyerap pangka rega minyak ngomai macam ke bukai de kena nyawam rakyat. Jadi kita mendak mega STR tu pun niki 16 bilion apa ya doktor? Hari 100 ngagai 150 ringgit pihak. Jadi aku minta nong kenang doktor senentang namanya tadi cukai tu tadi cukai yang aku dah di turun ke lebih lagi orang ke bekerja orang ke tanya tadi berkini nong ada namanya cukai kenurun tu tadi hasil ke de gumpul perintah tentu ya kurang tang berkini utainya tadi tau mantu apa mansang menua kita itu doktor.
1: Maka DJ buat maka ke belajar ekonomi laban nanti cukai diturun diturunkan kerajaan hasil kerajaan berkurang retia tanyanya pemansang duit bajet untuk pemansang berkurang nanti ni tiak
0: ya. Ya ya betul.
1: Tang laban bunyi ko PM pemasai kita tadi pada laban dari segi kutipan hasil nyau menyana age udah nyak baka sistem kutipan hasil mana age pian mega dari segi kutipan cukai ya hari tanya hari bisnes pun makin bertambah. Kira aku nanti dari segi tanya-tanya bakal kita mada ke trade-off reti ya cukai laban cukai tanya-tanya kena ngangkat ke consumption tadi menyikok kumada ya. Jadi nanti bala kita ke berbelanja lebih mayu lagi. Jadi pengeluar tau ke nama kok kita jakui banyak pengeluaran producer orang keluar barangnya lebih tanya agak lah lebih tinggi agak barang dikeluar dengan namanya job opportunity kerja di tanya agak di tambah agak. Jadi utai itu penghujung tahun cukai korporat mayu lagi dikutip perintah. Jadi kira aku tanya kira bisa trade off dia lah. Jadi reti ya cukai dikurangkan tentang exemption dikurang reti ya rakyat berbelanja adanya mayor ke barang dikeluar ke bala tanya lah bala pengilang tau ke bala dagang. Jadi harinya kerajaan boleh tanya laban hasil tinggi. Jadi nanti hasil sidak yang tinggi jualan tau ke sales sidak yang tinggi revenue tinggi jadi cukai dikutip diambil kerajaan lebih mana lagi lah. Jadi nyak bisa trade off dia lah.
0: Nampak okay.
1: Aku kita
0: tanya habis itu timbal ya tadi habis itu timbal ya. Okey, jadi itu doktor maya pukul namanya pukul 3 tadi kita ke berandau nuan bisa ngenang senentang namanya pengarap nuan tadi namanya bantu duit ngau bantu perengkah ke deguna sidak ke PMKS tu tadi dekat ditambah nak segi betul namanya doktor 6.6 bilion sudah disedia ke perintah jadi ke pembiayaan mikro usahawan reti tadi ngagi sidak namanya amanah itu yang Malaysia tekun ngagai sidak ke Raban Bangsa India ya ku kami mitra pun bisi ngopi abang ngagai BSN Bank Simpanan Nasional tau de kena bala nembiak ke dekat nombor kedekat. Jadi meda berindi ari penerang tau doktor. Bekeni udah tau kita dekat ngatur perkara tau namanya kelebih lagi ngemansang ke agropreneur tau doktor. Laban utai tau tadi udah disedia kurang kelimbahnya cukai pembisik nurun. Bekeni ya doktor.
1: Maya aku bisik berjanai ke namanya minat share dulu pada nyawut jakot namanya berjanai ke berasa hari ni bak pejium bala ekonomi din mada setiap tahun perintah patut merit tumpuan sektor ekonomi nama sektor ekonomi ke patut dia beri namanya kau kita dia beri kemajuan atau ditolong ambil oleh namanya ni, meningkatkan output atau ke productivity. Jadi bakal bunyi kok nuan tadi laban bak menua kita PMKS ya kebenar ya ke nolong ngeluar ke barang ya paling besar laban kita nadai nadai mayu serikat bakal mati national corporation atau ke serikat serikat ke besar-besar. Serikat serikat bakal PMK stok bisik lebih dari 90% ekspor nolong perintah menuang kita ekspor atau ke yang dia ke kerja bak menua kita tau ke mereka hasil ngagai tenyak lah bakal hasil cukai tadi. Jadi kena nyawut jakut nuan tadi bakal insentif tau ke cukai pun diturunkan cukai korporat tau ke cukai PMK.
0: Betul.
1: Kira aku nyak meh laban laban dekat nulung bala sidak ke berdagang tu pertama yang kena tengok sidak ya nama kok kita capacity capacity building capacity building ni bakal kena sidak nulung ambil sidak oleh namanya nguat ke pengeluaran sumber tengok bakat ke talent bak tengok diri dia empu bak syarikat sedar empu dia mega bak pengujung ya udah ningkat ke output ngambil operasi lebih besar lagi udah nama ke size munyi ko kita size modal udah nama ke pekerja jadi nyak kebua bakat utai ke dikenang tu tadi laban nanti bakal perintah udah nyediakan insentif jadi hasil ya atau ke outcome ya ngambil sidak tu udah ngemesai kage operasi nambah kage pekerja udahnya productivity meningkat output dan bertambah ngambil mana kage ekonomi negara lah jadi reti ya, nama kok kita nama jelas ya kira aku laban modal ya kita beri modal pinjaman untuk pembangunan bakal pembangunan tau ke missionary ke tau ke technical assistant ke disediakan oleh hari kementerian tau ke hari agensi laban disebut bakal ke disebut DJ tadi DJ teman ada hari bank pu hari tekun pu hari amanah dia pihak maga hari bakal SME bank.
0: Betul.
1: Sida tu semua bisa out technical tanya nama advisor sida ya. Jadi bakal kami akademik tau ke penyelidik tau mina tanya aja lah mina mada outcome ya sama sama ada utai tu nyadi bak tanya bak field work tau ke bak lapangan bakal utai ke dia cerita ke aku ngagai nuan bakal industri di namanya bak dito tau ke di menua kita yang bakal berkening ko boleh ningkat ke bakal ikan telepia ngambil ke contoh nanti bak tanya dito ikan kelik Afrika lah ikan kelik
0: ada
1: ke bala kita Laban itu industri burger, ya, burger menggunakan ikan dori, fillet fish, ya, tinggi amat itu awalnya. Jadi utai ke mansa sempadan tu, baga bukit kayu hitam tu, bukit kayu hitam, ia ke paling tinggi dan sige ikan keli Afrika hari pansut ke Thailand.
0: Okay.
1: Masuk ke Malaysia tu bakal tanya bakal buah-buahan nya mayo masuk ke Malaysia. Jadi tadi disebut Bukit Kayu Hitam, disebut bakal di Sarawak sempadan, kira aku utai tu kena ngangkat katanya lah PMKS Mega. Jadi nanti kita bisi namanya sistem bakal di nanti ukai tanya lah bakal di Jepun tidak bisa ngambil contoh bak Korea tidak di kumai sebo sebo tu utai ke namanya yang bisa bakal Hyundai atau ke Kia tidak yang sike bisa kepala bak industri udahnya keliling tidak tu hanya SME jadi nanti kita bisa utai begitu. Batanya, bat senanjur itu bakal ngambil ke contoh ya bakal

0: media enterprise ke nulung nulung ngeluar ke barang ke min ya. Jadi jadi utai tu nyau bahasa ke kumai orang dia tu supply chain oleh nama tu ketiban
1: supply chain supply chain tu maksud dia tadi nyedia ke barang namanya berangkai reti namanya nak ngetung tu barang
0: kan tadi ya barang berangkainya jadi nyak kebuah nama utai tu baka tanya tadi pinjaman ditingkatkan 6.6 bilion ngambil bisik namanya mewujudkan kalau nanti bakal selalu orang sebut cluster industri.
1: Ya, ya.
0: Dan tentang dia tu orang selalu nyebut supply chain. Bakal tanya laban kita nak boleh bergantung agai supply tanya supply chain dunia dia tu. Kita patut bergantung agai supply chain sebab menua kita empu.
1: Betul. Yang
0: kedua perintah kak ngangkat kutai begitu.
1: Jadi nyak mai tadi tu sitik lah perkara ke dekat de kedang kita senentang perintah gaji minimum tu. Gaji minimum ai ke pemandu min aku dah de padah ke menteri besar kita ngopi megak sitik gi utai kenarit hati aku doktor. Ianya gaji ke diungkup ke ngagai orang ke setengah lah dia ngau sidak ke baru pansut belajar ianya sidak graduan tu tadi. Jadi bekeni non mada perkara tu ialah doktor kelebih gi ba bala nembiak kita ke namanya bekerja ke mayar itu empas ya dalam ekonomi kita
0: laban nyame laban munyi ko kita kita berunding tadi laban ya ke pertamanya laban kerajaan ka ningkat ke Asia ke hari laban dari segi teknologi dan segi nama kok kita yang menua tingkat teknologi lebih tinggi lebih mayu tanya lagi pengeluaran lebih tinggi tanya bakal kok kita teknologi lebih tinggi jadi saving tinggi jadi pengujungnya growth tahu ke pertumbuhan ekonomi lebih pantas lagi begini kok Jeko Iban
1: laju lagi lah pemansang
0: laju lagi laju lagi laju lagi nanti kena menyikok PM pemasai kita tadi ada laban nanti ngau teknologi ngau AI utai ke dikeluar lebih tanya lagi lebih pantas lagi jadi pulai ngagai Jeko saut Jeko tanya nuan tadi jadi nyame laban kena kita narit bakat atau ke talent ngagai utai berketuk sektor atau ke dalam manufacturing atau ke dalam sektor pekerjaan lah jadi kira aku mana laban hari namanya nanti dari segi ekonomi kita madah ke produktif ambil jadi reti mayu lagi masuk dalam pasaran buruh atau ke labor market jadi ngau teknikal pihak nyak madah semi profesional tadi kan para pihak magang ngagai pelajar universiti jadi ukai minat tanya tang perintah yang sikit bergantung katanya sidak tu inovasi hari tidak ya ngarap ke inovasi hari bakat tu jadi pada aku nan sikit mana ya laban nanti kita bisa tanya namanya gaji ke nama sidak oleh bisa ruang inovasi atau ke bisa ruang ningkat ke produktiviti jadi runding sidak bak tempat kerja lebih mana lagi reti bakal kerajaan menyediakan suasana pekerjaan yang lebih kondusif nanti bakal Jeko Laut mungkin ikut Jeko Iban
1: kondusif kondusif tu ya ke ndur gawak ti keman nyamai lah
0: keman nyamai nyamai hari segi gaji hari betul. Segi hari segi namanya bisa ndur inovasi jadi kira aku utai tu patut dia terus ke tanya lagi lah laban

0: sida ya tu nama bakat sida tu lebih tanya lagi nama aku kita bakat kita itu dah bakat aku dah 50 lebih jadi bala umur reti aku umur jadi kita ini sikit berguna ke bakat tu tadi lah sebagai semi profesional tu sida tu pandai teknikal reti ya skill sida lebih tinggi lagi lah
1: Okey, pelbagai aku dah jenak dikenang kita ke lemah itu, nah, doktor. Terima kasih okay. Ginuan kau dah meri awak ke sekali itu. Udah bergulai dengan kami tiga ke benar tapi ini tu dah mupuak ngambil anak. Gagal
0: dia. Ya.
1: Okay. jadi bisik maya ialah doktor nyari kita ialah bertemu baru ukai semina bajet tu ialah tang pejalai perambuang ngangga belanja kita tu agi panjai ke benar ya nak. Tentu ya maya ke dekat de pejurai ke bak parlimen ialah perkara tu tentu ya bisik ubah mimit tang ukai ubah nama tang engkanya tadi bisik utai ke di langgur diatur ke lebih nyenak lagi kita dekat beranau lebih lagi aku dekat ngeranau non ni lah doktor senentang namanya pengawak bertanam bertupi cara dagang ke benua di kemasan sebab seruat dia tu pun pengawak tu nak sigi udah mupuk di kerja jadi ilah bisi awak kita beranau baru doktor
0: terima kasih hari aku mulai besar terima kasih ngagai DJ Deban ngau DJ Rajesh dia megang ngau DJ ni tadi udah ngambil anak jadi nyaman dia megang ngagai bala hari skor ekonomi finance banking anak sike gaga laban meda bisa wakil jadi panel bakal kelemah itu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi ngagai siapa ke bala kita ke bisik ninga Y Iban MM. Aku ke mana sekali lagi. Penatang aku hari kena wingit.
1: Hari kena wingit.
0: Hari kena wingit. Awalnya meh. Sudahnya sekolah bak sibu bak Tonghua. Sudahnya baru kerja lama mbak kerja mbak UM di tu bisa dalam 25 tahun
1: 25 tahun ko,
0: 25 tahun bunyi ko DJ Deman tadi lah naban aku selalu mega imbob ngau program ngau Y Iban
1: ya ya yeah. betul okey terima kasih Dr. Okay. Bertemu baru mbak Maya Kobukai
0: okey baik terima kasih ya
2: Okey, jadi Mr. Raymond kita berarti mega UPS Menteri Pelajar atau ke Kementerian Pendidikan tu nerima agi belanja ke pemerut tinggi. Nyentuh agai 69 bilion ringgit nanti dimandian ke ngau 66.2 bilion ringgit tahun sembilan tu tadi. Okey, lalu
1: nanti kita beda agi belanja teringaian ke pengeran nanti perintah tu
2: betul.
1: Tadi. Jadi leban kena mansang ke tu pelajar kita. Leban nasi berguna benar. Leban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar bah tikas skenery aja dia tahu.
2: Betul.
1: Jadi kita tentu ya sekurang-kurangnya tadi leban nanti nitih subak ke lebih agi perintah sebab bisik kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mana sekurang-kurangnya tadi siti rumah panjai tahu ke siti ruang bilik siko orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi jadi
2: habis dari degree
1: leban nota itu kemaya rito perkaranya nang segi berguna
2: betul
1: lebuh kita ke dekat belajar udahnya tadi lebuh kita ke dekat ngigak kerja leban munyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi pemandai ngau pengelandiaknya mereka digiga orang main interview. Orang nanya alaban buah kita yang tanya. Okey nuan bisik digiri, dua bisik diploma. Alabannya orang akan mendak nama pengelandiak nuan.
2: Betul.
1: Hanya ya.
2: Ya. Siti lagi tu Mr. Deman, laban tadi Puan Penny yang bisik jemput berkau ngau sistem perubat kita minum Malaysia.
1: Ya.
2: Tadi mereka bisik dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 ikut lutur kontrak. Mereka diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu.
1: Ya.
2: Jadi dirinya Siti Ari berita ke mana ame?
1: Ya cukup mana.
2: Jangan lutur kontrak Pak Munua kita Malaysia atau.
1: Ya ya. Lepas nanti kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di dimak kita. Orang ke namanya tadi lama nganti lutur. Udah yang tadi bisik kurang nurse. Lepas kita ada yang dia tu mayu balas sedak ke gawat nurse tadi ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpo. Sedak gawat ngaji Munua atas ya.
2: Ya.
1: Jadi kita harap ke atur tu ya ke terubah dekat di pejalai ke perintah ya ke namanya ngangkat ke 9,000 luto kontrak tu jadi luto tetap sikit patutnya.
2: Betul. Yes.
1: Sikit patut. Laban bak penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tau nak bisik dutur.
2: Betul.
1: Laban ngan jadi lagi refer terima kata nanti setakat tanya derisa aja kini ya tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
1: Aka pernah lagi dan nyonyu jauhnya berdau
2: kan. Nyonyu ke hospital besar.
1: Penyakitnya lagi nyonyu dah amajak nyadi senyadi.
2: Betul.
1: Jadi kita berterima kasih kepada perintah atau kepada rep jalai mungkin ya nak ngetu di toja ne jes.
2: Ya.
1: Jadi ya munye ko jakop ini mai ge tu dah kanya ya mai yang saya kiri ge.
2: Okey.
1: Okey.
2: Au nyedenya ame tentu bala peningnya tu bisinya tucu peningnya berita mana tadi itu lagi Sara
1: udah di tiki.
2: Orang perintah boleh 1,500.
1: 1,500.
2: Dua kali bayar tadi.
1: Dua kali bayar.
2: Sebab
1: hari raya. Kau
2: pincin meh.
1: Au nyapiap meh. Sida ke pincin pegak pan bisik megak. Sida ke nyagi. Aku cukup temegah hati ngege sida ke veteran askar tau. Bepincin tau kena sida ya tetap boleh megak. Dan pincin sida di tiki pemadu minimumnya 1,000 ngagai 1,300
2: yeah.
1: Siti berita ke cukup amai mana tahu drama hujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edmund.
1: Begini
2: tu kira kena kato betul
1: kan? Nak kato betul kan? Papa aku rolana nya udah nya kukur yang mata melihat tu. Umas ke si doai, umas ke si doai kau ya. Okey okey. Jadi mari besai terima kasih lah Jesau ngaji bala ke udah begulai ngok kita ada sa pengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih mendiang ke Prambu ngangga belanja 2027. Ungkup kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Pak Simon tak bawa ke buka. Jadi udah tu lagi ni ngak ke Sada Lemai Bulan Gau Rolana.
1: Rolana Gilbert.
2: Okey.
1: Bye bye.
3: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana, Mawat. Vokal pemandu mana, Winnie Albert. Lagu SSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Maxwell Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Utiun Jesri Jabu

0: social ngau Dinga Baradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Maya hari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita jatuh penuh menyentuh YFM.

sikonya di api, sikonya di air. Si gaya ya orang benung angat bersulu, benung rindu bersulu. Okey, setiap lagu hari Reza Rehobulai ngau Sakura Dayana Dawi joget ngigak sulu. Tuan lemai tu boleh sejalan ngau YFM ke lemai tu peningal. Lemai hari 5 kena 10 hari bulan 9 tahun 9 hari bulan 10 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemahan tau nah. Udah nyingkang ngakai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Lebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi. Kita hebat tahun 2026 tak berasenar ke hari tu nah. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Tante ajak pihak, harap kita terus mujur dalam semua pengawal di kerja, gerai, megak ya.

Sip ni kita yang tarik tucum, panjai tucum kelemai tau nah. Sepengudah ni bajet 2007 tak ke perambuang dengan belanja tahun 2027 baru dari bantai ke PMX tau ke Ari yang amat berhormat Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti berita mana ke bisik dikunci bisik dibantai bak bajet 2027 tu agih belanja STR ngau sara ditambah agai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk rahmah tau ke STR ngau sumbangan asas rahmah ianya sara tahun 2027 sudah ditambah dengan 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebelah tu. Kalau yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim adah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Nah. Hanya dari berita mana ke bisik di bantai bak bajet 2027. Jadi ya berita kesilik lagi tak dengar kita bak berita lemai hari YFM tu lagi pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke mengkam gulai secara dengan YFM. Kalau ke lemai tu bawa sedar lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi nah. Jadi sebelum kita mendiang ke Hello Y, Sri Aman ke lemai tu setiap lagu Ari Ket Jelama. Setiap lagu joget megak. Joget buah periak.

0: ramai balap ningam temu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Nama berita kita jam dia tu, harap ke semua belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM Iban. Jadi kita yang kita bersari-sari. Sari tu Ibian tau ke Steven tak pasilai ngau kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Pakai selama mai kita mayu macam berita. Hari bagi menua Sri Aman. Kelimpah mai kita berita ia kedatai hari bagi menua betuang. Jadi berita keterubah kita kenang sebengkah pengerami. Jadi sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu to program ia ke di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman. Di pejalai ke berseriwai ngau pengerami kuih bulan. Jadi pengerami kuih bulan tu nang sebengkah hari pengerami menjadi kita iti beban Cina. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megah Sapit Menteri Pemansang Pengelandek Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang merik pengagati ngagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kagik kawal mensia mayuah serta alai ngemansang kagik pesaka budaya bangsa Cina. Ya mega di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngagai rebak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak mega tradition bangsa ngambil ia merawan di pedak. Nyarumbak program tu mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu tiudah manggai berumur 70 tahun ke atas serta ungkup bala anak Raban Surakup tiudah nyulut bak perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayatu maga Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP bakal RM30,000 ungkup Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman serta RM20,000 ungkup Surakup Hakka Sri Aman. Nyak berita ke terubah, kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur di pejalai ke empai lama diatur barumah tini mungguk ruan Sri Aman. Lalu tu sebengkah program diatur opis peliliah menua Sri Aman MDSA enggau kerjasama J3K Rumah Tini Munggu Ruan Sri Aman. Program temegak terima kerjasama hari macam opis perintah tibelak datai ngemujur kemegak program to baka opis polis tau ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK tibisik berkongsi ke penerang berkawal enggau jenayah cyber pihak megak opis peliliah Sri Aman MDSA tidak berkongsikan info berkawal dengan cara ngulih kelisian serta permit tidak dikuasa opis tok. Pihak mega, opis pengerai bagi menurut Sri Aman mengenatai ke penerang tidak berkawal dengan cara nyeliah ke penyakit tidak baik nyamuk. Serta opis pengerai api dengan penyakit nusah bagi menurut Sri Aman tidak tahu berkongsi ke penerang pihak mega ngatur demonstration cara mengenak perengkah. Madam Kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi ke Encik Anthony Abel Cendan, Chairman Opis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Nyak tadi berita kedua, tu berita ketiga. Kalai berita ketiga tu, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program, ia kena kumai program Randau Ruai. Dia udah mujur diatur berumah James Sapa Atas Baru Panto Sri Aman. Program tu mayanya udah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti, tuai-tuai raban bangsa enggau pengari rakyat kena muntang kagik pemansang datai bermenua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikena ngenegap kaki macam pemansang di menua dire. Mayato megah Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan mujur ngagih ke belanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkap komuniti pemansang anggap pengelikuan genturung pendiau rumah James Sapa atas baru pantau serta RM5,000 ungkap Biro Indo Sapa atas baru pantau. Nyadinya berita ketiga dikenatai kengau cara ngelansa. Kita yang megang ngelansa berita keempat. Jadi berita keempat tu, sebengkah jakuk gerah ia kedatai dari upis lumba ngomain Sarawak. Timadah ke stadium terbuka Sri Aman dekat ditutup nak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dipercayai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak. Ngemana pihak menggenjendia ke stadium Sri Aman tu berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menurut Sri Aman. Tidak ada yang dekat diatur. Bak stadium terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ila. Sebarang tanya berkawal dengan perkara tau, tau bertelepon dengan agensi pemansang lomba ngomain Sarawak Zon Selatan. Engkau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin, nombor telefon yang 017-8832-600-017-8832-600. Sekalika tahu bertelepon dengan Encik Yuf bin Bujang Sana Ani, nombor telefonnya 019-866-9196 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat, lalu tu berita kelima. Ngelansak muka berita tu, tiap berkawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi manua betuang. Berserimai ngau hari lumba ngomain manua, hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak, dekat diatur bagi manua betuang, dekat di pejalai ke sebengkah pekit ianya pekit nyura, diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ilak, dipejalai ke bak Dewan Panglima Rentap bagi menua betuang. Paket tidak berjalai ke tu nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ya ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sidak ya ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 ikut ia ke dulu ngerjistar dekat ngau bak kategori besai tuai pekit nyurak berserimai ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak diatur bak bagi muna betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerangan kesili atau telefon ngagai Puan Hafizah, lumur teleponnya 016-6776-682 016-6776-682. Tok kebenarnya, sebengkah program yang kediatur upis pemansang Mansia Mayuah ngau kerjasama upis nembiak lumba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita dia berkongsi kedulu dalam bawa Hello White Sri Aman ke sekali tau. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bala peninga, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai, selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibin atau ke Steven Tapasilai kudap kunsing kita peningat berita bak Helawai Sri Aman. Ia sudah macam pesan berat ia ke bisi disurimak kami hari peningat WFM. Berperinah dulu dengan setiap lagu Ari Gani Hasan, Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningai YFM kali pesan ke terubah atau pesan mati datang dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman anak Dennis Garit kalau pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau di Nanga Kelangas Murun Julau Batang Murun Julau kamu belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Tri Aman Lubuk Debak di Bintulu Sibu Mukah Kuching Pian Megak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Spital Miri. Lalu ni yang Right Pio anak Herman Leman tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur ke pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Spital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur Bak Pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya ngakai apa ini yang tu enyak Herman Leman Bak Lumur 017 8048 9 37. Pesan kedua tu pesan mati datai hari peninga kita itu inya hari John kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Kelabat Bintulu Granja atau ke Indai Bulan Amoy atau ke Indai Cut Ngau Cigo Sigar di Tatau Indai John di Kuching PMK kawan belayan di Sri Kai di Rantau Kiran Pulau Brunei di Semenau Berinau Bukit Batu Selidung Kerangan Ma, Ensurai, Ensungai, Mendalam, Rantau Kurak, Lubuk Pasu, Tubai, Teban, Piamgak di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, Piamgak Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong Anak Bugek, Jawong Anak Bugek tau kapai John dari Rumah Bujang Rantau Kiran Medamit Limang, udah nadai ianya kena 10 hari bulan, 9 hari bulan 10 2026, Bak Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh empat rumah bujang rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong Anak Bugek atau Kapai John. Udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10 2026 Bak Spital Limbang. Lalu niang Jawong Anak Bugek atau Kapai John tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya empat rumah bujang rantau Kiran. Lalu maya nganjung ngapin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ya ke depesan. Jadi ya berita kesih lagi top tanya ngakai John Bak Lumur 017 5 93 73 75. Pesan ketiga atau pesan mati datai Ari Steward anak Albert Mono nuju kaban pelayan ya ke dia di Sampun Tabuan Dayak Merdang Ayam di Taman Samarindah Kota Semarahan Desa Ilmu Kota Semarahan di Taman Melihah Kaban Belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu, madah ke Albert Mono Anak Kadir, udah nadai. Ianya kena 8 dari bulan 10-2026, Bak Rumah Lumur 7 di Riih, Mawang, Serian. Lalu, niang Albert Mono Anak Kadir tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Bak Riih, Kampung, di Bak Riih, Mawang, Serian. Ianya sehari tu 9 dari bulan 10 2026 setari kubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 Bak pendam Riih Mawang Serian. Jadi ya sekali lagi madah ke Albert Mono Anak Kadir udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Ianya kena lemai tu 9 dari bulan 10 serta dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 Bak Pendam Riih Mawang Serian. Berita kesili lagi tak tanya dengan guys Steward Anak Albert Mono ianya Bak Lumur 013 759 5095. Pesan ke nangkan ketua datai hari ukas anak lagau nuju kawan belayan ya kedia di Skayu Aikat kerangan besai Bali Pulau Sibau Mujung kerangan layah kerangan arah bala arah kerangan arah Bali merirai Bali Entawa Bali Batang Mujung Batang Sud kawan belayan di Sibu Jaya di Pasar Kapit ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mari tau pesan tu madah ke mbak anak dangoh Mbak anak dangoh tak ke bini lagau anak jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026. Ni yang mbak anak dangoh tu dekat di Sungai Bala Mayuh bak rumah ni yang tumpu yang bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ianya kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 hari yang minggu. Jadi sekali lagi madah ke embak anak dagu tau ke bini lagau nak jalak udah nadai kena 8 hari bulan 10 2026 ni yang embak anak dagu tu dekat di Sungai Barumah yang pun yang bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ianya kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 ianya hari minggu. Boleh tak sidik lagi tak tanya ngagai Junai tak ke way bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngatas ulit datari Aluang nak jilan nuju kawan belayan bak Geran Setumbin, Geran Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu. Biar megak dimiri ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang ama anak tek. Ianya kena 11 hari bulan 10 2026 pagi hari minggu pukul 7 pagi. Ianya bak sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ama anak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10 2026 hari minggu pukul 7 pagi kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah anak niang tu inyak dia anak jilan bak lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datai hari Dayan anak magat kalau pesan tu nuju kapan belayan ni ke dia bak rumah kalang dengan baluh ngemah kenawit rumah nyalung rumah Suzi Lili sungai baluh ngemah kenawit kapan belayan bak rumah begina dengan rumah linggi nanga selaut ngemah kenawit di nanga ngungun dengan niruk dengan bat dengan jagau ngemah kenawit biar mekat di Kuching Sibu Bintulu Miri ngau kapan belayan kebukaan kena larintai kena mari tau pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit ni yang sandang anak ucat tau ke indai sebit kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10 2026 ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari minggu 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke penguat ngetas ulit ni yang sandang anak ucat atau ke indai sebit dekat diatur kena pagi hari minggu ianya 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pasar 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke Siti Tok Ninga pesan kata sulit nuju kaban belayan ia ke dia bak Tuan Manyalang Lubuk Empit 100 Nengah Tuai 100 Lubuk Ijo Awik 100 Sungai Keruang Awik 100 Piamkat di Nengah Risau Cikgu Bennett Sebilik di Mega Park Piamkat Cikgu Doris Sebilik Mr. Laja Anak Guna Dindu Anak Guna Garan Anak Guna Sabat Anak Guna Kaman Belayan di Semumuk Nengah Ajau di Berbangai Kibak Piamkat di Bakar Sebuti Ngau Kaban Belayan Kebukai di Kuching Betung Seratuk Sibu Bintulu Miri Brunei piam kat kaban belan kebukai kenalah rintai kena mari tu kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang lancap anak guna kalau pengawak tu dekat diatur ianya kena malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, pukul 7 setengah lemai, Bat Lot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Mirik. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit ni yang lancap mana guna. Kalau pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, 2026, ianya malam hari 6, pukul 7 setengah lemai, Bat Lot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Mirik. Awalnya terpingat pesan berat. Ya ke bisik di cermat kami hari peninga YFM.

Lagu baru hari Rudy Pita dengan lagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peningat YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan melayan yang kedia di bawahan Kenawit, berjahit Kenawit, rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai B Sibu, pihak megat di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, pihak megat kawan melayan Kepukai, kenalah rintai, kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit kena sarito 9 dari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 dari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin. Kalai ngetah sulit tu dekat diatur, kena pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, bak rumah kacau anak ajah, Bukit Kota Ulu Bawan, Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan sembiang 100 hari, nuju kabar nak belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kena lah rintai ke nama dito, lebih kita kengelala niang resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ni arus anak igam, ianya kena hari 6 10 hari bulan 10 2026, bak rumah anak niang tu ianya jelina nak resak bak subplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Stakan Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawal sembiang 100 hari niang resak anak igam, ianya kena 10 hari bulan 10 2026, bak rumah anak niang tu ianya jelina nak resak subplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Stakan di Kota Semerahan. Pesan ke penudi atau peningainya pesan ngetah sulis tentang lumbung dan tayari layah nasibat nuju kapal dan pelayan ia ke dia di rumah Roland Bangau Sungai Tisal Sekayu Ayung Ngemah Nengendap Batarajang Merirai Kapit Nanga Ngau Ulu Lajan Sung dengan Balangkat, Belawai Kapit, Musa Suung, pihak menggak kaban dan kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tentang lumbung ni yang gangi yang anak anduk atau ke ini dia. Kalai ni yang kalai pengawak ngetah sulit ni yang gangi yang anak anduk tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawak ngetah sulit serta lumbung ni yang gangi yang anak anduk tu ke ini dia. Kalai yang ngetah sulit dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur kena rumah bak rumah ni yang tumpu bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke BC diterima kami ke lemah itu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Agi mengkam rinang kita ke lemai tu bawa sada lemai kita ke lemai tu lemai 9 dari bulan 10 2026 si lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pagi.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkap jalai ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okay, pukul 7 lemai itulah kip peningat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Edward Langi ungkup Raban Christian dan sebenarnya asli lagu lama Ari Joni Aman Gulai dengan Roslin Jati Biang dan lagu Besrara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup, buat dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta megok ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kitai. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya, kisah ya tiapnya di Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Di sawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan ndak milih balau sidak tau. Ayat 11, ku Samuel, kata Nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditau, benung ibun berdus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kita, Jesse penalu mesan ke nak bunso ya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya.

0: Jesus. Lebuh David dah time nya deh. Boyo ati baru udah nuruan dari basnya. Ya mensang berubah-lubah ngegay semyo. Bejalai malu-malu matudah ya. Cecungian dia. Dia semyo medok gamal David nya deh. Amat sigat. Handsome David tu nya deh. Nyelai lagi hari balon nembiak kebukai ya. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengeraya mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yo ngenok reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan kaya Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menyedi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Yo nyok gok kedi pilih Tuhan. Yo kenok diguno sidok sebilia. Yo kebiak. Kenok diguno sidok sekaban. Nyok gak kedai guna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu oleh nyadi. Amazing grace lah. Laban buat dalam grace, semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita oleh dikenal Tuhan magang-magang. Buat dalam pengrindu Allah pai menyadi, semua kita layak magang-magang. Betusui ke gospel, nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya, ngeno anenting oil, ngeno minyak kenonya tadi. Munsut David ngeno minyak Roh Kudus. Bok mua mata orang mayuh dia. Ni nak tak terkenyit dar balo sidok menyadi. Balo sidok sekaban. Apa yang pun mga. Ngo balo orang mayuh kebisik dijemput orang datai kiok ke. Ngagai penggerami makai besainya. Lalu merik piri yang ngegay Allah Ta'ala. Kenyit megang-megang sidok ya. Orang nak nyangkau nyetak ya. Kedi pilih orang nyadi raja. Sekali lagi menyadi. Kita indah boleh menilai orang nyadi. Menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Ndak betul. Nanti kita itu seminok medok gaya peniau orang nyadi. Hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gema peniau. Tak nakak-nakak ya bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tante nakak-nakak ia penelap. Nya. Nya kita yang tak boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi. Kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bawa pasar. Bawa menua. Bawa gereja. Barang-barang dua. Kita yang tak nemu nama utai kudah nyadi berpenghidup orangnya. Nyalah kita yang nangat kiam sedap. Kita pandok nemu nama penyadi sidok ke jemaah hilok. Nya alai kita yang megok anang ngaki yang murah. Sebab kita yang nemu deh. Orang kedi kumbai kita orang kemit deh. Kedi kumbai kita baru. Kita yang nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Laban Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunonya. Tuhan tahu malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tahu nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngagain dua tindak disangkok mensio. Ndak boleh dipelabok orang. Laban cara ngajalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yang menjadi ianya kita patut ngemuan hati kesedia. Hati ti setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati ti kok dia suah orang ngerja pengawak ke mana. Nya aja. Kok belajar deh. Serta megok ke kok diajar. Lepas mayuh orang ngai diajar. Bayar lima dia tadi. Lebih belum menjadi David tidak baik ngaji semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mempai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merik piri yang ngagai Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datai ngagai Tuhan. Masuk diri empu kena air tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk muar, berbasuk jari, semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku.
1: Tang puji Tuhan nya deh. Lebuh David nya deh. Tidak tayari menua puang nya ne.
0: Baru nurun dari bas nya. Tak tayari hari tinggi bun bedus nya.
1: Tubuh nya nang bau empis. Apian mani ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutu-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Samuel yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Samuel ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Samuel yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena jin Levi's ngau reben. Ukai.
0: Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun bedus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentukar. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Yo tetap nyembah ngau muji Allah Ta'ala. Yo ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh yo tinggi pun berdua ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri yo aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri badai zat ni. Yo nulis Mazmur 23 tu. Kuyo, Tuhan tip ngibun aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntuk utai ba menua puang din, namo tek misi ba menua puang din. Ngibun berdua saja. Tang yo nulis ke, I shall lack nothing because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua yo, Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku, lalu aku dekat datai ngagai nuan. Ke Tuhan. Tajok nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai, lebuah ia tidak kengau ke gagai Samuel. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan, lalu haleluya, Tuhan ngelala David mega. Tuk menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti nang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sedak tu deh, nak ngira dini-dini nur sidak. Sidak tu dekong muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayo ba gereja tau ke barang alai. Sidak tu nah radical ngau grace. Leban kita nak nemu deh. Ni mayo Tuhan dekong nak tok palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini panmaya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang tindang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang tindemu diri tidik rindu kalah talo. Menyadi. Dia tu Ruh Kudus bisa ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapo inyo. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya uleh main pemujur ngau pemansang ngagai balo. Balo narba ya. Kedi pegai ya. Dia tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah talang ngakim orang. Jauh hari cara kita mensial. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang ke ikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tak diguna Tuhan sebenarnya. Di sidak nyari tuai. Sidak nadai backing dari Tuhan. Tuhan ngiga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nyelai agi dari orang bukai.
1: Tuhan juga orang kebisi pengharap ke yo, harap ke yo, bercengah nan gak cara mensia tu. Tuhan nak milih orang kiri sangkok kita terelnya. Ia anda ngecap orang nak pengandiak ngau pengalaman pengawak sedonya. Ia anda terkait hati muda ulah mensia ke mana berluar aja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngai dalam hati kita mensia. Menyedih. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngai pemanah ulah kita. Kata ia mendak qualification kita, mendak gaya pendiau kita, mendak pemisi kita. Kata ia mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke, mesti ditak in, biar pengguna tencur pendak. Ngena baju batik, tak in, lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari, kena sepiat ngena piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Yang berniang ngegai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendua pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Leban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita di dalam dien. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. Hai semen, speaking. Kata yang menyedih, bisik balau kita yang minggu tu kini, tika nyerah kata diri ngagai Tuhan, ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerjauh pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau yang nyebut ngagai kita, nuan tu meh orang ting rindu kata aku, ku Allah telah. Laban kita ingai ngasuh yang medok ngidup ngau pengawak kita deh, bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menyedih ya. Menyadari ia ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nulak sedangnya. Laban aku nak ngira mensia. Nak cara mensia. Mensia mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menyadari. Ngakim orang ada pemisi orangnya. Nyok baru tahu nyadari ketuai. Ku kita. Laban yonah udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngagau orang kenadai apa? Ngagau orang kenadai namanya? Nyadi orang keberita? Nyadi orang kebenama? Lalu nyadi hero? Siapa bisa nyangka orang kebenama sawal? Tau nyadi ke apostle to the Gentiles-nya. Tuhan nukar nama ya ari sawal, nyadi Paul. Saint Paul ke kita. Ti nulis sempekat baru. Bebuk kudusnya. Mayu hagi ari orang bukai. Lebih setengah ditulis ya. Siapa yang kau? Udah yati bersangkal ke Jesusnya. Ukai sekali. Tang tiga kali. Siapa boleh yang kau Tuhan tahu ngenak Saint Peternya? Numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menyadi. Kita merik besai terima kasih ngegai Allah pai kita. Ti ngakim kita nya. Ngenak pengasih. Ngenak penyino. Ngenak pengerindu ya. Ukai ngakim kita ngenak dosa. Ukai ngakim kita ngenak mata manusia. Tu baru amazing grace menjadi. David dipadah kalah talanya, orang kengerindu kati yo. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talanya, nyadi kana yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak yang rindu kati ya. Seminak problem yang menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indok. Lepas reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya, ia tidak kerindu ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rahsia yang menjadi, nanti kita nemu dirinya David deh. Dikerinduk kalah kalah. Nanti kita nemu diri anak ke dikerinduk kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliath tibisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah kalah tibisi ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved.
0: in Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาลมัย Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali kepada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Anang Kelalu Jampat Ngukum serta belajar medak engau adab. Jadi bala peninggal semua, kalau ke kita medak orang ti ngerja ke pengawak ti ndak ditemu kita ulu ilik tadi lalu terus kita bersangkok macam-macam senentang orangnya. Kelebih lagi media ramah, dia tadi kita seminak medak sitik gambar aja atau ke medak sitik video aja atau ke macam sitik komen lalu kita tadi muntang amat kita merik pandangan serta menilai orangnya. Sedangkan apa tidak pedak kitainya, engkau sebahagian mit aja ada cerita ke bendar sikuk-sikuk orangnya. Jadi bapa dengar semua dalam Islam, kita diajar husnuzon. Engkau tabayun. Yang ingat tadi, husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana. Serta tabayun tu tadi kita nyelidik siti-siti utai sebedau kita percaya atau ke sebedau kita bersadung ke ceritanya kat dedinga kita atau ke utai tu daripada kita nyaga adab ya ukai seminak senentang kita berjaku adab, berjaku aja ukai seminak kita berandau aja tang megak lebuh maya kita nulis atau ke naib atau ke kita merik kumin ya tadi bak media ramah. Bisik maya ya kita patut berjakuk, bisik maya ya kita dia wajak. Lebih mana lagi hari kita merik tok ka mansut ke leka jakuk ti oleh ngasuh orang sibanati tok ka nyibar ke cerita ti bedau ditemu kita pun ulu ilik ya. Jadi enti kita medak orang ngagak penyilap tok ka salah tadi ajar tok ke tegur meh laban nanti salah kita kat ngajar tok ke negur laban negur tok ke ngajar yang tadi ya sikit tak salah bala peninggal semua tang meh negur tok ke ngajar yang tadi mesti engau hikmah engau bahasa tik mana engau niat yang tadi kena ngatur ke utai yang tadi lebih mana lagi ukai kena kita ngelabuh ke orangnya ukai kena kita ngemalu ke orangnya. Jadi bala peninggal semua jadi kasih semua nyak meh ibrah ti patut dibaik kita dalam penghidup tu sebedau kita menilai siku orangnya berunding dulu meh kita ngau tanya ngagai kita empu dia tadi tanya ngagai empu kita udah kah ku merti ke keadaan ia kebenar ya kita nemu ke nama aku tai ke benung di benung di asai ku orangnya tadi laban kita nak nemu batang kebenar ya perjuangan ti benung ditempuh orang bukai baka kita empu lebih banyak kita tusah orang ada nemu penusah kita orang ada nemu apa utai ti benung di asai kita ke maya tu. Makanya maga kita ngeletak ke diri kita bertempat orang bukai tadi. Anang kita lalu istilah ketika kena orang. Sabarono kena kurang tadi. Lalu ke menilai orangnya tadi ketegal apa? utai kepada kita sekilasnya aja, lalu kita lalu kat menghukum orangnya. Kita hendak berada bertapak kasut orangnya tadi berapa dengan semua dia tadi meh sikit nang patut kita berunding dulu sebelum kita negur tak kenyadung ke cerita tak dengar kita ngai ke cerita ke dengar kita tadi ndak betul tau jadi bertenah ngai kita ngai orang ke empu di apa orang bukai ke empu cerita ke di sadong kita tadi jadi bala peningat semua anangnya dong ke cerita tak ke berita ke dengar kita tanpa kita tadi tabayun. Jadi berkenyak mega nanti apa-apa kepada kita bermua kita tadi kita mesti ke husnuzon dulu dahnya tadi kita tabayun kena kita nyeliah ke kita tadi nyadong ke cerita atau ke pitenah yang tadi ngagai orang bukai ngagai ke jadi bila ceritanya tadi bala peningat semua cerita tidak betul dengan tadi ceritanya nyau nyerkai dia tadi maksudnya kita tadi nyau nyadong ke pitenah jadi nyak meh adab kita tadi bala peningat semua adab lebuh maya kita medak. Kita bisa adab ya. Anang cepat menghukum. Wallahu a'lam. Nakat terdulu kunci di baik aku. Arakah kunci ke di baik aku tu tadi bisa mari manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersadar kita terdekat datai bergulai buat YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Selamat malam, Maim Tinggal. Datuk, kami nak buat ke berita lemai 9 dari bulan 10 tahun 2026. Bajet 2027 akhir belanja STR dengan SARA ditambah dengan 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros dengan dua company memansang ke pelasar peminta tiru dengan infrastruktur digital Sarawak. Polis ngentan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit dengan penerbai bilion domestik. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

agih belanja ungkup duit bantu Rahma STR ngau sumbangan asas Rahma Sara 2027 udah ditambah kengagai RM16 bilion hari RM15 bilion seberatau. Lebuh timantai ke bajet 2027, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Kelimpah harinya, rakyat Malaysia kebumur nak kurang hari 18 tahun serta nandai nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Bantunya dekat dibayar dua kali enyak sebedau Aidilfitri, ngau sebedau Hari Merdeka, lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkam Raban M40. Perintah Mekah sudah bersetuju bantu Sara sama boleh dikena beli barang basah ngau segar bak 216 pasar Tani Fama di Selampur, Malaysia. Kemari SoftBank Group Corporation, Grab Holding Limited ngau Petroleum Sarawak Berhad sudah nyen sempekat langkah pengawak ti dikena pesawup memansang ke pelasar pemintar tiru AI ngau infrastruktur digital di Sarawak. Bak penerang sidak, semua kompeninya marah ke sidak dekat pesawup ngada ke plan dikena memansang ke pelasar AI-nya ngau cara berenggat-renggat. Kerjasamanya muka dekat nur sidak berarti keperluan tu kebisik dalam semua rantaian nilai AI ti nyengkam AI Compute and Services, teknologi maju, robotik, pengerja pengawak, enggau pemansang komuniti. Kawal kerjasamanya dipercayai ke kena nyukun tinjau menua Sarawak, tidak memansang ke ekonomi berga tinggi, di berpelasar ke teknologi, kelimpah hari ti uli angkat ke infrastruktur digital, enggau konektiviti di Malaysia. 337 hari 527 ikut lutur ke bisik nerima panggil gawak di Sarawak, udah ngeriput diri gawak bak menua tau. Menteri Pengerah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke di Sabah, pemayu sidak kudang report diri gawak nyak bisik 336 ikut, hari 528 ikut orang ke bisik nerima panggil. Enggau nyak pemayu berlalu tua tu dang report diri gawak bak dua bengkah menuatu, manggai 63%. Di kena merangsang berlalu tua ngeriput diri gawak di Sabah ngau Sarawak, dia upis Menteri Pengerai udang angkat ke pemanah tur, ti dikena nganjung balalu tur tetapnya gawak, harinya hari atur ti ngadu ke sistem e-houseman. Balalu tur tu megak ulih nerima allowance pertukaran 100%, ti nyerangkum allowance makai, bayar sewa hotel, tambang pemindah enggau sekedar penguntung kebukai. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri dekat Merit Peluang Ndur Sarawak mandang ke identiti ngepesaka main asal menuatu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin berada ketukuh dalam terminal kebarunya ilak begak patut ngayan ke pemanah seni ngepesaka main asal rakyat bak utara menuatu. Nyalai Raban Timekuh ke pengawet seni ngak orang dagang kraft di menuatu diharap ke dekat di Merit Peluang berjalan ke ungkup sidak bak projeknya. Datuk Sri Lee Mansur Kejako tu bak pengawal libat urus bergulai ngau upis kejaraya Malaysia, gerumpung main asal, raban seni, ngau orang dagang kraft di Menuatu. Projek angkat kepanah Padang Bilu Miri dibungkus RM445 juta dipercayai kena nambah ke agi kapasiti penumpang ngagai 4 juta ikut setahun, enti dibanding ke ngau 2 juta ikut ajak jam ke dia tu. Industri buluh di Sarawak patut nguing agai pengawak ting luar ke mayuh hasil ke berga. Sapit Menteri Pengatur Mengeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh, pada keperkara tik bangsa tu ulih muka peluang ekonomi baru ngagai industri di Menua tu ngau orang kegawak bak menua pesisir. Nyalai pengawak pemansik ngau pemansang kebekaul ngau industri buluh patut semampai di Pecalaika ngambil ketat mansut ke hasil tik ulih nangko peminta. Hasil tu nyengkam bayu arang, kerusa rumah, lantai buluh, panel komposit, barang kraft ngau produk hari tubuh. Datuk Len Talif Mansur ke Jakarta lebih kejadi seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita datuk benda-benda yang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Projek Jalan Teku Pasai Siung Ngagai Kemuyang di Sibu dekat Nyadis Bengkagi Pemujur Besai Bak Pengawal Engineering di Sarawak. Direktur UPIS Kejaraya JKR Sarawak, Dato' Kesiri Morris, mereka sekedari bagian dalam projeknya dekat guna struktur kenglengkung serta beringkat ke buliah 704 meter pemanjai. Tok Undang dikenak mutar ke penanggul tanah payak serta taut terkerap, kelimpah hari tinentu ke jalai kedegagaknya taut entap, likun serta tan. Enti udah tembuk ilak, projeknya mekat dekat jadi rekod baru dalam industri ngagak projek, ianya instruktur. Ianya struktur ngelengkung serta beringkat ke pemaduk pancai di Asia Tenggara. Projeknya diatur berjalan nitiah ketimpuh lalu disadang tembuk dalam bulan 9 tahun 2027 nyinila. Sekedar projek air pipe diatur benar berjalan ke Bas Sitak Konsel Negeri Krian di Stratuk. Kawan Konsel Negeri Sitak Krian, Friday Beliak, padahal projek itu ianya projek di Ulus Betan, Berayang Ngemudung, Tapang Ujan Kup Ibus lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta ringgit di Pecalai Kengenak Agih Belanja Hari Perintah Sarawak. Projeknya disadang temu dalam bulan 5 tahun 2028 lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai ngau 2 buah sekolah pemberi. Kebagi kandang menua ulu gerencang, projek air pipe ti dikemudar ke UPIS Menteri Pemansang Tupuk Pendidikan ngau wilayah diatur agih bak peringkat nur penyanding penemu berjalai ke survei. Kelimpah rinyak palan pembersih air bak kaki Wong Megak sama dekat di Adoka. Berungkus RM240 juta ringgit, kapasiti palan pembersih air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sari ngagai 60 juta liter sari. 32.7 kilogram dadah Erimin 5 sudah dirampas bak sebengkau operasi kediatur bak padang bilon terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizam Ishak madah kedadahnya dipelawak kebungkus 3.3 juta ringgit. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah kebumur 25 ngau 39 tahun bekak sudah ditangkap. Sindiketnya dipelawak ke Endang Udang Reja Penyalah Tok Kenyau hari bulan 8 tu kemari. Kalai modus operandi Datuk ianya ngulih kedadah hari Johor Baru dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siko aris dua itu ditemu positif dadah. Seduanya mekak dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal ngekes ngerusak ke kedai tip berjual macam barang bak sekedap pilih menua, DCP Saifulizam madah kenakak ke dia tu, lima ikut laki rakyat mula tumpu udah ditangkap. Polis Megak agi pergi kat ke 8 ikut orang ngambil kenulung sidak mansiat kesnya. Nyalai polis minta mensia mayuh ke besi penerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak percalai ke pansiat. Mensia mayuh Megak sudah dilalang ujakuk tindak ngasuh sidak ngerembai ke berita ke selebu bungapa titau ngerugak pansiat polis. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita di Baca Baru. Bajet 2027 akhir belanja STR ngau Sara ditambah ngagai 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenak penerbai bilion domestik. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosi Tampong, hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusan yang mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026 semuanya hanya di TV2.
1: Kucing 0.3 FM.

Terima kasih yang akan peningat YFM. Kami akan boleh jalan dengan kami ke lemai tu. Kita akan bersihnya apa. Maka hari grup FB keseluruhan nyukung YFM. Biar mereka kita kebersih mendiang ke kami dengan RTM Clay. Terima kasih ke penginduk kita. Nak ngira bat di nindur kita dia jam kerja tu. Sekali kita antari burung kawak kini. Tak ke benung belulah udah ngetu. Ngintu diri ke lemai tu. Tak ke benung dan tu jalan. Terima kasih ke penginduk kita. Nah. Agim kamu boleh cerai dengan aku, Ronana Gilbert, untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih ke peningat kita ke besiknya apa, apakah Jessica Itan. Terima kasih dari page peminat YFM. Pihak mereka induk kenawi selalu lemai kau ya. Sebab jalan ke pengat nuju nuan DJ. Terima kasih Gram Wong Anna Grini yang selalu lemai DJ hari Julau. Bisik awal lagi minta putar lagu hari Rick Anderson kau ya, Bungai Pinang. Jadi yang Margaret Unci yang terima kasih DJ kau ya, minta putar lagu hari Ego Anthony Melikai Penginduk Kena Melindah Ricky Reward and Desmond James Anyal Stamos David Stelov Mary Ubun Martin Mami Abah Anything He Memgat DJ Empu. Salam saya nak lenyau nak nembu lecuk Arya di Sibu. Sindon ID selamat DJ minta putar lagu Ari Alex One Merampau. Terima kasih DJ saya sama yang megak James Miran sat malam DJ. Terima kasih James Miran mesti nyapa. Mesti nyapa megak nya Lina Bugis sat berjalan ke pengan ujunan. Sindon ID minta putar lagu Ari Alex One kena merindang semua peninga pihak mereka hari kelebih kik ngakai grup peminat YFM Iban Station pemindang kita Jonathan Ryan selalu mai DJ yang genuan Pak Konti YFM mana hari kami di Pakan kelemai tu selalu mai Jonathan pihak mereka Max Syakat minta putar lagu lama ke ya Tali Semaya hari Christopher Kelly kena merindang semua peminat YFM ke malam tu. Harap ke semua terperindang serta jaga meh pengerai selalu. Anything ke orang sibu. Orang sibu, orang bertuang tu nah. Sebab jalan ke pengawal mana hari kami. Kau ya, terima kasih. Memang yang si saya sama-sama. Awalnya Sarah pun tadi nah. Asai ke di sibu. Okey, terima kasih dengan peminat kita hari page peminat YFM. Bisi muka peningat kita ke bisiknya apa kelemai tu hari page YFM Iban Station peminat kita. Sisi dah kumit sebab jalan ke pengawal DJ. Terima kasih Nora Billy yang sebab jalan ke pengawal hari Batu Niah. Mana hari kami kok ya. Iba Vincent bisiknya apa muka. Terima kasih Iba Vincent. Sandy Ann keseluruhan mendiang ke YFM. Terima kasih Hau. Alex Delta Bina Watabarau hari rumah Jonas Lajah Pantiak Baru Sekerang. Minta putar ke lagu Ali Salim Iklim ke ya Suci Dalam Debu nanti DJ kita ke malam tu bawa meminah malam tu lagi nah nebah kita lagu Pupu Bansa yang mereka CMS Fred bersih menyapa mereka Arab Kemujur berjalan ke pengawak Aris Tutung Haid di Kuching kau ya Gramung Ana Greenang Salamai di Jari Julau minta putar lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang awal lagi kena bahaya nah. Monica Malih Bunga mereka hari Miri bersih menyapa Andrew Ujai Masing bisi minta putar lagu hari Ego Anthony mendekai penginduk nuju kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi David Alu Abang Wan hari simpan semunjan bela ringin minta putar lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merindang raban ke suap pesan agak yang lama tu agak DJ Empu ngarap ke muncul berjalan ke pengawal. Catherine Robin, tak lemai DJ semua berjalan ke pengawal Nujunwan. Terima kasih. Ladana Kangi Enjub, tak lemai DJ. Kau ya, sama lemai Ladana. Brody Muyang, yang megap bersiknya apa. Mana hari kami di Inkliri lemai tu. Rini Sabai, madah ke Gary di Serikai. Mana ke lemai tu. Lily Anthony, di Limbang. Dah ke gari megak mana di Limbang. Richa Unum cukup minat setia YFM. Dah ke Agib Subun dari Kamdi Jalai Simpan Semunjan. Minta putar lagu Ari Silvia Banyi. Mami Abah megak bisiknya apa. Juni Ben, Mariam Abdullah, Merdan Ashadi. Minta putar lagu Ari Suelin kok ya. Tak ke lagu Stella Phillips. Lu ninggal nak madah. Lawa lagu pintai. Nah, Buri Nyalu.
Selamat lembai di Jens, Malbilai Kemawak. Terima kasih ya. Lina Bugis, Meraka Gayari Panas di Johor Sarito. Anita Nawai Muka, Bisik Nyapa, Ari Pakus Power. Terima kasih Ron Sepawah. Roy Kuala.

nyapa kita ke lemai tu mesti minta putukan lagu hari Ramchana tu Bennett mana hari kami di Wak Pakan malam tu ko ya. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati hari peningat kita ke bisik minta putukan lagu bisik nyapa mereka. Terima kasih ke peningat kita, minta ampun nanti nak terbaca ke pesan hari kita peningat nah. Okey, kita nak bah dua titik lagu ke bisik pinta peningat kita ke lemai tu ke sekali itu lagu Ari Alex Wan Merampau lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Rick Anderson Bungai Pinah Flow tembiang ke tanduk program Randau YFM.

0: Okey, terima kasih yang kepentingan kita yang kepentingan ke program kami di YFM Mungkup ya lemai tu ya bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita ke lemai tu bisi temuai ke di kangau enggak aku ngisi program kita program Randau Pemansang sigi muka pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey, ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian Kaban Parlimen P29 Julau akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi munyi ke udah disebut aku tadi temuai ke udah dua-dua gaubak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng ia ke boleh limpang ke kita ke lemai tu tajak panjang tadi enggak balaya baru datai hari sibu terus ke Kuching meh.
1: Oh.
0: Sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okey. Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka ya berhormat Datuk oleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari ni maya aku baru berdiri ba sita pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 Penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru Parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lumpuan tu Namu Jo. Udahnya aku berdiri baru pada Sita Parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Nyamai Brandau nak Jaku Iban. Okey, segi landian Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu segi bisik baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisik pukulai aku hari mid tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban belajar belagu Iban kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Maknanya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh tinggal nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Yeah.
1: Ya kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Nyalai mai aku kapidin kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas
0: kira-kira dia tu kira nyamai lah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban nadi nanggol laban ngelamak tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban kira-kira nadi tu berpenanggol buat YB lebih ya ke Brandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban okey bala manyuh kaki dengan program kami ke lemai tu terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk tu nyengenang ngagai sita ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya bas penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size ya.
1: Mm-hmm. Sama dengan size julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Bajulau kira bisik kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisik sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima terima ke narai nerima sijil lah. Ya. Tu kawasan julau lah.
0: Okay. Hingga peninggal kita ke lemah itu bisik ke ninggal hari pilihan menua julau. Sebenarnya ke program kita hanya di itu biar pengari rakyat kita kemendidikan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai parlimen julau engka yang berhormat Datuk ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di parlimen sita nuan julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisik.
0: Mm-hmm.
1: Bakal kita mainnya berdau bisik main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama lagi bisik isu stesen minyak. So to isu lima kepenting. Lebih hari ini lagi bisik isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja Pak Julau. Dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai hari tu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Sudah ni apa area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu Bajulau bisik siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisik dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisik dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi, Hobis bomba kelas
1: kelas saya ku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita serban lah ni.
1: Aman.
0: Okey, kapan kita inyo kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang internet dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pen kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukai hari handphone aja dan kita pen oleh bisa satellite atau kena parabola oleh nerima keberita ni. Dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu maka anjung pos anjung suratnya dia tu sudah sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza hari jeman keliat ngau jeman ke dia tu.
1: Ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak ngau ke benung digagak kau dah dilansak nuan ulih di pedak rakyat sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang kedekat diasai ke rakyat Julau udah tuilah ban nuan.
1: Okay. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru hari jendela 1 jendela 1. Jadi tahu-tahu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, banyak lagi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Kalau dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tuh ke utai ke setakat tu lah. Kalau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa kita laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu sikit bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato, bisa perancangan ke mansang area menua Lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta. Jadi kira aku niak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Kalau laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah. Nanti mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasal Julau area Lasi atau area Pakandin. Saya aku bisa ke oleh selesai sedar tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal craft tangan.
0: Yeah.
1: Soft skill utanya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bakal MPB atau hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan engau termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat. Bekerja kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya. Ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
1: Oh, nyame.
0: Okey, tu menang laban nuan ke penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami kena jadi rakyat tu laban kita mesti kaban parlimen. Okey, bahkan nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalah di bait nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nakak ketunya lalu beda mesti di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebih lagi hari ke infrastruktur gagai ke area Julau. awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Ini yang penting agak anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya, yang kau kuatir sendor bala mengajar bermalam nih.
1: Ya,
0: tadi nuan bisa melansak tentang lada tu yang bermakna tu. Tadi dah melansak mimit tentang kita nemu rega lada sikit ya bisa maya yang nurun, bisa maya yang niki. Kita tu muka tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja. Jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke mawat tanam. Jadi bak penemu nuan yang bermakna tu engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau nyawulian nanam komuniti bukai, hutan tanam bukai. Bak penemuan?
1: Aku mendak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
0: Iya.
1: Dua tahun dia. Maya tahun 2019 lah saya sebab aku. 19-20 bahkan nyame. Jadi aku tu bisa mendak maya raga nurun, maya orang tu ngetu lah. Ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua, tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tak lagi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abah rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay, allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nare update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka ada ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Dan orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Tapi nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
0: Ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kau lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pan.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku gini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman.
0: Aman lagi bagi agai orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pemegang kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lah bagi temu sita parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana bisik palan atau ke genturung menua ke bebukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati tapi megak lumbung bujang berani rentam megak baru pegai sita julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuai luar data yang lantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak sita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya ratinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat ke bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai, tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais peku impact bantuan ngagai ke pelancongan ba area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu aku tu bisi fokus berjaku ba rumah panjai ba dini tempat aku berjalan ba julau aku ngaso ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sida runding meh runding ke nguna ke rumah sida sitik jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus ba kraftangan Nanti craft tangan si Dayak, si Anan nemu bisik skill tu untuk gagak ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisik ke gagak, bisik gigak orang ke hari semenanjung tu. Ngajar sirap. Bakal kita yang paling lama bisik ngajar sirap gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang hari tu sirap oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utainya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi entik ke bisik maka produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik sitik kedai, kita mesti bisik sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik ke bantuan pelancongan, sitik ke bertahan adat kita. Lepas dia tu aku muda orang biar tu mayo sida tu nanemu lagi gagak buat kumbu nanemu sida gagak nanti dia tu lagi bisa orang nemu gagak tika lagi bisa orang nemu gagak mari nanti selama-lama tu 5 tahun 10 tahun 20 tahun engkau tanya orang pen nak ingat lagi jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan setiap pusat ke bisa oleh ngajar belajar utainya semua kau orang pelancongan datang sidak penulis beli kau kita mesti bisik tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagal kursus sidak kak berlesen aku nombor sidak belajar abang kucing bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan tak aku bisik memohon bisik hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu sama dia gagal ke sitik khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar angka nanti bisa subsidi bisa bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya asal supaya aku mayogi orang boleh masuk laban ketigalnya mah bisa ke orang sida nemu jako English bisa ke orang nemu jako bahasa bukai bisa orang mayo kerja offshore dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru mah oleh kesilaan yang diketuakan laman tu pengawal tu ukai pengawal berat ngak aku percaya nanti ke basic source of income tambahan tu asal aku tu sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak di tu sikit ya terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana tambah lagi kita kira ke di Sarawak di tu tentu enggak menua menua-menua ke tau di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita jangan rembai dengan pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni
1: ngau tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sidap pen fokus buat pelancongan nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sidap meli mass wing meli wasin tukar nama Borneo Air jadi tujuan sidap gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisi mai utai ke di pedak natural beauty segi bisi tu area ke aman hutan tu mayo nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sila medak hutan tu boleh medak hutan bahasa Sarawak
0: sebab di mai sida bermalam bak rumah panjai medak budaya kita hebat
1: betul
0: orang di menua
1: betul aman hutannya nak boleh di pedak di luar di tempat-tempat buka itu bahasa Sarawak aja orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita luar bandar.
0: Tebal lagi nyamaga oleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih julau untuk sembah utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Okey, jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke meninggal ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau Datuk lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku area tu nya jadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bernama Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulai sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nombor baru Randau. Bergulai menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Tamanyo kagi ni nga kami secara online mega, okay? RTM Click tau ke ngena My TV kita, okay? Tambah lagi ke malam tu agi ni nga randa ke bulan gau temuai ke di kangau kita, okay? Yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randau Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temuai tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan jerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula kayu spesies lokal tu. Now, kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now, kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Abang Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa Wistek. Sabah dengan Wistek Semenanjung. Banting dia. Awak ke orang biar itu boleh sama belajar. Yeah. Bagi ini sudah gagal perabot. Bagi ini sudah gagal latihan itu.
0: Sehingga nuantan bila berengkah menggumuknya di chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paperboard.
0: Yeah.
1: Net issue tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal-gangguan ke dah jadi kaban parlimen.
1: Okay,
0: 8 tahun. Atau dia juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham juga. Biasalah panggung kita memang bisa cabaran. Okay, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Bak tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Bak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar di pengaruh rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tuan ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah tapi kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, utanya dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Yang aku sama belah sokong lah nama inisiatif di Gagak Bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sida tu bisa gagak dual language program, sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan kepada orang yang biar ke masuk universiti belajar percuma. Abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no? Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ hari ni boleh ke bantu ke mansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Termasuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita hanya rendau pemansang kita. Engkau si daya engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegainuan. Dini alai si daya oleh ngatai ke serbana atau ke permintaan si daya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik Twitter Pusat Khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bah serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku bah serikai lapan area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai serikai kembali barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa yutai ke adi tanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berumah Dato, engkau yang berumah Dato ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau peningat kita.
1: Boleh. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sekut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa siku staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di sembah bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana dari Rusia sudah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk lah nyamai kita yang natai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berumah Datuk ku. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berumah Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat dia Tuan Wan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, aku tu mesti kata gagal aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fun Run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Leban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Now kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Now aku menda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas budget nak cukup.
0: Okay.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisi ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bila buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungka benda temisi rakyat dia.
1: Betul. Yang aku bisik sama kak gagal mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita atau bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju lah dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya. Yeah.
1: Tau kan sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju baju tu semua datang magang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita jadi homestay. So aku minta idea tuan bakal ni ialah kita ngatur programnya yang bikin mujur berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ingin mansang ke Prabu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temui menua kita seru itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyau ba ujoran tau tu yang hormat Datuk aku kira ke beri peluang agen wan beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagap ninga kita yang kau bala rakyat nuan ba parlimen P209
1: okay, julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngai kita semua. Semua orang pendengar aku harap ke tahun tu kita boleh mujur dalam semua pengawak harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak anang ke Carut ini aku tak kepenting
0: yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo anang Ngirup ke Lalu Mayo nanti boleh menjaga ke pengerai kita aku harap ke bala ke petanam tu sidak tu bisa boleh hasil ke Mayo. Kau silap tu semua kayu guru gaya namai tentang senang silap linda tuan menoh.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam gereja pemanuan ini hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan terima kasih ya ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia aku boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.01 Tanduk Ya Tanduk Ya hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua hormat Datuk jadi terima kasih ya Renuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya yang hormat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala sedap biru wanita ni.
1: Oh.
0: Gak bala tu
1: lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar ke lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemai tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

Boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di Pembasar Kaki Megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kayak udah jadi juara bakar ke tahun tu.

aku hari bentarnya pernyam kemarin lagu Lisa aku udah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku berusaha terima kasih yang agak RTM tu yang agak pekit begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepanjuara aku berusaha terima kasih yang agak semua sudah aku dan nyukung.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.
1: Awan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu bemas tautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: besar itu. 9 Oktober dalam tahun 2005, bisi 100 kurang berperasa pemerai mata ngau merasa gula dalam darah. Kena berbayar di diatur. Buat Dewan Community Lundu berserimai ngau Worldside and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur nang kena ngadap ke pemerhati hati ngadap misi mayuah berusai guna nyaga pemerai mata. Bak penguat ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Berpenanggul, bak pemerai mata ngau 5% kebukai disi ditemu tinggi gula. Program berpersa pemerai temuka dipersa bala lutut pakar alipis pemerai Sarawak Society for the Blind, Raban Pemerai Aris Pital Desai Sarawak, Balaraban Pemerai Aris Pital Lundu, Mau Balaraban Gelempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak, Chairman ASB, Mr. Joseph Koe, Mada Kesidak dekat ngatur menghadir program berpersa pemerai kebakatu ke Cimahila, kelebih hagi bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai pantil. Tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tumih pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Triniang nyadi Padri. Rumah Padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal Kepala Menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau Menteri Bertanam Bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Sera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narin ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, durnana kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jurita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lagu kena mengkalau pemerintah malam YFM kita malam hari lima malam minggu kita hari itu lagu ke Adi by Rudy Peter 7 bulan 7 malam lemaknya wai nanti buka kandung kadang-kadangnya untuk anak diri ya 7 bulannya jadi malam tu tentu ya segala isi lain kau aku Uncle Stone terima kasih lama lagi terus ngetan ke pengiru kita segala isi.

tayo kadiga di gaga pagila ne laban ari nam to di sian dua tindo as manyari nam pesai. Okay, jadi apa yang mereka lalu ke peningai yang baru aja segulat yang lain kami bawa pemenang malam Hawaii FM ke Sari itu. Terima kasih ya ke sukuang kita semua laban hari ya sukuang kita semua meh kami Agi tetap terus membunyi jadi bawa pengujung program atau ketiga jam kita ya ke live boleh enggak peningai bawa konti Hawaii FM ke malam tu datang lagi dekat mai kita mendiang ke program Randau Hawaii nama nak ini utai ya ke nyeri isu buat sidaya ke minggu tu sama-sama kita nanti sudah tu lagi.

0: tau baru ucau bapak Glen rana uruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Lepas semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mulak nama cek kesal. Lepas nampu rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digi kak ngelak kelipuan. Ya ilau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi hagi tunga ke menua senam nya kelenyau nya temu nak kini ibu nak kini senam nya ucau alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tu love scam kena belagian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termam piteng tambah wai kanyo.
2: Salam katia balik salam rasa semua katia aku nanti kena salam gini kena salam ilah amai ibu dah tahu salam rasa aku kian-kian kena salam kini belengar salam lagi aku ulu tukar dengan iwan dulu aku rasa salam lagi aku nak mahu cahiku memberitahnya berbagai salam salam aku Lili boleh seram. Bawa berjadi macam seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kem liatku mana goyang ilah. Baru kaknya nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit. Uliya ke minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban ngja kerja di mana ta siap subaknya kena tipu asuh nya di skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman keling itu salam itu lah pula makan itu sate sama seram kini ini seram
3: kasihan ya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din nya kuyus pen ayah seneram kunya
4: udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa mayu alain nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upes lagi ayahnya upes sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Malaysia di mano luar din. Ngagai bilia operasi konsulau Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuding report ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatec Cybertech Angel Scam. Nah, ya, ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke pejalai sida ya.
5: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes polis saja kalau nu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita boy sebab penun. Kadang nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawa ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
5: ya. Ente bakal kes boy subaknya. Boy subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia hingga orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tau sikit mayu kes bakar tau. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdakian kemensial. Nyadi ku medak bak kes neram baca ku bak namanya berita internet tau. Majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat ia kebabajik nguntik orang hari sebelah Facebook hari TikTok hari media ramah anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gelap tangkap, gelap tangkap. Lama macam ni ke salam gelap tangkap. Lama menangkap salam dengan siapa salam.
3: Misi, aku mau tahu teka pada hatinya Ibu Panuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayu berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama harus ngadi senam nyadi anak. Bikin kita ino asa orang nyua diri enti lelaki bukena ini senam. Kada anak udah jadi toke jua orang ulu tungku sengai wa senam. Gantian senam ada tungku sengai wa. Bulu tukun sekali walau berjalan dengan sendram. Sendram. Lalu pernah bisa pun ya sendramnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah sendramnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nak ke dia tau entah bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak patu.
2: Mati. Lalu malah kati aku tersilap bayar tiku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nada apa nama Arab kaya oleh pula ingat selamat kasih kaku itu na oleh makai nyamai na oleh makai menukur yang na oleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apa amat balat gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga. Ke orang mayuh kena tipu. ditangkan ke menua juhur ngau selangur bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya manuan buka senarnya jambu-jambu lelai pernah sama aku buka pintu kalau senarnya pulai kini selam
3: nyak ayah jilap nene ukai senram.
6: Oh tu rumah aku ngigak di kebilik kian tadi sidak dirwai madah ke didi tu
4: nama berita hari sidak upis kiri kumbai Usma Putra atau ke upis pulis
6: bisa ke rumah sangau. Sida Ari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua-tua rumah deh ke diambil sida maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama kau sida ya telefon ngagai deh jilap kau nyunda sabar ke tekan inga.
6: Sida Ari Wisma Putra madah ke bisi 15 iku sida boleh diselamat ke baik pulai. Asil hari rundi yang perintah menua tok ngau gerumpung MHO tahu ke gerompong Malaysia mayuh Malaysia deh. Sida berundi yang ngau mafia tahu ke grup orang ke pedagang ke Malaysia dok dia deh. 15 ikut sida ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia seneram siku ari sida ke boleh diselamatkan.
2: Hidup seneram aku. Okay. Ini palam dan aku. Ngilang selam nasi alamat. Selam.
3: Apa. Ngasih mai sampai aku tadi ibu bantuan.
4: Ketika bakal sidaknya dia tahu jilap. Lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya. Gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ke tusur unding tau ke trauma. Nyak mesti bisik konseling. Ngau gerempung ke mantu sidak tu dulu. Lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Ngadai nemu nak tusur unding sidak ke di kuruangnya. Mana nanti pulai hidupnya. Bisik sekedar bangkai kata temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Selamat kami dua jabut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai seramnya iskumang dek nadai tiga irau kedai lah seramnya nama kai nama dek sudah aku seram semua utai tiga kak gaya lima gaya seram.
3: Utai buka itu juga aku utai disebut nanya itu. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu sikit terterang gade. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyus minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengah mandi.
7: Umbas nanya ibu sangau, umbas nanya bak. Udah pulai aku tu deh. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita seruma. Kita bagi ngaji sedua jilap. Ngau tu air rumah penting. Laban udah kiruh ngaji riput. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sedua jabut. Maya waktu itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
8: apa nyururwe madis neram ya tekenyit madah gamal dek jauh hamai berubah ukanya bangga lama dek kelenyau kati makita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kadang kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau mukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang mukai di palau aja. Sida ringkai bak bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya bak penyakitnya?
4: Ya, ketika dik tau kena tangkap sida senram.
5: Aku ninga dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dinya.
6: Aku alir api. Maya dik datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah ku dah datai dien. Pangan induknya datai ngambil dik kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dik ngagai padam bilun dik ya?
3: Aku bisik pun dah gembal induknya. Ayah senderam video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya baik ipot.
7: Beketau cerita ya. Ama induknya mereka ngambil aku ngagai padam bilun. Dan yang ada ke apa yang indah yang dekat bertemu dengan aku ke diri. Tak ada pemerani aku bertemu dengan apa yang indah yang. Asa yang depan kereta sudah sebili ya. Dekat mai bertemu dengan apa indah yang tadi. Bisa diriba mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa minta diriba. Ngau siku lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Dengan ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh makin sempit lalu masuk dengan garis menua Thailand dengan Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi tidak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Tak aku lari menyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang dan ucul ke senapang dengan kening aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenya. Dengan telefon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngake siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jamut, telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di Seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nongak komputer, nongak telepon, nipu orang bahas belah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala sama hari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk diri nyadi upis lu ya.
7: Dia magang sudah ya banun. Ba siti biliaknya siko nyaga telepon nyari polis, siko nyari lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisa siku ke baru kena tangkap. Bisa nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari. Bengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sering nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Rengkar dalam tubuh lalu jual orangnya di Seneram. Ama menceritanya diri ngak pendian.
8: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, sidak kena sakit, nambah suar di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai orang nyata, nadai undang-undang. Nyampe perintah tu seh kang atur teh dien. Balam mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sigi terbilang ngau dor pedagang ke mensia dito deh.
4: Ari cerita de nya seneram. Artinya tadi indu telen ke ngau di bepengannya. Kira ke orang gawa ba sedikit nipu bejual ke mensianya meh.
5: Kadang na dia tu benua nipu laki bukai ya ba belah Facebook.

0: Kalau hage bala bukai mah, lebih hage sidak ke suah hamat berkena ke media sosial ngiga pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu, sayau keleka mata aku tu, sayau ketunggul jantung aku tu, tunggul hati aku tu. Nanya dia aku kabepengan ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyadi ba penghidup sekena kita ini ucau ananda berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari, baka kutai ke nyari, bak seneramnya, nya mana hantai hidup. Pulai ke menua, nanti put, jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja semuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi, lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Midi. Yalah kesal, jauh.

0: hujan panas menyeng-nyeng, hujan batu berkesetek. Nama ti tidak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mantang kemiri. Ukai nama mata dengai dinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indo janda apa ma mewai.
1: Okay.
2: Bekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban bansaiban tek disebut mali di kerja. Jadi semua utai tek disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisi kebuah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku iban bok raban kita iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita iban ngintu. Tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi berkitai ke diau di rumah panjai.
3: Pagi Rewind.
4: Ini tu wai kita ringat, kini gaya sedai pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
4: So pagi pengajar.
3: Berkenang ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu, Cak.
4: Oh.
3: Lalu otomatik sedai ya jadi KGB.
4: KGB, ya?
3: KGB.
4: Nama KGB-nya?
3: Spy Rusia. Ah,
4: KGB.
3: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
4: Oh.
3: Yang mendak kita bekas CIA. Sedai ya KGB, Cak. Oh, danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sida ya waktu maka kita muda sejarah perang dingin tu, Cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang perang US

0: Malaysia tentang yang rasuah kunci sudah berperang. Ambil contoh pakai Soviet banyak yang rasuah Vietnam. Berperang dengan US.
1: Nanti redonya. Sekolah rasuah sudah berperang nih.
0: Anak. Dia nomor ini layak kita. Tentang anak saya yang layak kita cak.
1: Okey.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
3: YFM, segulai sejalan.

Dengan itu kami mai kita mendiang ke berita malam dari bagi bahan 2FM. Kena malam tu malam Aria 5/9/10/2026. Sarawak menerima agih belanja hari perintah besar di bulih 16.2 bilion ringgit bak bajet 2027. Penyampaunya disi nambah henti dibanding ke gawal 15.1 bilion ringgit tahun Siti Tukmari. Menteri Besar ke pihak juga dari Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim pada agih belanjanya antara kemenuh tinggi diberi ngagih buat. Bak pemasang infrastruktur perintah ngagih ke 3.3 bilion ringgit kena terus ke projek ngagih jalan alun di Sabah, Enggau Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi jalan besar Transponio Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Libang Enggau Lawas dekat dikeluarkan bahawa ujung tahun itu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembu bahawa ujung tahun setitulila. Lalu Dato' Sri Anwar Mansud ke Jakarta lebuh matai ke bajet 2027 bahawa Dewan Rakyat. Kedang secara kesama Dato' Sri Anwar mada ke perintah besar yang lembu pengeran perintah menua ti dekat kemasan ke zon ekonomi khas Sibu. Tinggalnya perintah besar dekat berkah Datuk Awam Rasmi Nur tetap ke langkah kemasan zon ekonominya. Tahun yang kawam dalam sektor pelajar, kalai scholarship ditanya upis mengajak bawa perintah dengan gaya nembiak Sarawak, Enggau Sabah juga ditambah. Tu dekat buka peluang dengan 4,200 ekonomi nincing tahun 60 pelajar dengan palan pelajar tinggi. Empat perambu undang-undang dekat dibantai ke bawah Awam Dun Sarawak di dekat diatur berlabuh hari 1 minggu baru nyentuh 21/10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Bawang Nasar malah ketuk mungkuk perambu undang-undang RUU Belajar 2027 Enggau RUU Belajar Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Hari Diau 2026. Pengawak mengubah Hari Diau itu dikena mengatur baru Hari Besai ke Dintu Pak Hari ke Sebakau. Lalu pengawak mengubah Ordinan Perpustakaan ianya dikena negap ke tangkup pengawak palanti anjing kaum kuasa numbuh ke Arki. Ia masuk penyakutuk pengudah ngulu pra awam Dewan Dun Sarawak Kucing Sarifu tadi. Dun Sarawak juga menerima 336 ititanya hari kaban kursa negeri lalu hari penyampaunya 240 ititanya dekat di sawat badewan lalu ia kebukai di sawat ngau cara bertulis.

0: biak ngau pengajar sekolah SK Belipan Lawas dia tu ngasai kepalan alai belajar ngau gajah ke lantang pengudah blok baru 2 ringkat TBC 4 milik kelas temu digagal. Projek kebungkus 2.4 juta ringgitnya dipilai ke agensi pemansang wilayah utara NRDA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tuk Mari. Safir Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan medah ke projek itu juga mungkur pengawal mengangkat ke pemenang 8 Iti Agu ngagak jematan jalan dua pilih kaki serta dinding pedagang susur. Dia masuk ke Jakoto mayan muai ngagak SK Belipat Lawas. Mengenang perkara kesama NRDA sudah ngagih 160 juta ringgit lalu agak belajar itu dikenang ngangkat ke pemenang infrastruktur pelajar di serata bagi benar limbang ke tempat lagi udah jalai ke lalu ya kebukai udah tembu digagal. Pemar geografi ngagayari kena menukunya ugat penanggul dikena netu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai rakyat nyengkawam bak kandang menua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rusdi Yasaini Cik Yusuf madah ke komitmen ngau pengeransiang gawak Brabahan jadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dikirum datai ngagai orang ke dituju. Pemujur tu hasil hari bala pengajar pengawal ke udah berjalan ke pengawal ngau cukup mana tajak betapi ngau mayuh macam pemak. Yang masuk ke Jakarta bak maya nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kucing. Engkau penerbak lebih dari 200 tahun, sedaya dekat meruan berjalan ke pengawal engkau sikar, boleh dikarap star 11, kagai sebuah kurang. Jadinya dekat kami baik kita melihat ke berita malam hari bagian YFM, kena malam tu malam area 5, 9, hari bulan 10 tahun 2026, lalu berita yang sudah dilihat kita yang tadi, di Tusun Monica Gary, lalu disalin Linda Suil hari bulan berita RTM7. Selamat malam, salam Malaysia, badan.
1: Saritu 9 Oktober dalam tahun 2005, bisi 100 kurang berperasa pemerai mata ngau merasa gula dalam darah, kena berbayar di diatur. Bah Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur, nang kena ngadap ke pemerhati hati ngadap misi mayuah berpengusai guna nyaga pemerai mata. Bapak penguat ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Bapak penanggul, bapak penerai mata, 5% kebukai, disi ditemu tinggi gula. Program berpersa penerai temaga dipersa, bala luto pakar alukis penerai, Sarawak Society for the Blind, Raban Penerai Ari Hospital Besai Sarawak, bala Raban Penerai Ari Hospital Lunduk, mau bala Raban Gerempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB Mr. Joseph Kwek madah kesidak dekat ngatur menghadiri program berpersa pemerai kebakatu ke Cemahila kelebih lagi bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih undum ngautau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar. Kediberi nama Chapel St. Aidan. Didi berkat ke Bishop Logie Denson. Kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876. Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai Padri Bukai ke nganti penuduk ia. 2 tahun udahnya. Kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Howell, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke mantu Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dunggau di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawal mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adap ke suatu engau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau. Lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak tang yanda angkat hari Sabu serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual gau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nebiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani gau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nembiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton udahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudiagi nambah ketubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindia hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu mega bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigagak ari ramu gedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

rock metal piako lagu Kribai Raman Meza Voice macam yang kedua pemberinang malam kita ya Sarito. Okey, jadi ya lemai ya tu tadi dia kita ya, udah mendiang ke Agih Belanja atau Belanjawan Ungkup Menua Malaysia 2027 atau ila. Jadi ya ketia saya kita bakia bisi berita mana kini ya, ke bisi diterima kita Sarito tang katik-katipan nang ya tadi ya ngarap ke Agih Belanja atau mulai ke penguntung ya guys semua kita ya pernah menua Malaysia lalu apia mega ngarap ke tahun nah nyian ila ya penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ia kebisi disedia ke. Okey, jadi bahawa pemerintah malam YFM datu lagi kita ke begulai ngau DJ Yuan kita kalain ke mendiang ke program kini kita Sarito out. Kini tak kini ya DJ Yuan mai kita berjalan udah tu lagi sama kita nganti penatai ya out tang sebenarnya lagi terus merinang peringat bahawa pemerinang malam ke sekali tu kita berperinang kalau lagu kedibai NK Yonggai malam tu empuh tua ya sepagi nanti ukai tua deh.

Ya peninga, bertemu baru kita ba program kini kita sarituk ba episode ke-37. Jadi kini kita sarituk peninga. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir. Bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanja Enti Mau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Enti Mau engka jarang ditinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Enti Mau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar, serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja. Bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pembersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Enti Mau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Song. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peninga, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanja Enti Mau isik kawul terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jari tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Di nadai Lanja Enti Mau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak. Ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga. Lanja Enti Mau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas. Di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nyengkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuah endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial menjadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa Gik bak pemanjai sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu menjadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis aris rata dunia. Itu mendur bala pemansi Ari Unimas, ngau bala pakar tau orang Kelandia, kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung, tindu nitiah ke dinindur tau ke pemanah rampak menua, semina dekat nyidik berjalai orang hutan, niri ke perangkap kamera, dikena nyidik jelu kampung, lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah, rampak menua saintifik global. Siti GL perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak timau di Sarawak. Bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dah nampak kurib tu, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara, di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayu nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadung tu berguna amat dalam memendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu sudah dicalon kenyaji palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau sari tu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tu ke peninggik pengenal fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tik ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datai bak pengujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngau nyak aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

Yang harap kena puas tim kita di by DJ Yuan kita yang bergaul malam tu ya. Bawa program Kini Kita Sarito. Jadi program Kini Kita Sarito yang sudah dipilih yang kita dari dia Tusun Sharon Ludan dari YFM Bintulu lalu dikeluar ke kami tanduk yang malam tu hari yang bagiban YFM. Okey, jadi nangkan ketuk lagi pukul 11 malam ya kita ya dekat begulai ba lagu Pupu Raban Bangsa kita. Jadi sebelum kita yang mulian ke lagu ke dia baik menjadi kita hari bangsa Bidayuh, bangsa Kayan, bangsa Kenyah engkau macam-macam bagi Pupu Raban Bangsa kita di Sarawak atau pukul 11 malam tu lagi dulu mai kita semua berperenang lau lagu Ari Raban Ethnic Transmission lepas ke diri pemenang malam Semina Bak YFM tentunya terang di dinga bala peninga kita di Bandaraya Miri ke malam tu bak frekuensi 95.7 FM terus segulai sejalai jauh kami.

0: Semoga Bengawan SSJ 9 tu dah mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bagi Albert Ali Subak serta dia tu nak menuju nak melambau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan budak. Terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ngagai bola kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, w

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumor. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa?

Kau lagu Pupur apa bangsa kita ke malam tu lagu kedai bayi Embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang Embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang mega pada tahun demu ya kalau penyanyi itu Asalia tu tadi ianya dari area Kalimantan Barat menua Indonesia ukai orang ari menua tu lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ia tu bangsa Siti ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh ari menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami lagu Pupur Raban Bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus ari bagi ban YFM. Lalu kena nangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya kebenua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayupan. Tau nemu ga mai lagu ya kebenua trending mai jam ya kena tu. Ianya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mai yang nemu nama arti tai Napuh Napuh tu teriau. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu tai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban bah aram berperinang ngau lagu hari Tony Peace Band bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tam dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendingan ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang. Hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup bangsa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu. Nyoka munyinya mega munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit gak bak dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu. Merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai. Terus menia

0: Air? Dini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng peneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

hari minggu kita balas tuyang. Ini tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya mesti dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu, Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amama tau ke BFF penyaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut lagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi ada perasa ya kita sudah datai ba penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam Yakub Kenyah tiga tawai dari terima kasih ya May. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keliri bawa pemerintah malam.

suai medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Ibi Chloe.

0: Hashtag, let me active dear
1: to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita di Teng Hari Dua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Alang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Banyak orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: #numpiaaktif.
1: But why FM?

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kedak ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekot. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: FM.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Benda aku
2: betul. Oh betul. Oh bakti ban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan derempu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasal. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul menjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

wadah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya ndak uliah ngagai pomnam ti ndak uliah ngagai university train sidak asuh sidak belajar nyambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijayo dalam bumai lalu aku mayo medok sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenyo ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur mendok Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ya nyok macam baran.

Sahabat Seranyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi apa industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, mu.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampir. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Kota Kinyala. Yulah mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen.

0: Didingas ke
1: YFM Segulai Sejarai.
2: Enti nintih ke Pansiak di Adipejarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7 ribu leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
2: Ya.
3: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyo pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ne pasti
3: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai se.

0: Akrobata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkah bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling berang ke pemedis, maya terpangkah bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

culik atau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: gadung.
3: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungar anak ujum.
6: Untang anak tinggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Ngalah kita sapa sinando.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
25: Sidato bebadi maya ngelapan luzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemani sidang enan ke menua. Kita hidup likut nyentuh ke diantau.
28: Kami
29: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
30: diudah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nah ya lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, nakak mega nah ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalingnya ya so pengeringat tak bakal tu cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Asar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya telu manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami hapiat iya. Teladan dia. Maranya suba kena kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu. Coba setiap mulut kami tau. Daun nana daun pertas. Ya ga pertas tau. Kena kuyaku suba daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau buncut tanya nak. Dia ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Aku budak Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peninga. Lebih lagi ngagai bala nemlia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka mahnya nyadi persoalan pas setiap iko mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tu anak tertangkup ke pengawaknya engka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaku Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Lasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai ngama tu kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gigawa bo RTM deh kuarap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

pandang ke penusah Bapadi Ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Nanti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakoknya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngami ya ti ke baru buaya ke lama buaya
2: fe Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio itu, mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau, mai. Ya buat tak benar main game tu. So ya betul on kini ya.
0: Eh, dah tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio?

0: yang tahu siapa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit orang keningal radio.
1: Karan bisa itu. So yang nada ke menawa. Kar radio itu jai kini ini. Buat ini kapat guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Ngumuai kutai deknya. Mana aku macam buat. Aku tu keningal 2 pagi, baik. Nah, begini, begini ngalu ku tu.
1: Kena handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke anto alo dek nemu tay
0: tuk tuk cai pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu wife m oleh tinga kita ngena cara moden nemu de ne nemu de cara temuden kena kurang
2: dua

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Kesayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

ke Kitab Guleng kami buat program Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Begulai Sejarah.

Daum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang dan nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip ngekai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jedi.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
2: Agi bisik ianya itu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tai di pengguna sidak semilia kelebih lagi ibadah pul. Jadi tai kada pengguna di dapur tu berarti ke bakar garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tu kini. Ya kau kita berarti ke sidak ke Indo aku berarti ke alah
1: berau bisik kenadai
2: beras kini bisik kenadai
1: anang nanti ya nadai
2: nah anang nanti ya nadai ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi di ruang bilik. Contoh yang jadi akan ia bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi di ruang bilik.
2: Ia mesti nemu nama teh kenjadi di ruang bilik. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenjadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi, itu kenjadi teladan. Dalam kita berarti ke menyuhanek kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpuan, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Laban betul kena ucap daripada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ayah belajar kena ayah benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
3: Lasar Jurai 635. Lasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Yang diulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Jadi pagi itu, kita bergulai ngwaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi kejaku Tuhan. Aram kita bersampai dulu. Terima kasih hapai kami tidak serga. Leban udah ngerak kami dani bari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Nuan. Nyalai beri Roh Kudus, lebuh kami ninga jaku Nuan, ngambil pelajar dari ya ketau nyadi kelalau, pengiring penghidup kami sehari itu, dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Jadi pelajar pagi itu, dukumbaya aku pengarap menjadi ketuai. Lalu ayat kita dari Bob Luke bagi 15 ayat 28, madah menyitu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mansang lagi ya, mai ia tamak ke dalam. Luke 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luke 15, ayat 11 ngagai 32 tu, dikumai kita cerita anak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kita nya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita siku apai ke penuh pengasih ngau dua iku anak lelaki ya ti lelang. Labannya kebenar bisi dua iku anak kelelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang baka anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi

lelang. Leban bau jong cerita tu, ya agi di luar rumah besekang ngapa ya kengumbuk ya tamak ke dalam tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua nak nyak sama lelang, sikuk lelang di luar rumah, ya kesikuk lelang dalam rumah. Nyak nyempama ke kita ya, amat kita bisik di dalam gereja. Dan kita tahu amat lelang bekas sida ke mabuk, sida ke nyundal, sida ke ngerompak, ke ngencuri, ya ke ndak di dalam gereja, tahu ke de dunia luar din. Anak ketuainya di pedak, kita bakal nak ti mana? Ya nadai udah ngemalu ke nama paya, tahu ke ngayah kereta sida sebilik. Ya nadai ngegaulah, tang ya udah rajin bekerja lalu nadai kalau ndak senurut kerja ku apa ya. Tang tajak pihak, bisi utai salah amat dalam jalai pengarap menjadi ketua itu. Laban bab pengujuang ya, ya balak ringat lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besai digagak. Tang ya berdiri di luar lalu bersekang laban apa ya. Selagi adik ianya bisi dia, ya tetap ngai tamak. Pada jaku kena ya dito. Ya nada nyebut adik akunya tang anak nuannya ku ya ngelaban apa ya. Kada anda bekenya kita hidup hari lah kini. Besekang ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Kau udah mai tamak ke serga sekedar orang ke de pegedi tau ke de kengai ke kita ikini. Salah pemutus Tuhan nyelamat ke orangnya ku kita. Lalu beka menjadi tua itu, kita balar ingat, lalu ngai tamak ke dalam rumah Tuhan. Nggak patut utai beka tu tau nyadi ku kita. Tang tu meh utai ke diajar cerita sempama tu ngai kita. Cerita sempama tu sama baka dua itik ke dulu harinya dalam Luk 15. Ianya pasal bedus ti tesat ngoduit pirak telinyau. Ndang dituju Jesus ngagai mensia ke ngumbai diri manah. Lebuah sida pengumpul cukai ngau sida ke berdosa bergulumu ngelingi Jesus. Leban sida rindu dekat ninga jaku ajar ya. Sida parisi ngau sida pengajar adat belabuh mutap ku sidaya. Ya tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sida. Tu tingu juang ke Jesus. Nusi tiga iti cerita sempama pasal utai tilang tau kelenyau. Kio dah ditemu baru udahnya. Dua iti cerita sempama ke terubah. Ngau setengah ke terubah. Dalam sempama ketiga tu sama bisi siti tumpu, siti fokus. Ianya utai kelelang, tau kelenyau, lalu danya. Lalu nyak nyempama kesidak pengumpul cukai ngau sidak ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegeya. Seminak dalam cerita ketiga tu dalam setengah ti kedua ya, baru kita medak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sidak parisi, ngau sidak pengajar adat. Sidak tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang, ke dikeji serta dikemaruh ke sidaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sempama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditemu ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri, lalu lihat umbuk paya tamak ke dalam tau kendak. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup, ianya laban lebuh Jesus nusoi ya, sidak parisi ngau sidak pengajar adat, agi bisik peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu ke sidak ke pengumbai dari mana. Nanti dibanding ke ngau sidak pengumpul cukai, ngau sidak ke berdosa.
Allah Ta'ala pai ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar, dang yang megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Betinya semua kita lagi bisi peluang diselamatka. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Aram kita sampai. Oh Tuhan, apai kami terpenuh pengasih, kami meri puji kenuan laban Tuhan dang dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami ngau Roh Kudus Tuhan ngambil ke kami polai ngagai rumah Tuhan lalu boleh penghidup pari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninga. Ngami kesedai ingat ke Tuhan, lalu datai ngagai nuan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngagai Tuhan tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami boleh nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninga pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua waktu itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenal kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Nungkala Tungkala Gaanang Jarang Gagak Sibulang Kaki Benyah Gaanang Besai Padi Kitai Rugi Rangkang Gapuai Magang Tunung Ngau Api Kitai Ganyamai Nungkal Gawak Lantang Ati Daro Gaati Gagak Nadai Ngacau Kaki Batang Gauda Buai Umai kita cuci nugal gaudah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ketau makai sama asai padi tanah ngau minyak simpan dalam kali Benaka jaku nanyi nanam padi Pagilak lekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Lepun nuan dani pagi hari Kati asa hati nuan Namau tai lam runding nuan Biskendak kita ngasai hati di lantang Me kita dani kesaritu Tau kerana kita lagi bebak, ngenang tai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja tak di ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita ulih nagang ya tiap tansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nalai ulih muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tiap patut dikenal kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begilo, anang kalu tusah berkenang kutai tudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anang ga tusah kutai terdekat nyadi begilo lusa, laban ya bedau datai manso. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal begilo, laban begilo cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu, cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mesian dah boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai ti boleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Tapi kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semampai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai di berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kita bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngai semangat kita, awak kira jadi buah kenang kita kedua diari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dekenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu lede tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku, Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau di tempat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Serang sakit angau lagu hari Melissa Francis. Lagu kenangan pun ke pengerap pagi sehari tu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita sehari tu pelinga. Bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026. Dia tu buat pengerap pagi kita bergulang aku Nancy Tambun tak kaisi. Jadi tusun program buat pengerap pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berenggah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Ed Malangi ba leman berita. Lalu nyak meh tusun program kita buat pengerap pagi sehari tu hari 6 sehari tu. Jadi udah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita lebih lagi berita ti nyadi ba menua kita. Anak gue yang ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari. Tu lagu hari Timothy, pekayan kemaya hari. Pengerap pagi YFM.

0: Saya suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Ibi Chloe.
1: Tahbih puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

Maxwell Franklin Sarai.

komersial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Ya, lagu ni Sherlina Nesal dan Nam Pengelindo. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Jadi tu berkenang berkawal ngau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR ngau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh timantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat nerima duit SARA nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah halinya megak dia rakyat Malaysia ke berumur tak kurang hari 18 tahun serta nadan nerima bantu STR dekat nerima SARA Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah megak sudah bersetuju bantu SARA sama oleh dikenal meli barang basah gau segar ba 216 Pasar Tani Fama di Selampur Malaysia. Ya, berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR gau sumbangan asas Rahmah SARA 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi muka ngenang sekedar agi berita ke bisiknya di menua kita.

Yeah, no one mungkir janji. Siti lagu hari Andrew Senangalai. Lagu kena merindang kita ke lebih lagi. Kita ke barang tu jalai. Jam kedai tu pelabak aku mayuh. Kita bisik perambu pagi tu. Engkanya bisik ngerja sekedar pengawak kini. Tak ke bisik megak. Kita ke nurun gawak pagi tu. Oh. Jadi tu lagi ngenang berkawal ngau bajet 2027. Kalai Sarawak nerima agih belanja di Perintah Besar. Tik boleh 16.2 bilion ringgit buat bajet 2027. Jadi penyampaunya bisik nambah henti dibanding ke 15.1 bilion ringgit buat tahun tu. Dia Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakak agih belanjanya antara ke pemaduk tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri udah dikeluar ke lalu Section Limbang Gau Lawas ada kena keluar ke buat ujung tahun tu serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk buat ujung tahun siti tu ilak. Akhirnya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai buat bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke diau di Betung angkanya bisik perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup buat pelilih menua Betung hari Minggu tu ilak endur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalai ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu sekedar jalai ke ditutup ianya Jalan Besai hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalai bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung lalu jalai ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalai berbangai nyentuk ngagai jalan besar jalai padih gerai lalu nyentuk ke ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban. Pian megak jalai ari piten simpang debak nyentuk ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 udah berengkah kemari nyentuk ke ngagai hari Minggu tilak bawa palan transformation menu pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur pejalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Fairuz Lewis Endak Mudah Pengerapan pagi YFM.

tujuh tu lagi dia kata dekat mendengar aku maca pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jaku gerah atau kenatai ke dia tu kalai huda tu lagi dekat maca pesan ke bisi di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pemujur keulih tua, sigit di pada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai sejalai.
4: Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kepuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun.

0: rasa diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan untuk hari aku, Bibi Chloe.
1: Yakin apa pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita ke bisik pesan ke bisik di kenatai ke dekat di kenatai ke kita ngagai YFM tahu anjuran dia tu tahu kirim ngagai WhatsApp konti kami atau ke email kami ianya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan tiket rumah tu peringa kalau pesan pemati ke di rumah Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ba Sekayu Aigat kerangan besai Bali Pulau Sibau Mujung kerangan Lanyi kerangan Lai kerangan Ara Bali Merirai Bali Entawa Bali Batang Mujung Batang Sud Sibu Jaya Pasar Kapit serta semua kabar melayan ia kenglala mbak anak dangua. Jadi pesan tu madah ke mbak anak dangua, mbak anak dangua atau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Berumah Yampu Lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur bak pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke Siliak kabar belayan telefon ngagai Junai tak ke way berlumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jenny berlumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke mbak anak dangoh, mbak anak dangoh tak ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026 jadi ni antuk dekat di Sungai Berumah Yampu ianya ba lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi pesan tik kedua tu peninga kalau pesan pemati mega diterima dari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke diau ba Garu Serikai 4 Buah Rumah Panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 Buah Rumah Panjai Kerapak 5 Buah Rumah Panjai Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan, Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk, Pisang, Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nangai Bus, Sungai Rumput, Engkabang, Menggeris, Dua Buah Rumah, Sungai Pasir, Ajabe, Sedi, Empayang, Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratua, Panjang Ruban, Dasir Seratua, Sungai Kabar Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratua, Nanga Keliak Krian Seratua, Sungai Raba Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangur Sebuyau, serta Kabar Melayan, Yekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tak ke Apai Ayak, tak ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, tau ke Tuan Rumah Jawa ke Lama. Sungai Kerubung Selalang Serikai serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke

Anding anak abeng, anding anak abeng tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemaat undang adai kedak 9/10/2026. Niang dekat dintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli anak Jawa, tau ke tuan rumah Jawa. Sungai Kerobong, Selalang Serikai. Serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 hari Sabtu. Datu lagi agi megak maca pesan kebisik dikenatakan kita ngagai kami Pak YFM.

Kebenar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit dah lepas pukul 7 pagi. Jadi tu lagi macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari Cikgu Jacqueline tau ke Cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banging Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar belayan buat rumah Misun Nanga Salo Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, enggau rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai, enggau rumah Belang di Kelintang, di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William, enggau rumah Genetan di Pidek Sebuti, kabar melayan kediau di Bakas, enggau Paku Sebuti, di Seloi Gudang, enggau Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kabar melayan yang kediau di Miri, Niah, Bekenu, Bintulu engkau kabar melayan yang kenglala singgok anak genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani, anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke singgok anak genta, singgok anak genta tau ke Indai, tuan rumah Lani, Banggeng, udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayu. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari berpendam Anglican Sungai berpendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke singgo anak genta, singgo anak genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani, Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni tu dekat di tu Balamayu malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 udah tengah hari bak pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi pesan tiga empat tu peningat. Kalau pesan pemati hari dulis anak engkaya, jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri, Kucing, Ensawang Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangat Tadak, Batang Pakuah, Batang Oyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, Ngau Kabar Melayan, Kenglala, ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau. Jadi pesan tu mada ke ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau, atau ke Apai Sin, atau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026. Bak rumah Lurung Selatan 2G Jalai Amber Sibujaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 ianya hari satu. Nanti jadi nanduk pesan isi pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau, tau ke Apai Sin, tau ke Apai Carol, udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026 bak rumah di Lorong Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekali lagi pesan ke VCD kena tanya kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat tau ke Inai Idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia buat rumah kalang nanga baluah ngemah kenawit. Rumah nyalung ngau rumah Suzu Zilili sungai baluah ngemah kenawit. Rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit. Pia megak kabar melayan ni ke hadiah bak nanga ngungun, nanga niruk, nanga bat, nanga jagau ngemah kenawit. Pia megak kabar melayan ke dia di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta kabar melayan ke Ngelala niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6. Jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu ba lot 2501 Tudan Desa Ras Fasad 6 Jalai Desa Ras Lurong Desa Ras 1B Miri. Jadi penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Dayan anak mangat tau ke Indai Idi balumur 019-868-1291. Jadi pesan ke Siti tu peninga. Pesan kata sulit megak ikut cuma Ari Lewelin lawas anak Julian tau ke sayang Ari rumah sangat sungai Ruan Ruban Betung. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke bisik datai Mayarabat tu tadi. Jadi dituju megak ngagai kabar ke kalau gawak begulai ngau ni yang tu ba Jabatan Penyelidikan Wilayah Selatan Betung ngau ba Jabatan Pertanian Sarawak Semenggok. Pihak megak dituju ngagai kabar melayan di kedua Sungai Tapang, Sungai Rarong, Berayang, Berayang Ulu, Berayang Ilik, Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudong, Rantau Sukat, Kup, Ibus, Nanga Draw, Suri Tengah, Entawa, Suri Aman, Metung, Peluga, Sungai Anak, serta semua kaban belayan, ia ke Ngelala, Niang Julian, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Julian, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang, sari tu kena 10/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah sangat sungai Ruan Ruban. Ya, pesan ke bisi diterima kami bak penggerak pagi nyemak lagi bisi pesan ke bukai kelebih lagi pesan pemati dekat dibaca udah tu lagi lalu nanti nyemak ndak dibaca bak penggerak pagi kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca bak awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi terus kita mendengar ke berita kita berterus hari YFM di Kuching di tu Jalai Piramli tu lagu hari Stefensa Stephanie Karung.

Petro Batuk, Batang Berita. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bab bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagai Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jauh tahun. 4 RUU dibantai ba awam tun Sarawak kena hari satu tu. Selamat pagi, berkulai dengan aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar Tip Bulian RM16.2 bilion buat bajet 2027. Penyampaunya bisik nambah untuk dibanding ke RM15.1 bilion buat tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, madah ke agih belanjanya antara ke pemandu tinggi diberi ngagih benua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih RM3.3 bilion kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah enggak Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi jalan besar Transborneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang enggak lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tu Ila. Datuk Sri Anwar mansut kerja kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangunnya Perintah Madani nambah ke penyampau pemerik khas 3 kali ngagih Sarawak ngau Sabah. Ngau penyampau interim dia tu RM1.5 bilion tidak dibayar sebeda ujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Sri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berundian ke peminta ngau guna pemansang buat 2 bengkah menua tu. Setipak ngau tangguh pengawal nasional Hari Baru Sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah awam bergulai ngau Perintah Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan dur dan tu ke cara merik nintian tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya dipadah maya nyambut Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching ke 16 hari bulan 9 tu tadi. Pemansang Perengkah Guna Rakyat bak kandang gunung pesisir patut dikemerat bak agih belanja kediberi Perintah Besar Tip Bulih RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Mada, agih belanja kediberinya dikarap oleh di berjalan ke ngau manah nitih ketimpuah ke udah ditetap ke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat bak kandang menuk sisir. Ia maksud ke Jakutu ngagail media lebuh ngenang bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berbangunnya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak tik nambah ngagai RM16.2 bilion ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai ngau hasil penatai pemisik menua. Tuk dikenal tentu ke pemansang oleh dipercalai ke pengelantang ngau pemaik rakyat. Yang maksud kerja kutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. Empat perambu undang-undang dekat dibantai ba awam dun Sarawak tidak diatur berlabuh hari satu minggu baru yang tu 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Mada untuk mengukur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Ari Diau 2026. Pengau mengubah Ari Diau tu dikenal ngatur baru Ari Besai ke diintu berari ke sebaka. Lalu pengawal mengubah Ordinan Perpustakaan nyak dikenak negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkawam kuasa numbuh ke arkib. Ia maksud kerja kutuk pengudah nguluk awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megak bisin rimak 336 itik tanya hari 40 ke Bandun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tik ngawal perengkah guna pelajar engau infrastruktur rakyat di Lawas majak dikemata. Tuk dikenal tentu ke projek ke bekawal tembuk nitih ke perambu serta merik penguntung ngagai rakyat.
Sabit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah projek ke udah udah tembuk Ukai Semina patut nitiaka spesifikasyen tang mega oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Yang madah munyinya, rambau penemuai kerja enggak sekedar projek pemansang ngelingik jalai punang di lawas. Antara projek ke nerima perhati, ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat enggau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus RM27 juta. Projek tangki tik ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air ndak kuat. Tidak ditapik peranak bak 11 buah genturung pendiau gelingi jalan punang. Peranak rumah panjai bangkit Kemantan di Sepawah. Dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari projek ngagak jalan semin bak belakang rumah panjainya. Udah tembuk di gagak. Projeknya di pejalai ke dengan agih belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sabit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, madaka pengawak ngemansang ke perengkah guna. Bak rumah panjai patut diperhati ke ngau siliak nyengkawum jalai alun tik lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek menggunakan perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat. Dikena nentu ke agih belanja dikena ngau teratur. Yang madah munyinya bahawa pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi perintah ngau pengari industri dikena mutar ke guna operasi serta nyukong pemansang zon perindustrian bebas sama jaya di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madaka pengawak jadia ke servis di tahu dikarap bakal bekal air ngau perengkah guna infrastruktur mega berguna dikena ngetan ke pengarap hati orang meranak ke pokok. Tu mega dikena ngadaka peluang kerja serta nyaga rampak menua ngau pengelantar rakyat. Yang mana bunyinya bak awam komiti ngau pengat bak awam komiti pengatur Taman Perindustrian Sama Jaya di MBKS Kuching. Awam nyamga bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur ngau nitiah ke atur rampak menua nyengkawam pengawak matau influen ngau pengurusan sampah. Berita tik ke penudi. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merik bantu perumahan ngau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendiar raban orang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuaka Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil bak sebengkah pengerami kediatur bak genturung pendiaunya. Yang madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasai ke rumah ke lantang serta liku nagi kelimpah aring lempuang ke tatiang penghidup sidas bilia. Inisiatif tu mega nyukung pengawal LKIM tideka ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal nyedia ke rumah ngau bantu pemut. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kadang ujung ke berita pagi, saat itu batang berita dibaca baru. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion buat bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak dan Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai buat awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaka berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenyah.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
5: Nyati ke buah kenang Pak Muay tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu mega disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betikijap mayur curah. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, laubah seberai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
6: Aku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Reti jaku dalam rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah ianya balai induk dara kegago medok penatai orang bujang. Jaku dalam tu tau dikenak munyituk. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai, nakak pengagau meh bala induk darah sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah, rebok berjarak tutu semah, lebuah medak penatai bala bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah, rebok berjarak tutu semah.
7: Dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6
8: Hai aku Priscilla John Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM channel Astro 871 live Facebook TikTok podcast Instagram Twitter RTM klik serta mayu agi 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: Pengerah pagi, YFM.

Ya, Siti lagu di Janarina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Gujung ke jam dia tu pukul 7.55 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru berlengah kami buat YFM, ke baru mendiang ke YFM. Dan kiranya di ni Nur kita dia tu nama ajak pengawal kita, harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur maganya. Jadi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026, kanya bising itu hari pengadar sehari tu gaya hari di Bandaraya Kuching megak pagi tu manah beringat, harap ke megak gaya hari di menua kita manah magang serta nyaman dur kita ngerja semua pengawal kita. Kelebih lagi kita ke bisik Perambu dekat Mindah kini sehari tu engkanya bisik dah berdanji kini ngau balakaban di Wisbili, engkanya bisik dekat makai serumpuk kini lemai tu bisingin tu hari pengada laban sehari tu 10 hari bulan 10 hari bulan depan manah harap ke semua pengawal manah magang di kerja kita. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita sama mendiang ke laman berita pukul dengan Mr. Ed Melangi. Tak sebenarnya tu lagu dari Penny McLean, Ngumbai Diri Kuat, program pagi YFM.